0: tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Tengok dong apa?
0: Oh, mau jadi dokter ya? Tapi bener sangat lebih anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

Perumatan RRI Ngelori Betul Jawi, Suara Bria Jogja, Sutasno Budoyo. Wonten ing mlebet pasar enten menika kita akan berbarui harga komoditas yang ada di pasar kota Yogyakarta. Kita mulai Sutasno Budoyo dari harga beras SPHP terlebih dahulu. Harga beras SPHP per kilo di 12.500, nggih. Kemudian minyak goreng curah ada di harga 19.000 per kilo. Untuk gula pasir curah di harga 17.500 per kilonya, kacang panjang per kilo 8.000, sawi hijau per kilo 6.000, tomat per kilo 12.000, kemudian tepung terigu kemasan per kilo 12.000. Beras cap C4 medium 13.000 per kilo, beras cap mentek wangi premium 14.500 per kilo, jeruk lokar per kilo ada 17.000, kemudian cabai rawit merah 40.000, cabai merah besar per kilo 35.000, cabai merah keriting di harga 30.000, gula pasir kemasan di harga 17.500, daging ayam ras karkas 34.000, tempe bungkus per kilo ada 15.000, bawang bombay di harga 30.000 per kilo, bawang merah di harga 38.000 per kilo, tahu putih di harga 9.000 per kilonya, pisang lokal di harga 15.000 per kilo, kacang tanah ada di harga 38.000 per kilo, daging sapi paha belakang di harga 153,33333 per kilonya, daging sapi paha depan 150.000 per kilo, garam halus per kilo 12.000, minyak kita per liter 15.700, minyak goreng kemasan premium per liter 20.000. Mekaten Sutasno Budoyo untuk harga pangan di pasar Kota Yogyakarta. Kita ketemu lagi di mlebet pasar Jalan Ibon Sugeng Injang. Matur nuwun. Si.

0: Bagaimana?
1: Luar.
2: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu kita ke museum yuk.
2: Museum? Emang seru.
4: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Tidak itu lain.
4: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
5: Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
6: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
7: Mantep tenan acara-acara RI saiki iki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
8: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
7: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
9: Tetap buat sinau tambah.
10: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
11: Nggih, Mbah.
10: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
7: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Perumatera ing 2007 suara budaya Jogja Sutesno Budoyo matruwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan perempat RRI Yogyakarta. Nah, Sutesno Budoyo dos pundi prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta akan disampaikan oleh prakirawan BMKG. Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Pada malam hari kondisi cuaca diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi kondisi cerah hingga berawan. Udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 60 hingga 95% dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini adalah nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi.

0: sudah, pasang di sini saja biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini. Pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat. Sutresno Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Promo TRR Inglo Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya Matur Nuwun, Panjenengan Tansah Nyawiji. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini kagem panjenengan yang akan menuju ke area Bandara YIA akan disampaikan informasi oleh perakiraan BMKG Wines.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini, Kamis 25 Juni 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Serta angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Weh, itu mercon iki. Tak sumpeti rupunaanku, weh. Ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
1: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, mati aku. Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
0: Weh, surah popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
2: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak merebeki tenan, gak suaranya cedok banget ki.
3: Oh, jantra cetel ki, sek gede, dudu ngilek ki sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon, utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, ojo nyumet mercon meneh to.
1: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
4: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
5: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku kiarep ngerti berita terbaru.
4: Walah, saiki-iki iso moco berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngini Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual dan terbaru.
5: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengambil langkah tegas terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kesra Setda Kulon Progo, Ridwan Usman mengatakan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan seluruh fasilitas pendukung memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ia memastikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kulon Progo telah memiliki sertifikat layak higien sanitasi. Sertifikat tersebut menjadi syarat dasar dalam memastikan proses pengolahan makanan berlangsung sesuai standar kesehatan. Beralih ke informasi lain, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sleman mencapai 25.068.845 kg atau sekitar 25.068 ton selama periode Januari hingga Mei 2026. Capaian tersebut menunjukkan subsektor perikanan budidaya masih menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha budidaya ikan air tawar di wilayah Sleman. Staf Pelaksana Data Bidang Perikanan DP3 Sleman Tony Lukito Triwibowo mengatakan rata-rata produksi perikanan budidaya di Sleman selama 5 bulan pertama 2026 berada di kisaran 5 juta kilogram per bulan. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Promo TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, 106 Budaya dari pukul 8 hingga pukul 9, segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekarin Hunci.
0: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, lesinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu!
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Program 4 RRI Ngayu

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya, scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

Sutresno budaya, kula gali joangkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
1: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
2: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin, ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
3: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kaluran masing-masing. Karena koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya meningkatkan anggota itu.
2: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
4: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada grenya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
2: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
5: Sebagai pelaku UMKM, Dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
2: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
6: Sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
2: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
3: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan tinggi seperti koperasi-koperasi yang lain. Itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
2: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktikkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
3: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catur Tunggal, Kelurahan Catur Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
2: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.
7: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Brama.
1: Promo TRR Inlo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya. Masih beberapa menit lagi kami akan menemani panjenengan di Sekari Nonce. Nanti dari pukul 9 kami akan hadirkan kagem panjenengan kawruh seperti biasa. Nge, di pagi hari ini kagem panjenengan yang baru saja ceklik Mbok Bileh, baru saja bergabung juga mboten saten pundi-pundi gitu. Pokoknya tetap nyawiji sesarengan Pro 4 RRI Ngeludi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Bantul menyebut jika renovasi Stadion Sultan Agung SSA Bantul telah memasuki tahap pembahasan awal. Perbaikan itu pun bertujuan untuk memenuhi standar kompetisi sesuai regulasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Sekretaris Distrikpora Bantul Titik Sunarti Widyaningsih mengungkapkan pihaknya telah melakukan pembahasan terkait kebutuhan peningkatan fasilitas stadion bersama manajemen PSIM Yogyakarta. Namun hingga saat ini, rincian renovasi belum dapat dipastikan. Beralih ke informasi lain. Tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas yang semakin kompleks mendorong pemerintah memperkuat landasan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri melalui revisi Undang-Undang UU Polri. Perubahan itu baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI tentang rancangan Undang-Undang RUU Polri. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, pembaruan regulasi ini diperlukan agar Polri mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat profesionalisme sumber daya manusia SDM, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru, Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wonten ing kawruh dinten menika. Nah, Sutresno Budaya, kita di tengah perkembangan teknologi informasi yang tentunya begitu cepat, masyarakat memiliki akses luas terhadap berbagai sumber pengetahuan. Namun demikian, museum tetap memiliki peran penting sebagai ruang edukasi yang menghadirkan pengalaman belajar secara langsung melalui benda arsip kisah dan sejarah yang otentik. Museum bukan hanya tempat menyimpan koleksi masa lalu, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan generasi sekarang dengan perjalanan bangsa, perkembangan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang perlu terus diwariskan. Nah, Sutresno Budaya, pagi hari ini akan membahas mengenai membuka mata, mencerdaskan bangsa. Bersama dengan staf museum Dr. Yap Prawiro Husodo, kemudian juga humas dan juga tata kelola museum UGM. Yang pertama ada Mbak Roro Citraning Nurhaliza SRK, staf museum Dr. Yap Prawiro Husodo, dan juga Mbak Wina Sulistyo Nur Anggreni SRK, MA, humas dan juga tata kelola museum UGM. Sugeng Injang, selamat pagi Mbak-mbak berdua.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ini saya bilangnya Mbak aja ya, nggak usah Ibu ya. Terlalu jauh nanti kalau Ibu. Nah, ini gimana dari Mbak Roro?
2: Yeah.
0: Dan juga Mbak Wina dari Dr. Yap dan juga dari Humas Tata Kelola, melihat membuka mata mencerdaskan bangsa. Diawali dengan Mbak Roro dan juga Mbak Wina, museum saat ini, baik museum Dr. Yap kemudian museum di UGM, itu seperti apa sih gambarannya? Apakah semakin banyak yang datang ke museum, kemudian semakin banyak yang minat ke museum, atau semakin banyak yang foto-foto kemudian pulang baru tanya-tanya, atau bagaimana? Monggo, satu-satu silahkan.
2: Kalau di museum Dr. Yap sendiri ya Mbak ya, di museum Dr. Yap itu kan sebetulnya belum banyak yang tahu kalau ternyata di rumah sakit mata Dr. Yap itu ada museumnya. Nah, kalau misalnya mau ke museum Dr. Yap itu bisa akses melalui rumah sakit. Jadi memang kunjungan di museum itu paling banyak dari keluarga pasien, pasien rumah sakit. Jadi kalau misalnya menunggu nomor giliran pendaftaran atau pemeriksaan, nanti mereka biasanya jalan-jalan ke area belakang rumah sakit. Nah, ternyata ada museumnya. Nah, biasanya kalau pengunjung ke museum Dr. Yap itu mereka tertarik dengan barang-barang atau peralatan medisnya, karena khusus untuk mata, karena jarang kita lihat gitu kan Mbak. Kemudian juga di museum Dr. Yap itu kita punya peralatan pribadi, jadi kayak ada keramik, kemudian ada foto-foto lama, terus ada patung dan juga koleksi lukisan milik Dr. Yap dulu. Nah, biasanya pengunjung itu juga tertarik ke sana juga, karena ternyata di museum kedokteran ini tidak hanya tentang alat-alat medis, ternyata juga ada barang-barang antik yang lumayan banyak kalau di museum Dr. Yap.
0: Jadi justru ketika, karena sebelahan ya,
2: iya,
0: antara rumah sakit dan juga museum. Berarti awalnya begini nih Mbak, ini apa ya gitu, atau ini museum apa begitu ya. Kemudian seperti apa koleksinya, baru kemudian banyak yang berkunjung.
2: Iya betul, biasanya nanti mereka ngajak keluarganya, karena kebut nunggu pendaftaran lama gitu kan ya Mbak ya. Loh, ternyata di sini ada museum. Mbak, nanti saya ngajak anak-anak saya ke sini, soalnya di depan kan nunggu lama, daripada nanti mereka bosen, saya ajak ke sini, monggo silahkan gitu. Biasanya gitu. Selain itu juga dari kunjungan sekolah sih Mbak.
0: Itu banyak ya?
2: Lumayan banyak alhamdulillah.
0: Kemudian kalau untuk pengunjung berapa minimalnya ketika ada edukator ataupun yang menjelaskan itu Mbak Roro?
2: Sebetulnya kalau di museum Dr. Yap, SOP-nya kita kalau misalnya ada kunjungan meskipun hanya satu orang, dua orang, itu kita pasti tawarin untuk dipandu. Jadi misalnya cuma satu orang aja datang, biasanya kita tawarin mau dipandu atau mau keliling aja. Soalnya kalau di museum Dr. Yap, karena kita koleksinya sangat banyak, jadi kalau enggak kita pandu itu sayang Mbak kalau udah ke museum.
0: Betul, jadi karena nanti hari menerka-nerka saja ya. Lebih baik ketika ada penjelasan dari edukator, tentu lebih jelas lagi selain kita membaca biasanya tulisan-tulisan yang ada di bawahnya begitu ya.
2: Betul.
0: Baik, itu dari Dr. Yap. Kalau di UGM seperti apa?
3: Sebenarnya kalau tren ke museum ini memang banyaknya anak-anak sekolah ya.
1: sama seperti di Museum Dokter Yap gitu. Tapi kalau di Museum UGM ini kebanyakan anak-anak SMP dan juga SMA yang cita-citanya masuk ke UGM gitu, mm-hmm. Mbak. Jadi karena di Museum UGM ini kita menyediakan salah satu koleksi yang sifatnya hands-on collection atau boleh dipegang atau boleh dicoba, itu terkait dengan jazz alma mater. Jadi memang ada beberapa versi jazz alma mater dari edisi khusus sampai yang sekarang yang sudah pakem. Nah ini beberapa jazz memang kita sediakan untuk berfoto gitu di Museum UGM. Jadi bagi teman-teman yang sebenarnya aku pengen cita-cita nih pengen masuk fakultas kedokteran UGM atau kuliah di UGM, nah ini mereka memotivasi dirinya dengan berkunjung ke Museum UGM dan juga berfoto menggunakan jazz alma mater yang ada di Museum UGM. Tapi memang selain itu juga tren ke museum ini berkembang sangat pesat ya untuk saat ini, khususnya kalau di Museum UGM ini banyak yang ingin bernostalgia gitu di kampus Universitas Gadjah Mada. Jadi gak hanya anak-anak tapi juga alumni-alumni yang dari tahun 60-an, 70-an mungkin, atau kebanyakan tahun 90-an ini datang kembali ke kampus mereka, kemudian juga mengenang kembali sebenarnya UGM zaman dulu itu seperti apa. Karena di Museum UGM kita menampilkan enggak hanya inovasi-inovasi masa kini tapi juga bagaimana sejarah dari Universitas Gadjah Mada ini dulunya dibentuk sebagai universitas nasional pertama yang ada di Indonesia
0: gitu. Baik, semakin menarik begitu ya. Jadi ketika datang bisa mencoba begitu untuk baju try on-nya seperti apa. Nah, kalau melihat tren saat ini kan semua serba digital ya. Menurut Mbak Roro dan juga Mbak Wina, kenapa sih museum ini masih penting di tengah masyarakat modern yang serba digital ini? Enggak lihat aja di digital mungkin begitu ya. Nah, dari Mbak Roro dan juga Mbak Wina seperti apa?
2: Kalau untuk di era digital ini museum masih sangat penting ya. Kalau misalnya kita cuma lihat dari HP aja nih Mbak, lihat video dari TikTok atau Instagram gitu dari sosial media, kayaknya kurang puas gitu. Kita mending datang ke museum terus lihat barang-barangnya langsung, benda-bendanya langsung. Terus karena di museum biasanya sudah menyediakan beberapa replika yang bisa dicoba oleh pengunjung. Nah itu kan menambah sensasi sendiri untuk para pengunjung, apalagi untuk anak-anak. Nah kalau di Museum Dr. Yap sendiri juga biasanya anak-anak itu penasaran nanti dokter periksa mata itu seperti apa. Nah kita ada beberapa koleksi yang bisa dicoba oleh anak-anak. Karena kalau di era digital ini biasanya kan anak-anak lihat sosmed gitu, wah ternyata ada museum ini, dan kita juga sedang berusaha menggencarkan di sosial media juga untuk mengenalkan museum-museum.
1: Nah, ini juga sebenarnya jadi tantangan kita juga Mbak, bagaimana sebenarnya mengemas museum ini juga bisa lebih diterima di khalayak media sosial dan sebagainya. Jadi beberapa hal-hal yang memang kita tambahkan gitu, sebenarnya kita ingin meningkatkan terkait dengan bagaimana experience pengunjung. Jadi kalau experience-nya cuman hanya dari media sosial, melihat virtual tour. Nah sebenarnya museum-museum kan banyak yang sudah memiliki virtual tour museum. Tapi memang experience terkait dengan hands-on collection-nya ini yang memang belum bisa diraih dengan virtual tour. Jadi kita menyediakan fisik museum ini sebagaimana rupa supaya tetap instagramable, tetap bisa memberikan edukasi secara fisik ya. Itu memang perlu kita tingkatkan lagi untuk saat ini. Tapi itu yang menjadikan juga sebenarnya museum itu penting ada dan penting untuk tetap lestari, itu terkait dengan pemberian experience yang nyata kepada visitor itu.
0: Jadi ketika datang itu memang kita bisa langsung try on, bisa memegang, tapi kalau virtual ya baru dirasakan saja begitu ya. Tidak bisa kemudian kita betul-betul memegang, oh ini bahannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana museum ini dapat membantu mewujudkan semangat membuka mata mencerdaskan bangsa?
1: Wah, ini tema kita ini sebenarnya gabungan antara Museum Dr. Yap dan juga Museum Universitas Gadjah Mada. Karena memang kita melihat kembali kilas balik sejarahnya, bahwasanya Museum Dr. Yap ini kan juga menampilkan sejarah bagaimana Dr. Yap dulu merawat mata gitu, merawat kesehatan mata di masa-masa revolusi republik dan sebagainya. Dan juga bagaimana Universitas Gadjah Mada ini akhirnya berdiri sebagai salah satu bentuk semangat dari mencerdaskan anak-anak Indonesia, khususnya di tahun-tahun krisis habis agresi militer gitu. Mm-hmm. Jadi memang kita menyediakan ya beberapa di museum ini supaya sisi edukasi, sisi rekreatif dan juga informasi yang kita sajikan di museum ini memang masih relevan dari latar belakang dari museumnya itu sendiri dan juga kebutuhan dari isu-isu atau masalah-masalah sosial yang memang menjadi tren di masa-masa saat ini gitu.
0: Dari Mbak Roro?
2: Kalau tema kita kan membuka mata, mencerdaskan bangsa. Nah, kita di sini juga menggarisbawahi bahwa kita itu harus rajin membaca dan tentunya kita kan harus menjaga kesehatan mata. Itu juga ada hubungan tentang musim Dokter Yap ya, Mbak ya. Jadi berhubungan dengan perjuangannya Dokter Yap dulu. Beliau memberikan edukasi tentang kesehatan mata, kemudian tentang Museum UGM sendiri dengan Universitas Gadjah Mada yang memberikan atau memberikan pelayanan tentang pendidikan, sedangkan Museum Dr. Yap memberikan pelayanan tentang kesehatan. Jadi kita di sini ingin menjelaskan terkait hal tersebut ya Mbak ya, keterkaitan antara kesehatan, pelayanan kesehatan dan juga pelayanan pendidikan pada waktu itu.
0: Baik, terima kasih. Nah, kemudian Mbak, nanti kita juga buka ya untuk penelpon. Silakan 167 di 0274540333 atau di 0895014410 66. Nah, Sutris Nobutoyo, kalau nanti ingin bertanya silahkan, kita masih melanjutkan mengenai membuka mata, mencerdaskan bangsa. Nah, kalau melihat ini Mbak, seberapa besar peran museum dalam membangun literasi sejarah masyarakat? Kalau tadi disampaikan memang banyak sekali, ini kemudian bisa melihat sejarah seperti UGM, tapi bagaimana kemudian besarnya untuk peran museum ini membangun literasi sejarah masyarakat? Silahkan.
1: Literasi sejarah untuk masyarakat ini memang sebenarnya museum ini tempat di mana bukti-bukti sejarah itu dikumpulkan, bukti-bukti sejarah itu dirawat, kemudian juga bukti-bukti sejarah itu dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi beberapa hal yang terkait dengan sebenarnya tupoksi atau tugas dari museum itu sendiri juga sebenarnya menyediakan edukasi, salah satunya terkait dengan literasi sejarah. Jadi sebenarnya tidak hanya literasi sejarah, tapi juga kita menyediakan literasi-literasi untuk masyarakat atau publikasi-publikasi edukasi untuk masyarakat untuk bisa mengambil inspirasi dari museum yang akhirnya nanti bisa mengembangkan inovasi-inovasi apa yang akan menjawab isu-isu yang sedang berkembang saat ini gitu.
0: Itu dari Museum UGM begitu ya. Dan Dr. Yap silakan.
2: Ya, kalau peran museum untuk literasi sejarah sendiri juga mungkin hampir sama dengan Mbak Wina juga. Jadi museum sendiri memang kita itu nggak juga dituntut ya Mbak ya, tapi diharuskan atau harus bisa untuk menyampaikan literasi sejarah yang ada di museum. Jadi kita harus menyampaikan sejarah apa yang ada di museum kepada masyarakat. Baik nanti kita bisa jelaskan langsung dengan para pengunjung atau bisa kita jelaskan langsung melalui sosial media, kemudian dari konten-konten yang menarik. Betul. Seperti itu.
0: Baiklah, kemudian kalau dari masing-masing museum ini, museum kan pasti punya masterpiece ataupun koleksi yang paling menarik gitu ya, yang disiapkan dan juga yang paling banyak diminati. Itu yang apa nih masing-masing dari Museum Dr. Yap dan juga Museum UGM, silahkan.
1: Ya, kalau di Museum UGM ini masterpiece-nya kita menyebutnya sebagai Muse Squad, Mbak. Apa jadi itu? Ada beberapa koleksi yang akhirnya menjadi koleksi unggulan yang ada di Museum UGM. Salah satunya ada koleksi mobil Formula One Bima Sakti yang ini menjadi salah satu bukti nyata bahwasanya UGM ini menjadi pionir atau pelopor dari berdirinya Formula Student, jadi tim formula dari kalangan mahasiswa yang ikut ajang kompetisi internasional. Nah, yang ditampilkan di Museum UGM ini adalah generasi yang pertama dari 15 mungkin generasi yang sudah berkembang saat ini gitu. Kemudian juga ada radio dari Profesor Sarjito yang Profesor Sarjito ternyata setiap pagi juga suka mendengarkan radio khususnya. Iya betul, sambil menikmati kopi dan sebagainya. Kemudian juga ada terkait dengan tungku hemat energi dari Profesor Herman Yohanes, dan juga ada Tripikon S atau pengelola dari limbah air yang ada di rawa-rawa. Nah, ini adalah sebenarnya kita ingin mempublikasikan bahwasanya UGM ini walaupun dulunya berkembang di masa-masa sulit, di masa-masa revolusi republik, kemudian juga after dari agresi militer itu sendiri, tapi inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada ini juga relevan dengan isu-isu permasalahan masyarakat yang saat itu dialami. Nah, ini kita coba jadikan sebagai koleksi unggulan supaya menjadi pengingat juga bahwasanya walaupun di masa sulit tetap inovasi-inovasi atau output dari pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat dari Universitas Gadjah Mada ini memang harus tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat itu.
0: Baik, terima kasih. Jadi ternyata ada ini ya, tadi beberapa ya, mobil Formula One-nya, kemudian tadi juga ada disebutkan radio dan juga tungku ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini nih jadi penasaran seperti apa ya.
1: Itu ada namanya juga, Mbak. Ada namanya Rudy Jo Joni itu ada.
0: Oh, tungkunya?
1: Iya, tungkunya namanya Joni.
0: Karena?
1: Karena memang dari penciptanya Bapak Herman Yohanes. Nah, kita ambil dari itu.
0: Jadi Joni begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu untuk edukasi anak-anak.

0: seperti itu, Mbak. Nah, di Museum Dr. Yap ini kita juga menyediakan replikanya agar bisa dicoba oleh pengunjung. Selain itu juga uniknya dari snellen chart-nya beliau ini, biasanya kan kita lihatnya huruf-huruf aja ya, Mbak, ya, kalau mau tes mata. Nah, beliau itu menyediakan yang media gambarnya. Karena pada waktu itu banyak masyarakat itu yang buta aksara karena akses pendidikannya masih sulit. Jadi beliau menyediakan yang gambar-gambar itu untuk mempermudah pemeriksaan mata, seperti itu. Kemudian kita juga punya mesin ketik Braille. Jadi Dr. Yap dulu selain mendirikan rumah sakit, beliau ini juga mendirikan tempat pelatihan untuk teman-teman disabilitas netra. Dan sampai sekarang kita juga sama dengan rumah sakit masih dipertahankan, seperti itu. Selain itu juga kita punya lukisan masterpiece. Itu ada lukisan karya Pak Sujoyono. Kita punya satu di Museum Dr. Yap. Selain itu juga kita punya beberapa koleksi kamera. Biasanya pengunjung itu agak ini, Mbak, apa namanya, salfok atau salah fokus sama koleksi kameranya, karena beliau dulu hobi fotografi, Mbak. Jadi kita punya koleksi kamera-kamera tua milik Dr. Yap dulu, dan itu lumayan lengkap dari pirantinya, kayak kameranya, lensanya, seperti itu.
1: Menarik ya, jadi itu menjadi salah satu daya tarik untuk pengunjung.
0: Yeah, betul.
1: Baik tadi menyasar anak-anak dan juga bisa menyasar dewasa. Nah, kalau berkaitan dengan di era digital nih untuk saat ini, bagaimana mengedukasi masyarakat melalui digital itu, apakah memang rutin membuat konten atau dengan koleksinya yang sudah dengan digital di touchscreen dan sebagainya? Silakan.
2: Kalau di Museum UGM ini kita menyediakan beberapa program yang memang bisa diakses melalui digital, media digital. Jadi beberapa program itu lebih banyak ke program-program edukasi online. Seperti ada namanya Trivia Muse, itu kayak fun fact terkait dengan museum itu sendiri apa sih gitu. Kemudian ada Siar Muse juga, Mbak. Jadi kita ada podcast juga namanya Siar Muse, itu kepanjangan dari seputar isu-isu permusyuman. Jadi apa yang kita bahas itu terkait dengan isu-isu permusyuman atau yang relevan dengan museum untuk saat ini, jadi yang terkini. Kemudian juga ada kita menyediakan sebenarnya Museum Automatic Guide Plus. Jadi kebanyakan beberapa pengunjung yang ada di Museum UGM kan ada yang dari mahasiswa internasional. Nah, ini kebanyakan memang mereka lebih suka untuk berkeliling sendiri gitu. Jadi kita menyediakan Museum Automatic Guide Plus ini dalam bentuk QR code yang nanti juga sudah bisa di-scan menggunakan smartphone. Nah, ini untuk guiding mandiri gitu. Jadi tanpa di-guide tetap teman-teman yang dari mahasiswa internasional bisa menikmati koleksi-koleksi dan juga tour pameran Museum UGM ini secara mandiri dengan mengakses QR code itu. Dan juga beberapa ada disco juga dengerin informasi singkat koleksi. Jadi koleksi kita perkenalkan dan kita publikasikan dalam kemasan video singkat yang memang menyantumkan informasi-informasi penting terkait dengan koleksi itu sendiri.
1: Baik, terima kasih. Nah, Mbak Roro dan juga Mbak Wina, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi ngeten nggih, dan nanti kita buka untuk line telepon dan juga line untuk WhatsApp bertanya langsung di pembahasan kawruh pagi hari ini. Mboten santen budi-budi satus nobudi tetap nyawici sesarengan Pro 4 RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
3: Program 4 RRI Ngayu.

0: kalau libur ada ayah ibu Matthew bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum emang seru.
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu lain.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum. Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
3: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Permatera Ingro di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, Tresno Budaya, Maturwan, Panjenengan Tarsahnya Wici, Sesarengan Permatera Ingro di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Nah, kali ini sudah bergabung, begitu nggih, di 0895-0144-1066 ada Pak Wening menika. Kita dengarkan nggih.
1: Sugeng Enjang, selamat pagi. Langsung kawruh, Mbak-mbak narasumber dari Dr. Yap sama dari UGM nggih. Sing saya Pak Wening dari Wonosari Gunung Kidul. Ya, matur nuwun penjelasan apa informasi kali ini. Saya baru ngerti kali ini bahwa Rumah Sakit Dr. Yap itu ada museumnya. Jadi terima kasih. Kemudian yang saya tanyakan pada kedua narasumber, untuk biaya tiketnya, apakah ada perbedaan antara tamu personal dengan rombongan gitu loh. Yang saya maaf. Selanjutnya untuk yang dokter museum Dr. Yap, tadi diceritakan bahwa dulu untuk sambil nunggu antri lama gitu. Saya dulu pernah antri juga lama benar. Namun saya pelayanan sekarang mungkin kalau pendaftaran pasien itu kan mungkin sudah bisa pakai jalur online sih sekarang seperti di rumah sakit lain. Kemudian yang saya mohon perjelasan lain karena ini pelayanan publik, beritanya Rumah Sakit Dr. Yap akan buka cabang di Wonosari Gunung Kidul. Kira-kira kapan itu mulai beroperasi? Nonton mawon, matun nuwun.
0: Terima kasih. Jadi tadi ditanyakan nggih berapa biayanya, kemudian apakah buka cabang begitu. Monggo dijawab terlebih dahulu.
2: Nggih, mungkin untuk yang museum UGM terlebih dulu nggih, Mbak Andita nggih. Untuk biaya tiketnya kagem Pak Wening nggih. Untuk biaya tiket kalau di museum UGM ini untuk saat ini masih gratis atau free entry gitu. Tapi untuk rombongan ini berlaku untuk rombongan secara skala kecil nggih, kurang lebih ya sekitar maksimal 20 orang. Kemudian untuk kunjungan atau datang sendiri itu juga masih free entry. Tapi kalau khusus untuk rombongan sekolah, nah ini untuk pengelolaannya sudah langsung ke universitas. Jadi nanti memang ada charge untuk paket, jatuhnya nanti ada paket kunjungan museum dan juga paket kunjungan ke fakultas-fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada dengan nanti fasilitas-fasilitas yang sudah including juga ke paket itu. Jadi untuk kunjungan rombongan sekolah ini memang langsung diarahkan ke universitas dengan beberapa paket-paket yang sudah ditawarkan gitu.
0: Baik, jadi memang karena sudah ini ya sudah ada paketannya, kemudian juga sudah tahu sehingga berapa orangnya itu sudah ada tertentu nggih. Ya, jadi nanti bisa menghubungi kontaknya langsung saja nggih terkait itu nggih. Apakah nanti misalnya saya sendiri berdua berempat tadi maksimal 20 orang ya, yang betul. Bisa free. Baik, kalau direkturnya bagaimana?
3: Kalau untuk biaya tiket masuk di Museum Dr. Yap itu free. Jadi maupun personal maupun rombongan itu kita free, Mbak. Jadi kalau misalnya nanti mau membawa rombongan yang lumayan banyak, kita sarankan untuk menghubungi dulu dari museum, baik dari melalui sosmed, dari Instagram maupun ke WhatsApp-nya yang ada di bio Instagram. Karena kalau untuk rombongan kita harus cari relawan, Mbak. Kebetulan karena di museum kita staffnya hanya terbatas gitu. Jadi kalau misalnya personal monggo langsung saja nanti datang ke museum di jam buka museum dari hari Senin sampai Sabtu. Dari jam 8 sampai setengah 3. Kalau Sabtu itu dari jam setengah 9 sampai jam setengah 2 gitu.
0: Baik, Senin libur gak sih, Mbak?
3: Kalau di Yap enggak, Mbak.
0: Enggak ya.
3: Iya.
0: Liburnya di hari
3: Minggu
0: ya.
3: Dan tanggal merah.
0: Tanggal merah libur. Kalau di museum UGM liburnya di hari?
3: Di hari Sabtu dan Minggu. Dan juga hari libur nasional kita tutup gitu.
0: Baik, jadi hari Senin tetap ya, karena kan beberapa musim hari Senin itu libur
3: gitu. Iya, betul.
0: Nah, ini ada dari Mbak Tia. Mbak-mbak berdua, inovasi apa yang sudah dilakukan museum agar lebih menarik generasi muda? Silahkan.
2: Wah, ini Mbak Citra dulu, ini lebih muda daripada saya ini.
3: Kalau untuk menarik generasi muda, kemungkinan kita harus mengadakan acara-acara yang menarik, Mbak, di museum. Jadi kita mengadakan acara-acara yang mengundang masyarakat, terutama anak-anak muda. Nah, kalau untuk yang sejauh ini Museum Dr. Yap kita mengadakan beberapa acara seperti sarasehan, itu kita mengundang masyarakat dan itu kita secara gratis. Nanti mereka juga kita berikan fasilitas berbagai macam untuk menarik mereka ke museum. Selain itu juga kita membuat museum itu bisa menarik untuk mereka. Gimana kita promosinya di sosial media ya Mbak ya.
2: Betul.
3: Juga kita memberikan spot-spot foto, mungkin kita berikan beberapa fasilitas yang mereka membuat mereka itu tertarik ke museum. Nah, kalau di Museum Dr. Yap kita juga ada ruang bacanya Mbak kebetulan. Dan ruang bacanya itu sangat estetik. Jadi biasanya anak-anak mahasiswa itu nugas di sana Mbak, karena memang kita sediakan ruang baca di situ yang mengarahnya ke taman, jadi kelihatan asri gitu. Kita untuk ruang bacanya juga dibuka untuk umum, jadi meskipun mereka nanti tidak berkunjung ke museum, hanya ingin mengerjakan tugas di museum, itu kami perbolehkan asalkan di jam buka museum.
0: Jadi jangan tutup di kita harus tutup jadi nungguin gitu ya,
3: iya,
0: Mbak ya.
3: Betul.
0: Itu nggak boleh ya. Baiklah, kemudian ada dari Mas Theo. Halo Kak Bro, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya nih, saat ini minat baca masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Apa langkah konkret yang bisa diambil untuk mengubah buku atau ilmu pengetahuan menjadi kebutuhan sehari-hari bukan sekedar kewajiban? Silahkan.
2: Oke, jadi memang banyak yang mengatakan bahwasanya buku itu jendela ilmu ya. Tapi ternyata di selain buku itu ada beberapa visualisasi lain dari sebuah ilmu itu, khususnya secara fisik dan juga nyata output dari ilmu sendiri ini kita bisa lihat di koleksi-koleksi yang ada di museum. Dan juga bagaimana kita tidak bisa terpaku bahwasanya mendapatkan insight baru dan lain sebagainya itu tidak hanya dari buku, tapi juga bisa mengunjungi museum. Bahwasanya juga di museum itu hal-hal yang kita publikasikan dan juga kita edukasikan sebenarnya sudah dikurasi dari fakta-fakta yang sifatnya hasil wawancara, jadi fakta-fakta langsung dari narasumber, kemudian juga hal-hal yang kita baca dan juga kita riset melalui literasi buku, ini kita sudah ramu racik menjadi informasi-informasi edukasi yang kita tampilkan sebagai caption, sebagai display dari pameran-pameran yang ada di museum. Jadi selain mendapatkan literasi dari membaca buku, sebenarnya teman-teman khalayak semuanya juga, atau kita menyebutnya sobat muse ya, itu bisa mendapatkan inspirasi untuk berinovasi dan juga untuk hal-hal yang baru itu bisa didapatkan dari museum. Mungkin Mbak Citra bisa namain kali ya.
0: Silakan.
3: Ya, kalau dari buku-buku ya Mbak ya, sebetulnya kalau selain dari buku, kita juga biasanya di museum ya itu nyebutnya sahabat museum juga kebetulan.
0: Iya, sama ya sahabat
3: sama,
0: museum ya.
3: Kayaknya seluruh Indonesia ya Mbak,
2: iya,
3: nyebutnya sahabat museum.
0: Salam sahabat museum.
2: Mbak, gitu museum ya. Di hatiku.
3: Jadi kalau misalnya teman-teman atau sahabat museum semuanya pengen belajar tapi tidak hanya melalui buku, ya nanti bisa salah satunya ke museum. Tentunya kita mempromosikan museum ya Mbak.
2: Iya,
3: ya
2: betul,
3: bisa ke museum, karena kalau di museum nanti juga bisa tahu lebih detail kemungkinan Mbak, misal penasaran dengan museum Universitas Gadjah Mada gitu ya Mbak ya, bisa ke museum UGM untuk menanyakan lebih lanjut. Karena kalau misalnya dari buku itu kan penjelasan tentang Universitas Gadjah Mada mungkin tidak selengkap atau tidak bisa ditanyakan secara luas gitu. Kalau di museum UGM bisa ditanyakan, Mbak saya mau ke fakultas ini gimana ya Mbak, kira-kira kalau saya pengen masuk ke sini gimana. Nah kalau di Museum Dr. Yap nanti juga teman-teman bisa datang ke museum menanyakan berbagai macam hal, terutama tentang mungkin tentang kesehatan mata gitu ya Mbak ya.
0: Baik, terima kasih. Jadi memang nanti bisa ditanyakan kembali. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi inovasi seperti apa, tantangan ini Mbak, tantangan terbesar dari museum untuk bisa mengajak masyarakat berkunjung ke museum, silahkan.
2: Sebenarnya tantangan museum ini sebenarnya lebih kepada bagaimana museum ini dikemas secara modern dan juga menghilangkan sisi spooky yang sedikit-sedikit masyarakat ini menganggap bahwa museum ini sangat kuno, kemudian tidak instagramable, atau juga ngapain sih ke museum gitu. Masih ada beberapa kalangan masyarakat yang memang masih memiliki stigma-stigma seperti itu. Nah, ini tantangan bagi museum-museum yang ada di Yogyakarta khususnya ya, karena Jogja ini kota museum juga, Mbak. 40 lebih plus museum ini semuanya ada di Jogja. Dan tantangannya bagaimana kita bisa merangkul sebenarnya generasi-generasi muda ini untuk bisa setidaknya memodernisasi museum dan juga mempercantik beautifikasi dari museum ini sendiri supaya lebih diminati secara visual dan juga terkait dengan bagaimana kurasi, cara kurasi dan juga publikasi yang ada di museum ini bisa bisa meranah ke kalangan yang tidak hanya segmentasi orang-orang yang mungkin dewasa, tapi juga bisa ke anak-anak dan juga remaja muda supaya nanti untuk apa namanya di tahun-tahun berikutnya juga terkait dengan pewarisan nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur, nilai-nilai sejarah melalui museum ini bisa terus bisa tersampaikan gitu.
0: Baik, dari Mbak.
3: Kalau untuk tantangan terbesar agar masyarakat mau berkunjung ke museum sejauh ini ya mengenalkan museumnya sih, Mbak. Kalau kita juga karena kan enggak semua orang itu tahu museum, apalagi di Jogja itu kan museumnya banyak banget ya,
2: iya,
3: Mbak.
2: Betul
3: ya.
2: Sekali.
3: Ada puluhan museum. Jadi kita itu berusaha untuk mengenalkan ke masyarakat, apalagi itu juga PR besar untuk Museum Dr. Yap sendiri. Karena ternyata masih banyak masyarakat, bahkan masyarakat sekitar Museum Dr. Yap itu yang enggak tahu kalau di situ ada museum seperti itu. Jadi tantangan terbesar menurut saya sendiri yaitu yang mengenalkan museumnya ke masyarakat. Kalau misalnya masyarakat sudah setidaknya mengetahui ada museumnya di situ, pasti mereka akan penasaran. Setelah penasaran baru kita akan membuat program apa agar mereka kembali lagi ke museum. Seperti itu ya, Mbak ya.
0: Baik. Nah, jadi harus kenal dulu, kemudian nanti mereka akan tahu, kenal dan juga akan terus berkunjung begitu ya. Kemudian kalau melihat museum saat ini, apa harapan masing-masing dari Mbak Roro, kemudian Mbak Wina mengenai museum yang ada di Yogyakarta, yang ada di Indonesia?
2: Oke, kalau dari kami, Museum UGM, kami sangat berharap bahwasanya museum-museum yang ada di Yogyakarta ini semakin bisa dikenal, baik dari museum yang skala besar seperti Museum Sono Budoyo, Museum Frederberg dan sebagainya ini, tapi kita masih memiliki banyak museum-museum kecil yang ada di Yogyakarta yang bahkan mungkin tidak banyak orang yang tahu. Nah, ini harapan besar kami adalah semua pengelola museum yang ada di Yogyakarta ini saling bantu-membantu dan juga saling bergandengan tangan untuk tetap bisa memajukan museum-museum yang ada di Jogja tanpa mengurangi nilai-nilai yang memang menjadi ciri khas dari museum-museum yang ada, dan juga bagaimana anak-anak muda di Yogyakarta ini juga bisa berkontribusi atau kita rangkul bersama, berjalan bersama untuk bisa memajukan museum-museum yang ada di Yogyakarta, dan kita manfaatkanlah bagaimana branding dari Jogja sebagai City of Museum, kemudian juga kota pelajar dan sebagainya. Sebenarnya secara sumber daya memang kita sudah mumpuni, hanya saja mungkin kedepannya untuk optimalisasi pengembangannya memang butuh dukungan dari banyak pihak ya terkait dengan itunya. Jadi harapannya ya semoga museum-museum yang ada di Jogja ini bisa lebih dikenal, baik dari museum yang sudah besar namanya dan juga museum yang kecil-kecil.
0: Baik, dari Mbak Rara silakan.
3: Ya, kalau harapan kami untuk museum-museum yang di Jogja, ya sama seperti Mbak Wina, kita berharap museum-museum yang ada di Jogja itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya orang-orang Jogja, tapi juga orang-orang luar Jogja. Biasanya itu masyarakat yang di Jogja sendiri juga belum tahu kalau di Jogja itu punya museum sebanyak itu, Mbak. Mm-hmm. Jadi ya kita harapannya mungkin juga melalui Barahmus juga ya, Mbak ya.
2: Iya, betul.
3: Kita juga bisa mengenalkan seluruh museum yang ada di Jogja itu ada apa aja ke masyarakat. Mm. Jadi biar masyarakat itu bisa mengunjungi semua museum. Karena di Jogja ini museumnya juga ada berbagai macam jenis ya, Mbak.
2: Iya,
3: ya.
2: Betul, betul.
3: Jadi kalau mau cari, mau belajar tentang apa di Jogja, bisa ke museum. Karena di sini ada berbagai jenis museum. Jadi harapan kita untuk museum di Jogja, semoga kita ke depannya itu semakin dikenal oleh masyarakat luas, semakin bisa memperbaiki museumnya menjadi museum yang lebih baik lagi, meskipun sudah baik ya, Mbak ya, sekarang gitu.
0: Baiklah, nah tanpa terasa begitu nggih, memang waktunya terasa cepat sekali. Ini rasanya harus masih banyak yang harus kita bahas, tapi ternyata memang waktunya semakin pendek begitu nggih. Nah, tapi sebelum nanti untuk memberikan kesimpulan ataupun conclusion, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kagem Sutesno Budoyo juga agar lebih dekat dengan museum? Silahkan. Sebelum nanti ke conclusion ya, jadi apa nih yang kemudian ingin disampaikan supaya Sutesno Budoyo, kemudian masyarakat di Yogyakarta ini bisa lebih dekat dengan museum?
3: Kalau misalnya pengen dekat lebih museum, nanti mungkin bisa mencari tahu dulu mungkin ya Mbak ya, nanti di sosmed di Jogja itu ada museum apa aja gitu. Jadi kalau ingin tahu lebih dekat dengan museum, nanti bisa cari informasi di berbagai sosial media. Juga kita harapannya
2: harapannya kita teman-teman semuanya atau sobat museum semuanya berkunjung ke museum. Nanti akan kita berikan edukasi-edukasi yang memang kita sesuaikan dengan biasanya umur, kemudian jenis rombongannya, mau SMP, SMA, TK, SD, itu akan ada edukasi dan juga interaksi yang mungkin berbeda gitu dari tiap segmentasi itu. Jadi pesan saya, jangan dulu memberikan stigma kalau museum itu kuno dan lain sebagainya. Saat ini sudah berbeda dan museum sudah berkembang. Jadi mari semuanya datang ke museum, khususnya museum UGM dan juga museum Dr. Yap. Nanti kita akan bersenang-senang bersama sekaligus belajar bersama di museum.
0: Menarik. Mungkin juga Agam sebetulnya bisa mengingat-ingat lagi, kapan ya terakhir kali pergi ke museum, apapun itu museum yang ada di Yogyakarta begitu. Kapan ya kira-kira kemudian kapan ya akhirnya saya ke museum? Nah, jadi kalau mau tahu seperti apa, bisa silahkan datang ke museum begitu ya.
2: Betul.
0: Untuk menutup pembahasan kita di Kawur kali ini, tentunya bersama dengan Museum Dr. Yap dan juga Museum UGM Membuka Mata Mencerdaskan Bangsa, silahkan untuk diberikan conclusion untuk pembahasan kita. Monggo.
2: Baik, jadi kami berharap ataupun dari apa yang sudah kita bahas hari ini, sebenarnya museum itu tidak hanya penting sebagai upaya menjaga memori sejarah gitu, tetapi juga sebagai sarana menanamkan nilai pendidikan, pengabdian, kemanusiaan, dan juga semangat-semangat kebangsaan yang memang mungkin saat ini dari waktu ke waktu ini sedikit menurun atau memudar. Nah, ini kita kuatkan lagi melalui museum-museum dan juga bagaimana pengelola-pengelola museum masih tetap berusaha untuk menjaga eksistensi museum ini, untuk mewariskan nilai-nilai sejarah, nilai-nilai penting kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia, kebudayaan Yogyakarta, dan juga sejarah dari instansi-instansi museum itu sendiri, ini kepada generasi masa kini dan juga masa depan. Gitu, Mbak.
0: Begitu?
3: Ya. Yeah.
0: Sambon? Kalau dari Mbak Citra, Sambon?
3: Oh, ada ini sedikit, Mbak. Ya, kalau kami dari museum itu juga ingin mengajak masyarakat untuk melihat bahwa sejarah itu bukan sekedar cerita tentang masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi untuk kehidupan hari ini. Semoga perbincangan pagi hari ini ya, Mbak, ya. Itu dapat menginspirasi kita semua untuk terus menjaga kesehatan, menghargai sejarah, dan juga melanjutkan semangat pengabdian sesuai peran kita masing-masing. Kami tunggu ya Mbak ya kehadirannya Sobat Museum di Museum UGM maupun di Museum Dr. Yap Prawiro Husodo.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Begitu nggih. Dan Sutisna Budoyo cekap semanten untuk kawru dinten menika matur nuwun sangat sudah hadir bersama kami Mbak Wina Sulistyo Nur Anggraini dari Humas Tata Kelola Museum UGM, kemudian Mbak Roro Citraning Nur Haliza dari staf Museum Dr. Yap Prawiro Husodo. Semoga Sutisna Budoyo yang saat ini mendengarkan bisa menambah juga wawasan mengenai kedua museum yang ada di Yogyakarta dan nanti jadi penasaran kemudian datang lagi kalau yang pernah datang, wah adakah koleksi yang berubah ataupun bertambah dan lain sebagainya. Matur nuwun sangat nggih. Kalau begitu kawruh harus kita tutup terlebih dahulu. Kita ketemu lagi di kawruh Canda Ipun. Salam sahabat museum.
2: Museum di hatiku.
0: Kulandita Rizky pamit rumiyin, ketemu lagi di kawruh Canda Ipun. Sugeng njenjang matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Bupati dan Wakil Bupati Bantul bersama jajaran organisasi perangkat daerah menjajal fasilitas jogging track di lapangan Sri Gading, Kapanewon, Sanden. Bupati Bantul Abdul Halim Musli berharap fasilitas jogging track yang tersedia di tingkat Kapanewon maupun kelurahan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana olahraga rutin. Menurutnya, jogging merupakan salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan bermanfaat bagi kesehatan. Karena itu, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TB. Hingga tahun 2025, jumlah kasus TB yang tercatat di Kabupaten Sleman mencapai 2.542 kasus. Untuk itu, langkah pencegahan dan penanganan kini diperluas hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan tim penggerak PKK sebagai ujung tombak edukasi dan pendampingan masyarakat. Selain fokus pada deteksi dini, pemerintah juga mendorong keberhasilan pengobatan dan pencegahan penularan melalui dukungan keluarga serta lingkungan sekitar pasien. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Roma Terer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo. Saatnya kami akan mendengarkan kagem panjenengan kedoprak Sang Prameswari seri ke-26. Kulandita Rizkia pamit rumien, samangke tipun ajeng akan malih sesarengan Mas Miskam lan Mas Semi, Jobi. Sumonggo kita bisa katakan sesarengan.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 6. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken

0: kan cerdas. Ora do kondur kan cerdas suwanto iki. Ati asaku bengok-bengok. Wis dera weruh kok piye?
1: Boten sawu dalem sewu.
0: Kene. Cahaya.
2: Engkang sumerep kula ning kula kendel mawon.
0: Kok yo matur dadi aku lek ngendikan yo ora. Sora-sora ngono lho. Kang dedes.
3: Kula sang aku.
0: Kene. Mireng nggonku ngendika rada seru iki mau, eh. Piye?
3: Njih.
0: Oh, ning ora apa-apa iki mau aku ra karo Triatmo karo Witantra iki saking seneng-seneng jur lali nek aku ki jejering aku lek ngendika swara eh. Nek karo kowe lirih isal. Ya mengko dhisik biyong ora mentak mantuk aku agek ndangu. Kene rada maju kene biyong eh.
3: Kasinggihan sang aku.
0: Tak rasani iki mau kowe biyong eh.
3: Enjing.
0: Aku Witantra wis sak wetara padha lenggah ning kene ngenteni Agni nggone sowan ning bangsa manganti kinjur aku tak netepi adat lan tata cara nggonku bakal ngayunake kendhedes.
3: Enjing. Nyuwun pangapunten
0: sang. Ampun mau bareng sisan eh.
3: Nyuwun pangapunten sang aku. Dawuh dalem saestu sampun kula tindakaken.
0: Nah, iya ya cocok karo pesaguanmu nalika semana. Kuwi pancen kudu kaya ngono kuwi jejere kowe iki upama tak unekke wong tuwa nuwun sewu.
3: Inggih.
0: Kuwi ya mesti kudu kena tak gugu aturmu marang aku.
3: Inggih, nanging semanten no bagusé Maes Agni saestunipun ugi sampun sowan. Nanging nyuwun pangapunten.
0: Piye nyuwun pangapunten kepriye?
3: Wangsul dateng Ponowijen.
0: Piye?
3: Wangsul dateng Ponowijen.
0: Sing cetha le matur sing cetha to.
3: Wangsul dateng Ponowijen.
0: Mas

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budoyo Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kabupaten menyiapkan skema pendanaan melalui belanja tidak terduga apabila kebutuhan anggaran operasional mengalami kekurangan. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kulon Progo, Sri Sugiyarti mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlangsungan layanan publik yang bergantung pada kendaraan operasional. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD segera menghitung kembali kecukupan anggaran bahan bakar hingga beberapa bulan ke depan sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi. Beralih ke informasi lain, pengunjung restoran, rumah makan, dan kafe di Bantul berpotensi menghadapi tambahan biaya mulai September 2026. Pemerintah Kabupaten Bantul berencana memberlakukan pajak barang dan jasa tertentu, sektor makanan dan minuman sebesar 10% sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menjelaskan penerapan pajak tidak dilakukan kepada seluruh pelaku usaha makanan dan minuman. Penentuan objek pajak akan mengacu pada ketentuan omset tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026 kembali saya Semi Prabowo Ingkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang ini, dan semoga Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sampai saat ini semua aktivitas Anda semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan semoga hingga nanti sore juga semuanya bisa sesuai dengan rencana. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang tentu akan menemani Anda beraktivitas ataupun juga menemani Anda istirahat di siang hari ini. Dan untuk kali ini sudah kami siapkan canting jali catatan penting ojo nganti lali. Kali ini dengan satu bahasan Sri Kandi.

0: bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Sejatosipun boten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning nos jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwakanda sekaligus ugi Murwakala.
1: Anak-anak, sekarang kita tebak-tebakan tentang hewan ya.
2: Siap, Bu.
1: Hewan-hewan apa yang warnanya belang-belang?
3: Jerapah, Bu.
1: Tapir, Bu.
4: Nyamuk, Bu.
1: Kok bisa nyamuk, Dul?
4: Ini saya lagi digigit nyamuk yang belang-belang, Bu.
1: Ya ampun, nyamuk demam berdarah. Waspada, nyamuk demam berdarah ada di sekitar kita.

0: Sudah tersebut ya menikmati lagu-lagu campur sari di kesempatan siang hari ini sembari layeh-layeh. Kemudian mendengarkan Kitung Kangen yang baru saja atau yang masih kita dengarkan di kesempatan kali ini. Tapi selain kita bisa menikmati lagu-lagu, juga kita bisa belajar, berbagi pengalaman, dan juga bisa mendapatkan wawasan begitu nggih di teras UMKM. Karena kali ini teras UMKM ini akan tentunya berbagi pengalaman yang bisa menjadi referensi bagi panjenengan yang mungkin baru memulai atau merintis UMKM. Kali ini teras UMKM bersama dengan Ibu Yanti Ceriping Pisang Mentari Pagi Utianti Gunung Kidul di Pandu Rekan Titik Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya di siaran Teras UMKM kita akan menginformasikan berbagai kegiatan yang ada pada pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan Sutresno Budoyo, berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM itu tentunya punya trik ataupun strategi ataupun juga kegiatan-kegiatan yang bisa memotivasi atau menginspirasi Sutresno Budoyo yang selalu setia dengerin Pro 4, terutama bagi Anda calon-calon pelaku UMKM ataupun Anda sebagai pelaku UMKM yang ingin lebih bersemangat lagi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Saat ini saya berada di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya ada di daerah Patok, Kecamatan Patok, Ngelegi, dan di desa
2: Dusun Trukan.
1: Di Dusun Trukan ini menemui Ibu Yanti, Pak. Selamat siang Bu Yanti.
3: Selamat siang Bu Titi.
1: Ya Bu Yanti, ini saya tadi lihat Bu Yanti lagi memasak ataupun membuat ceriping ya, ceriping pisang ya Bu.
3: Iya, ceriping pisang.
1: Ceriping pisang ini merek ataupun kasih nama apa ini?
3: Ceriping pisang Mentari Pagi Utianti sama.
1: Oh sama iya. Dengan produksi lainnya.
3: Iya, ya. Pokoknya ini rumah produksi Mentari Pagi Utianti itu memproduksi
1: apa saja Bu?
3: Ada bakpia kacang hijau, ada rempeyek kacang tanah, kemudian ada kacang bawang, kemudian ada ini tambahan apa ceriping pisang ya.
1: Dari ceriping pisang ini kenapa nih milih ceriping pisang itu dan olahannya tadi saya sempat merasakan beda banget ini. Ini renyah banget.
3: Alhamdulillah gitu. Ya.
1: Seperti apa ini Bu?
3: Iya. Kenapa saya milih ceriping pisang? Karena saya tuh melihat potensi alam di sekitar saya. Itu ternyata di sekitar kebun saya ini ya? Di sekitar tinggal ya, saya banyak sekali pisang tuh tanduk.
1: Oh,
3: ya
1: gitu.
3: Sehingga saya itu berpikir wah kenapa saya enggak mencoba mengolah ceriping ini walaupun sebenarnya sudah banyak sekali ya orang membuat ceriping juga tapi kan orang beda-beda
1: ya.
3: Tekniknya kemudian hasilnya juga orang satu dengan yang lainnya berbeda. Nah kalau punya saya yang seperti Ibu cicipi tadi itu seperti itu. Nah, kemudian kembali ke apa alasannya? Karena produksi pisang di lingkungan saya tinggal itu melimpah, Bu.
1: Oh, gitu banyak.
3: Wah, iya walaupun kemarau itu tetap banyak yang apa produksi pisang dari petani itu.
1: Ya. Itu pisang yang dipilih pisang yang mentah atau pisang yang matang itu, Bu?
3: Mentah, Bu. Jadi mentah, pisang ya. Tanduk itu yang sudah tua, tapi jangan yang hampir matang karena kalau sudah terlalu tua sudah mulai matang itu enggak bagus dibikin. Nanti mudah kosong.
1: Berarti
3: kalau digoreng.
1: Harus yang belum matang ya.
3: Yang sudah tua tapi sudah tua tapi belum matang sama sekali nggih ya. Okay. Soalnya kalau sampai mateng nanti nggak bisa dibikin ceriping kosong
1: gitu. Ya. Gitu ya. Tapi pisang tanduk itu kan ada kecut-kecutnya gitu kan, Bu. Sampai ceripingnya aja nggak ada rasa kecutnya, tapi hanya renyah dan enak gurih gitu ya.
3: Iya. Itu saya punya cara atau teknik pengolahannya.
1: Oh, gitu.
3: Jadi kalau saya itu pisang itu saya setelah di tebang, diunduh dari kebun itu, misalnya dari petani itu, lalu nanti kita lepas dari tangkainya itu, kemudian ya biar pada netes dulu, telutuhnya lah itu seperti itu. Nah kalau sudah kita kupas, lalu kita rendam dulu, ya dengan air itu beberapa menit, ya setengah jam lah sekitar itu, kita bersihkan biar pulutnya itu, telutuhnya itu bersih, terus nanti hasilnya akan lebih bagus juga, lebih bening hasilnya.
2: Terus berkaitan dengan stripping ini kan kadangkala kalau dibuka begitu kan kadangkala nanti melempem dan lain sebagainya. Menurut Ibu, trik yang perlu digunakan bagi konsumen kalau makan stripping itu kadang-kadang belum habis terus mau dimakan besok pagi atau nanti begitu biar tidak melempem, cara menyimpan bagaimana?
3: Ya, saya menyimpannya ditaruh di wadah atau tempat yang bisa ada tutupnya, misalnya plastik itu, plastik yang standing pouch itu, itu kan ada clippernya Bu, nah itu habis diambil ya harus diklip lagi supaya aman ya, tidak kena angin karena yang namanya keripik-keripian kayak gitu kalau kena angin mudah melempem, ya payek juga mudah melempem kayak gitu. Nah itu hanya itu aja, kalau di toples ya setelah ambil ya ditutup lagi supaya tidak melempem, ya itu kan logikanya begitu.
2: Bu Yanti ini kan pelaku UMKM dengan berbagai macam jenis produksi. Ini bisa memotivasi teman-teman pelaku UMKM ataupun juga calon-calon pelaku UMKM. Strategi ataupun mungkin tips yang digunakan agar tetap semangat itu apa sih Bu sebenarnya?
3: Nah kalau saya simpel aja karena saya butuh uang, butuh pendapatan ya, untuk menambah penghasilan rumah tangga, untuk menguatkan ekonomi keluarga, ya saya harus jalan terus. Apapun keadaannya saya harus berjalan.
2: Sekarang strategi juga nih Bu berkaitan dengan pemasaran dari produk-produknya Bu Yanti. Ini yang perlu diperhatikan sebagai pelaku UMKM, ini soal apa konsistennya?
3: Saya ya soal rasa itu pasti, rasa itu istilahnya resep itu harus punya resep sendiri.
2: Iya.
3: Jadi setiap orang itu

0: Nah, karena ada tantangan itu sehingga kita bisa membuat kita itu mengejar terus apa melakukan sesuatu supaya produksi kita itu lebih baik lagi. Nah, seperti halnya rempeyek. Saya itu mencari apa bikin rempeyek itu berbulan-bulan untuk bisa mencapai hasil yang sekarang gitu ya. Sudah menjadi paten resep saya. Itu berbulan-bulan, nggak cukup 6 bulan tuh nggak. Jadi saya mencoba terus mencoba. Setelah bagus baru saya mulai berkibar. Intinya saya promosikan. Sebelum itu baik saya nggak berani memasarkan. Bakpia juga begitu. Bakpia itu ya paling saya membikinnya, saya jual di sekitar saya dulu sambil memperbaiki, baru saya berani keluar. Kalau ini sudah benar-benar orang yang mungkin pecinta bakpia itu dahar terus ngendiko, wah ini sudah aku pernah beli di sana, ada pembanding. Bukan berarti dia karena di saya suka, bukan, tapi karena benar-benar seperti itu, karena memang rasanya memang terbukti gitu itu.
1: Baik, terima kasih sekali
0: sharingnya. Terima kasih ya, sama-sama Bu Titi.
2: Baik, Sutrisno Budoyo, ternyata pelaku UMKM itu harus benar-benar sabar, harus benar-benar kuat, dan yang jelas ini ya tekun untuk melakukan ini ya inovasi, melakukan tadi disampaikan sama Bu Yanti harus gigih ya. Kurang bagus, ayo berusaha terus. Dan tips dari Bu Yanti seorang pelaku UMKM Mentari Pagi Utianti ini akan menambah khasanah pengalaman Anda Sutrisno Budoyo melalui siaran Teras UMKM. Demikian saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang lainnya. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sutur sebut ya koleksi lagu dari Maestro Campursari Mantos hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Juga tadi koleksi lagu sebelumnya juga sudah mewarnai suasana di siang hari ini yang agak-agak mendung tersebut ya kalau di Kota Baru Yogyakarta. Nah, ini sudah jelang tanda waktu adzan zuhur yang nanti akan berkumandang di pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu adzan zuhur, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi. Ayo, podo sholat.

Sutresno Budoyo, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu dan tur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

Sutresno Putoyo, adzan dzuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya di kesempatan siang hari ini, sembari menemani Anda menikmati istirahat siang ataupun juga santap siang, kali ini saya persiapkan untuk panjenengan uyon-uyon siang. Persembahan dari Paguyuban Karawitan Condro Rini Mudo Laras Njati Sriharjo Imogiri. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagia wilujeng. Sugeng siang, sugeng pepanggihan malih wontening kiaran uyon-uyon siang. Ing wekdal menika sampun sumadyo caos panglipur kanthi ngaturaken racing gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Siang menika sesarengan kalian paguyuban karawitan Condro Rini Mudolaras saking dusun Jati Sriharjo Imogiri Bantul. Kanthi pelindung Bapak Sukabjo, pengasuh Bapak Wakijo soho Bapak Joko. Dene ketua Bapak Wakijan, kanthi waranggono Ibu Suparmi soho Ibu Legi. Dene kirong dening Ibu Sumidah, Ibu Sutiyem sak konco. Sutresno budaya, sasampunipun gending pambuko, kinanti padang bulan, laras lendro padat manyuro, tumuli badhe kapiyarsa ungeling gending ingkang angka setunggal, inggih menika ladrang asmarandana, laras slendro padat manyuro, kalajengaken ketawang tarupala, laras slendro padat manyuro, kasusul lancaran bebrayan, laras slendro padat manyuro. Sutresno budaya, sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo, sampun kapiarso, ladrang asmorondono, laras slendro padat manyuro, kalajengaken ketawang taru polo, laras slendro padat manyuro, kasusul lancaran bebrayan, laras slendro padat manyuro. Tumuli badhe katuraken, gending ingkang angka kalih, inggih menika bawa sekar langen kusumo, laras slendro padat nem, katampen ladrang ayun-ayun laras pelok padat nem kaseling langgam yen ing tawang ono lintang kalajengaken ketawang ilir-ilir kasusul lancaran suwe ora jamu laras pelok padat nem salajengipun samangke badhe dipun pungkasi gending bubaran udan mas laras pelok padat barang Sutresno Budoyo Sugeng siang, sugeng midhangetaken.

0: Sutrisno Budoyo, cekap semanten natur giaran uyon-uyon siang ing wektel meniko, ingkang dipuntindakaken dening paguyuban karawitan Condro Rini Mudo Laras saking Dusun Jati Sriharjo Imogiri Bantul. Ing pangajap, mugi andatesno panglipur sawetawis. Ing wusono, sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu ingkang sami
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
2: Sutresno, sudah tadi kita nikmati uyon-uyon siang dan bahwa kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya akan kami ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Programa 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: Cerita Jam 13.
1: Abang Po, semangat mengubah sampah menjadi sumber manfaat nyata ditunjukkan warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melalui berbagai inovasi berbasis komunitas, Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, meluncurkan program pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Imam menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TPPKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cancingnya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini Abang Pon ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Pon ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
2: Halo, halo, selamat siang.
1: Iya.
2: Kedengaran jelas ya suaranya ya?
1: Iya, jelas kok. Iya.
2: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
1: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
2: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga. Ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
2: Panas.
1: Seperti biasa. Iya, benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
2: Betul.
1: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
2: sudah
1: ya,
2: sudah datang.
1: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan?
2: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Caritonagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
3: Selamat siang, Bu.
2: Sehat-sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke.
1: Iya.
3: Jakarta, Semarang.
1: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
3: Selamat siang, Bapak.
1: Iya.
2: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih Mbah?
3: Amin, Mbah.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu. Setelah itu baru kita buka line telepon gitu ya, Kak Michelle ya.
2: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
1: silakan
2: di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro? Kenapakah apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terutama masyarakat Jawa? Monggo Mbah.
3: Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Selamat siang untuk mendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Pendengar sekalian, bahwa yang namanya Suro itu, Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawake. Yang dijawake lho, Bu.
2: Nggih.
3: Wong pamikir kang ambabar indah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang begini, pada ritualan Suro ini Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini terus termasuk budaya. Bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu, memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi, Bu. Jadi pada saat malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro. Masih ada lagi, yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, Bu. Bersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
2: Oke.
3: Caranya apa, Ibu-ibu?
2: Seperti apa?
3: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. Rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu, Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anak kusuk benar tak gadek opo. Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia Bapak Brigel. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis, ini kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya, untuk menghilangkan apa, Bu, rasa manusia itu supaya tidak iri apa tuh, ewo. Umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu, itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, gitu. Makanya suro ini proses yang untuk melaksanakan ritualan itu sangat dipentingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema nu lho, Bu, ritualan suro lho, Bu, ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu, Bu, pada saat itu ada Yan Nuwun Sewu, ada orang Nuwun pinter dan Nuwun pinter, ada telepon, Bu.
2: Nanti aja.
3: Monggo
2: dilanjutkan.
3: Saya lanjutkan
2: dulu.
3: Ya, Bu.
2: Monggo.
3: Ada Nuwun Sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? Memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja.
2: Belajar ilmu,
3: ya. Belajar ilmu lah, karena yang namanya orang Jawa itu kan berbudi bawa leksono. sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa Jawa tadi, orang Jawa tadi, tapi dengan perjanjian bisa kamu memancarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya, tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro. Ini sampean dalem ingin sinuwun Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja baru dijaknakan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kira Pusoko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
2: Kebu Buli. Nah,
3: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Buli di muka, terus di belakangnya para pengambil dan buntar pusoko-pusoko, sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini nuwun sewu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Buli Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal, itu meninggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
2: Sudah banyak ya.
3: Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu zaman ingkang sedulur ke kaping sedoso.
2: 10 nggih.
3: 10 to, Bu. Sekarang sudah
2: 14.
3: 14 sudah berapa tahun itu saja.
2: Betul.
3: Sing tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu, ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu, tidak, Bu. Apa? Walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus si kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya, dilatih ngubung beteng itu, sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang si kebu itu. Budaya loh, Bu, ini wong pamikir kang ngambabar endah. Itu
2: betul.
3: Ini kebu to, Bu. Terus ini pusaka, pusaka 1, 2, 3 di bawah atau diambil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
2: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri, selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat tadi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
3: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu, ini keraton ini punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu, ya seumpamanya daerah pegunungan lah, itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebo seperti keraton, tapi sesaji itu ya nuwun sewu, yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan,
2: membakar dupa,
3: ya membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan, ya. Tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya, namanya.
2: Contoh-contohnya.
3: Namanya, umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Selo sana.
2: Boyolali, daerah Boyolali.
3: Saya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor, Selondur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten geti wijen itu, Bu.
2: Apa itu, Mbak?
3: Iya, ya, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu,
2: dikerucut ngata.
3: Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk keselamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur, ya. itu ada di sana bubur, bubur ujung kulon, Bu. Namanya bubur ujung kulon. Mm-hmm. Bubur ujung kulon atau bubur ujur ujung gunung Purusa. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah, Bu. Memang, ini dibuktikan bisa soalnya. Mm-hmm. Saya matur ini bisa. Mm-hmm. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Mm-hmm. Di atas Batur. Itu sesajinya di situ ada namanya bubur ujung gunung Purusa. Itu terdiri dari ketan, Bu. Ketan. Mm-hmm. Terus dibikin merah dan dibikin putih dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Mm-hmm. Terus pada Tumpeng Kesawa, yang ketiga itu Tumpeng Kesawa itu. Itu Tumpeng Kesawa adalah terdiri dari tumpeng, mm-hmm, terus kanan kirinya itu sirah ayam.
2: Kepala ayam.
3: Iya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya Tumpeng Kesawa. Masih yang keempat, Tumpeng Sangga Langit.
2: Sangga Langit. Oke.
3: Okay. Waduh, itu namanya. Nuwun sewu Kyai Luhur Kuno itu nggih itu. Tumpeng Sangga Langit, Tumpeng Sangga Langit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, mm-hmm, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
2: Oke, okay, ada itu, urapnya ya.
3: Urap itu
2: sayur-sayuran,
3: ya, sayur-sayuran gitu ya. Gudangan. Gudangan itu. Yang kelima, Bu, Tumpeng Pangruwat. Nah, ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya rojo Manggolo, mm-hmm, dan rojo Taunan. Jadi gini, Bu, gedang rojo Manggolo itu gedang rojo, mm-hmm, yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun mm-hmm, dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
2: Okay.
3: Itu namanya rojo Manggolo. Mm-hmm. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tada udan. Yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Tauna seperti gedang rojo biasa. Mm-hmm. Itu maksudnya pakai tumpeng Pangruwat atau tumpeng Pangruwat itu sarana dan prasarana. Nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan sana gunung coba, Bu, mm-hmm, atau di daerah Kedungombo itu, mm-hmm, itu wilujengannya ya sama itu. Mm-hmm. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng Pangruwat itu terus dimakan bersama.
2: Okay.
3: Itu sekilas info dan pada sarana ritualan. Mm-hmm.
2: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya. Kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
3: Mm-hmm. Kalau pesisir, Ibu, mm-hmm, yang saya ketahui atau saya melaksanakan, mm-hmm, itu hanya dari Kraton Solo. Kraton Solo kan pada mau Suro, mm-hmm, ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan, mm-hmm, saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada Samudra Kidul, mm-hmm, Segoro Kidul gitu saya lagu. Itu dilaksanakan oleh Sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo mestinya. Di Parang Kusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Kraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri tempat saya, Bu. Kedungombo, mm-hmm, ini ya juga ada. Jadi malam siji suro kemarin malah yaitu larungannya seperti ya sarana tadi tumpeng berlima tadi, mm-hmm, ditambahi dengan apa ya? Kepala kerbau.
2: Oke. Okay.
3: Yang ada di Kedungombo. Uh-uh. Jadi dilarung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Uh-uh. Saya akan ke sana itu. Saya luwun sewu ya. Apa yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana, Bu. Waktu saya masih bekerja, uh-uh, di perhutani. Uh-uh. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kliko, tapi ala di situ yang memegang saya, yang tahu saya, mm-mm, terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedungombo Waduk di Parangkusumo itu semua di dalam Kraton Solo mesti ke sana untuk larungan. pesisir gitu.
2: Kalau di pesisir larungan ya. Oke, kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi nggih. Oke, begitu Bang Noel.
1: Oke.
2: Apa ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
1: Mungkin untuk dari penelpon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan tersendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
3: Terima kasih Pak.
1: Iya.
3: Perlu saya sampaikan langsung ya Mbak, saya matur sama Bapak ya.
2: Monggo.
3: Terima kasih. Segini Pak, saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi ini, begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa.
1: Oke.
3: Sudah puasa Bapak, jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri, wah ini sudah bagus sekali Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ.

0: di 0811 2777914.
1: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812 1124928, dan untuk line telepon di 0213504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Bariput dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Bang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro4 RR Jakarta. Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Yeah. Selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng
3: selamat
4: siang. Sehat.
5: Selamat siang. Ora usah nganggu kanjeng.
4: Lho,
5: sudah langsung ribut.
4: Anu dosa nek ora ngundang ngono lho. Saleh enggak ndak ditukani kok. Begini Kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Bapak begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Yeah. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih?
5: Yeah.
4: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengandilan diri,
5: yeah,
4: membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adiningrat tadi.
5: Yeah, Pak.
4: Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini kan bertujuan membuang energi negatif, betul nggih?
5: Betul.
4: Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Amat. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik,
5: saya bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat ya dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar langsung silakan dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Haji Amsar Kawirdas, Bang Mer.
2: Pak Haji Amsar, oke. Silakan, ada Kak Michelle dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michelle.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michelle, halo.
6: Oh, ya, Bapak, Kak
2: Amsar. Yeah.
6: Assalamualaikum Kak Sel, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya udah dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di Pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbah Ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu suro ke sana itu. Ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, oh, pawai obor dan sebagainya, iya iya. Yeah. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu.
2: Iya.
6: Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah sih, atau Jawa Timur dan Kedung Ombo,
6: iya,
2: ya?
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Itu, Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Iya.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana itu aja sih
2: pertanyaannya. Okay. Siap.
6: Iya. Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga.
6: Mbo, Mbo apa tadi?
2: Mbo, Kak Michelle.
6: Kak Michelle, iya, juga Mbah Ribut.
2: Iya.
6: Ya semoga okay sehat selalu ya.
2: Amin. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke, silakan.
5: Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi, terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk, tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur, Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
3: Negara
5: kabupaten.
2: Negara kabupaten.
5: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedung Ombo, Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang
5: apa?
3: Merbabu tadi.
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu, Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu, Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerah itu.
3: Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali. Duun Sewa ini rodo, rodo angnya. Duun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto.
5: Pak Yarto, Pak Yarto, dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya Ribut kan sudah berkepala 28, jadi mau keliru aku serasa Ribut. Ya Pak Yarto, jadi begini Pak, Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya, umpamanya lho itu. Tidak percaya itu lho Pak. Bulan Suro apa bulan Suro ya bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya woeng pamikir kengambabar indah. Jadi nuwun sewu, seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya Bu, iki kaya duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, babuyut, canggah wareng, gantung siwo dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi racak-racak ya waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa dibanggakan, dipepetri gitu loh Bu. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Noel,
2: silakan langsung aja nggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di manakah?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Mbak Rigut ya. Sama Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Habipun.
2: Iya.
7: Ya, langsung aja pertanyaan sama Mbak Ribut, assalamualaikum Mbak.
5: Mbak Edo, Mbak Edo, Pak Edo, selamat siang ya. Ada alhamdulillah wong tuwa.
7: Mau langsung bertanya nih Mbak.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya Mbak ya. Hari bagus. Nah, tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbak katanya kalau kita ada acara ada apa oh jangan di hari suro ya takutnya nggak baik, apakah itu benar atau mitos sih Mbak? Begitu aja jawabannya Mbak pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, okay, Bang Noel, terima kasih.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih. Okay. Monggo Mbak Ribet bisa langsung dijawab terlebih dahulu.
5: Mas Edo yang dari Lampung.
2: Lampung,
5: ya.
2: Iya.
5: Begini. Pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari resepsi apa saja boleh saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari suro tapi ribut dalam hati, wah aku mantu sasi suro kayak eneng apa-apa, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh.
3: Nah,
5: tapi kalau kepercayaannya suro tidak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga saya punya keperluan tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada panjenengan luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suro itu apa ya angker itu jangan, malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawa ini, ngleremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe, begitu loh Mas Edo. Untuk menjadikan periksa panjenengan nampani utawa atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro, bulan suro itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah, mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah bu, gini. Kalau saya anu sewu ini mah ndak darai merenak-merenak ya. Ndak darai apa? Ngane-anai. Begini Bu. Yang namanya budaya, yen wis percaya. Kalau sudah percaya, apalagi ini bulan suro. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok, Bu. Itu zaman apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri nuwun sewu ini pada bulan suro sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ki natoni ini putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak ya ngono, ojo nganti aku natoni pikirane bojoku. Saya meneh nang anakku apa meneh nganti padu. Ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang hubungan kepada nuwun sewu tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun saya kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau suro sapar, mau saparan itu toh bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya, kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sumpen ngene bu, aku sumpen ngene pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata hidupan.
3: Begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle ya. Ada dari pertanyaan Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke. Bisa langsung dijawab ya, pengenal ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Bu Farida, untuk bulan suro ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ki apa gitu. Jadi luwes saja Bu Farida yang ada di Palu ya. Bulan suro ini memang terusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, global. Jadi bulan suro ki apa dan lain sebagainya itu monggo mawon. Terserah pribadi. Nah sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat, kepada keris ya.
2: Iya betul.
5: Keris ini begini, Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji. Percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya ambilkan zaman Majapahit. Ya tahu Majapahit?
3: Betul.
5: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo, pusakanya apa? Keris, nyatanya Yosekti Mondrogumo dan lain sebagainya. Lah, Dengan demikian, ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya, keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi kan begitu.
8: Iya.
5: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yen pancen tak percaya nih wah iki wis keris iki ngene lah ta. Itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu ya, memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan
3: Suro.
5: Okay. Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu, nuwun saya tidak mengagungkan pada pusaka ya Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Yen pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya, suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusakamu duwe daya yoni iki Bapak ningat. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya pancen tak resi ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian saka kowe matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya matur
3: tetap dibersihkan ya.
5: Dibersihkan monggo. Sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur itu saja.
2: Oke, siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sulteng. Oke, Kak Misel, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya, silakan.
2: Untuk penutupan mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silakan.
3: Silakan, monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian, melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Perempat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah diterangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wong pamikir kang ambabar endah tumraping jomli gine suran tetep dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetep dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu pemirsa untuk penyampaian saya.
8: Siap.
3: Oke, begitu ya. Bang Noel, semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Mbak Ribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti. Iya,
2: benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Misel ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Michelle.
3: Amin. Sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kapan-kapan kita ketemu lagi.
2: Siap gitu. Kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya, untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ribut tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya.

0: Parite jam 14.
1: Abang Po, Pemprov DKI Jakarta bersama Bright Cities meluncurkan laporan kawasan rendah emisi terpadu Jakarta dari ambisi menuju aksi sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan juga pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Peluncuran laporan dilakukan dalam sidang pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim bertema dari kawasan rendah emisi menuju ketahanan iklim dari ambisi menuju aksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat langkah nyata dalam menjawab tantangan kualitas udara di ibu kota.

Beralih ke berita yang lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menggandeng Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana untuk menyulap jamu tradisional, kosmetik berbahan alami dan juga wisata medis menjadi mesin baru pariwisata Indonesia. Menurut Taruna, Indonesia punya modal berupa kekayaan biodiversitas yang melimpah ruah, mulai dari tradisi minum jamu, produk herbal, dan juga spa dengan kosmetik lokal berbahan alam, sampai layanan rumah sakit yang makin canggih. Namun peristiwa yang canggih tentu tidak akan dilirik jika masih memiliki masalah dari segi keamanan produknya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Selamat sore Sutresno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marsya, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berturut-turut.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia, kita akan menemukan kekhasan dari setiap daerah yang dilihat dari budayanya. Mari kita ikuti siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diobongi je, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho karo meneh. Sampean ngerokok kuwi arep omong asep rokok kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ning ngendi-ngendi ana?
2: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi, njur malah ganggu kesehatane dhewe.

terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

bagian adat di Indonesia. Pakaian adat Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan yaitu pakaian pengantin ini berdasarkan adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawat. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa anting-anting,

Bumbungan Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirah.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amun sakit to ya Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
1: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
4: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
1: Nyopa, iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah ki rak yo nggon teles to?
4: Walah, sumuk Bu sikile.
1: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
5: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: RRI melalui Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

atau boy-boynan. Di daerah Boyolali, permainan ini sering disebut boynan. Biasanya dilakukan 3 hingga 5 orang atau lebih, menggunakan pecahan genting yang ditumpuk-tumpuk. Kemudian para pemain melemparnya dengan menggunakan bola kasti. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok yang menang dan kelompok yang jaga. Kalau salah satu pemain dari kelompok yang menang berhasil merobohkan tumpukan genteng pemain yang menang berlari, lalu pemain yang kalah berusaha melempar bola tersebut ke pemain yang menang sambil menata tumpukan genteng. Kalau genteng berhasil ditumpuk, maka kelompok pemain yang menang menjadi kalah.

0: panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, tingginya angka perceraian di Yogyakarta menjadi perhatian serius berbagai pihak. Sepanjang tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 4.664 kasus perceraian terjadi di wilayah DIY. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada pasangan yang berpisah, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi hingga tumbuh kembang anak dalam keluarga. Merespon kondisi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menyiapkan langkah strategis melalui penguatan edukasi dan penyuluhan hukum keluarga kepada masyarakat. Beralih ke informasi lain. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bantul mulai menggiatkan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 SE2026. Sebagai wujud kontribusi nyata dalam mensukseskan program tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjadi salah satu responden yang didata. Proses pendataan ini dilakukan di rumah dinas Bupati Bantul, tepatnya di Padukuhan Nogosari, Kelurahan Trirenggo, Kapanewon, Bantul. Dari pantauan RRI, Bupati tampak menjawab pertanyaan dari tim teknis sembari disaksikan langsung oleh Kepala BPS Bantul. Kepada awak media, Kepala BPS Bantul Agung Wibowo menyatakan, SE 2026 bertujuan untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data yang terhimpun nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

Suka sami suka, kula suka, panjenengan suka lan sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng Santen Sutresno Budaya.
1: Yes, selamat sore. Apa kabar? Sudah jam 3 hari Kamis. Inje. Itu pertanda ada Jorgil Jordan dan Gilang di Suko. Sami Suko.
0: Kula Suko.
1: Panjenengan Suko.
0: Lan sedaya sami Suko. Ngaturaken lagu-lagu dangdut ngantos sing mangke wanci jam gangsal sonten nggih Mas Jordan
1: nggih. Gangsal itu 5 alias 5.
0: 5 nggih. Ya. Monggo dumateng Sutresno Budaya, Sutresno tembang-tembang dangdut Indonesia di hari Kamis sore ini nggih. Nah, monggo mangke saged nyawiji bersama Jordan dan Gilang tentunya di telepon 5403333
1: atau WA di 1066
0: dong.
1: 55 ya. Ini nomor teleponnya sapa ya, Lang?
0: Mbok ayo, mbok ngene sapa aku iki.
1: Aku kok malah nyebut yang sing kleru ya.
0: Ngati-ati pokoknya meneng dadi titani kabeh lho iki.
1: Pokoknya men lucu.
0: Nggih, monggo nanti bisa dipilih nggih Sutresno Budaya dengan lagu-lagunya di sore hari ini ada Aku Ingin Cinta Yang Nyata.
1: Nah, atau Biarlah Berpisah
0: atau juga Ilalang.
1: Nah, monggo mau yang mana Sutresno Budaya langsung 3 dikeluarkan ya.
0: Nggih.
1: Yuk teleponnya dipedot wae, Lang.
0: Loh, diangkat riyen gitu. Monggo, monggo sugeng santen suka sami suka.
2: Pedoten nek wani.
3: Mula kuwi to kula kejan.
1: Ra iso nek iki wis. Pun. Iki ra iso dipelang ra iso.
0: Oh, tenan nek iki.
1: Ra iso.
0: Arep dipalang piye tetep mlumpat iki.
1: Kok ana raja-raja bubar kok.
2: Empat tinggi oke. Okay.
0: Ah, lho iya toh.
1: Iki nek razia polisi-polisine bubar.
0: Alu wong kula tak leren mawon, Budhe ngoten.
1: Polisine sing dirajia.
2: Aku tak nekani uyut kuwi wae.
0: Tas pundi?
2: Piye yo kabare?
0: Pangestunipun, Mbah Uyut sehat, tambah lemu.
1: Aku ora mbok takoni po, Bu.
2: Aku ora lane koni
0: kok. Mbah Uyut iki sehat guys, jare keluarga.
2: Paring donga pangestunipun.
0: Wis.
2: Bapak Ibu?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Man. Ngaten.
1: Ya wis tak meneng ae.
2: Ora kersa mampir kok.
0: Jeneng Budi.
2: Anak suwi ya.
0: Dan?
2: Anak lanang Budi.
0: Budi. Oh anu nggih.
1: Oh alah.
0: Tidak rombongan mereka.
2: Ning dheweki ora gelem mampir.
0: Seneni mawon Mbah Uyut jan kandhani kok
2: nggo. Jan
0: ngeyel e ning
1: nggo. Cepake adi ya padahal.
0: Heeh.
2: Wis salame ya yo kagem bapak ya.
0: Oh nggih matur nuwun.
2: Bapak ibu ra gur bapak kok.
0: Nggih matur nuwun Mbah Uyut.
1: Lagunya yang mana?
2: Uyut tuh wetan yo sehat to.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Okay.
2: Wis mari pilek dolan.
1: Wah, udah.
2: Oh, alhamdulillah sik wis dituruti lan ajak dolan-dolan.
1: Ya belum, bapaknya masih kerja ya.
2: Heeh. Aku ya alasane ono kae.
1: Lah iya kudu digoleki alasan.
0: kudu duwe pokok men.
1: Lagunya yang mana, Bu?
0: Ilalang.
1: Oke, lagunya Biarlah Berpisah ya.
0: Sing gese sapa tadi?
2: Mati gawe ukara
1: sing lan. Nek ora ngono kuwi ora seru ya. Heeh. Monggo.
2: Anu nek seru nabuh kentongan
0: wae. Oh, nek kuwi geger lho niku.
1: Nek kuwi malah karo wong-wong diuncali. Monggo, Bu.
2: Nggih, atur salam nggih,
0: Nak. Monggo, monggo.
2: Sugeng siyak sonten kagem panjenengan suka sami suka kula suka penyan kekali suka sedaya sami suka lakipun ilalang salamipun katur Bapak Azari Bapak Tupar Yusuf ugi kagem Buya yuk weni adik Haji RTG Nak Rian Mas Ipul Rama Haji Ngadiono sekalian Ibu Rama Prada Hadi Kusuma wonten pengasih yang sasminta wonten ing dalem Pujo Kusuman ki Rukun Werda yang Kongkamsi Pak Paimin Budhe Kati Dimas Kumbokarno Rama Heri Sarjono Rama Nato Endro Bapak Kasiono Bapak Damaskes Mbah Giman Bapak Sagio ugi kagem Mbah Dio Mbah Giman ki Rukun Werda Mas Ipul kalau mas sampun Mbah Yono, Mbah Noyo, Bapak Sri Katon, Mas Bambang Sutarno, Mbah Dio, Bapak Sumar, Bapak Sagio, Pak Muladi, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Pak Purkenteng Rejo, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Sriwi, Bu Ijianise, K.R. Joko Budo, Bapak Ibu Tujo Subagio, Mas Adi Ponpetri, Mbak Anggur, Pan Mas Gilas, Pak Puji Graito, Mbak Pipit, Lek Gono, Bapak Suwarti Nengahan, Mbak Niklendi, Mbak Bu Yayu Paris, Bapak Tungangin, Mbak Suro Trisik, Bapak Untung Raharjo Sami Galuh, Mbak Tarni, Bu Sri Utami, Bu Kartiti, Mak Ijem, Dimas Yanto Sdoya, Dimas Yanto Mas Toro, Bapak Supoyo, Pak Nadi Mursari, Prayo Romo Yuwono Marto Diarjo, Prayo
3: Kagem,
2: kagem. Siap.
3: Nyaten. Inggi Mbak Uyut.
2: Siap. Aryo ngantos pari purno matur nuwun
3: sugeng santen.
0: Sugeng santen. Matur nuwun Mbak Uyut Wijo.
1: Nggih, lanjut lagi sugeng santen suka sami suka.
4: Suka sami suka.
1: Subyo subyo.
4: Sehat
1: ki?
4: Berkah sehat aku.
1: Alhamdulillah.
4: Dengan kakak lagi sih, lagi Mas Gilang.
0: Nangis tuh nih pun.
1: Aja. Pokoknya
4: aku lagi dongerin tuh Mas Gilang.
0: Tes pun di.
4: Kelingan boten tau tak gelong, tak gendong-gendong.
0: Wah, boten nek pas digendong wong ngetes e. Jan cilik.
4: Cilik tak gendong lho Gus Jan kuwi.
1: Tenan po.
4: Wela,
0: mila ben kelingan niku sakniki digendong.
4: Bapak siaran, mamae siaran ganggu terus aku kan gendong.
1: Oh, ala jebule to iki.
0: Rekane ati guwang.
4: Kon guwang nang sawah jare.
0: Bali dhewe ya ki ya.
1: Mosok neng sawane neng kasur.
0: Ayo ki. Wong ki.
1: Lagunya yang mana?
4: Kirim-kirim soalnya waktu ini saya
1: sama lagune milih
0: monggo.
4: Cinta apa yang mau?
0: Aku ingin cinta yang nyata.
4: Ah, wah, itu aja.
0: Oh iya.
4: Tetap ingin cinta yang nyata.
0: Oh wah, iya.
1: Karena sing kono. Karena sing kono lho.
0: Iya.
4: Ngawur ya Mas Gilang.
0: Ora apa-apa nggih kinge to.
1: Iki waton nyoto kok yo.
4: Nggih, tak nyoto wae.
0: Nggih.
4: Romo Yuwono geng,
0: ngater,
1: monggo.
4: Romo Hendro, Pak Dirimbang ini nanti si Romo Sutarto
0: setelah
4: itu, Romo Tito Bagansan itu Romo Jatuhono Jalian itu, Kopo Sumar, Master Sarsio, Roko Bambang Pasmo, Kopo Wadi di salon itu loh, sing-sing kedale aku Gus, kedale seneng ya, gak seneng kedale penyari yang seni kasih kerja. Ora tau petoki kapiak aku ning.
0: Nggih.
4: Nggih niki wonten iki apa sudar jati lan menawi siapa.
0: Nggih.
4: Pak Prayo Gojo Mas Gilang nggih.
0: Siap.
4: Iru pun werda Pak Dipainin, Pak Dikumbo Karno wonten Malaka Kang Gilang Bapak Pak Gilang. Ning Gladrah Bunda Dujo wau.
0: Nggih.
4: Mbak Noyo, Mbak Yono, Pak Dikono, Mas Ibu. Siman, Mbak Siman, Bopo Yanto sekalian, Bopo Yanto Sebenarnya saya ya Bunda Abdi, Jorau Nge Yang Bopo yang Bunda Budi Manis di Sopo Gus
1: Siapa?
4: Budi Manis yang ngepen kali jenengan kok kalian Mas Gilang dari yang kenal ya?
0: Sinten?
1: Budi Manis?
4: Budi Marni.
0: Oh, Budi Marni.
4: Tonggo kula niki yo
1: dino ngopo. Nggih, salam kenal pokoknya Budi Marni.
0: Budi Marni nggih.
4: Heeh. Tonggo kula kalau Gusti dan Mas Gilang.
0: Nggih.
4: Mami Sartika, Anjas Moro, Bunda kok Bunda Ibu Sinden Lagian. Ibu Sri Utami, Ibu Nugro, Bu Salimah, Bu Salamah. Tak dereng moto walen to, Gus.
1: Dereng.
4: Ibu Sri Bonagung yang muda kalian papat malih.
0: Ibu
4: Barmi,
0: kalau
4: penak banget lah ditunggu orang lo. Ibu Mega, Ibu Nani Bapak, Mbak Pikit, Mbak Yeni, Kang Gunsaran, ibu yang masuk. Paling tunggakan Mbak Ayu Mulyani masuk. Itu aja yang
0: gitu aja ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih. Monggo pun lajengaken malih sugeng sonten suka sami suka.
1: Halo.
5: Halo, sugeng santan suko. Sami suko Mas Jordan, Mas Gilang.
0: Inggih, sugeng santan monggo dari Purworejo napa niki?
1: Bogowonto ya. Mangga Pak Tarno.
5: Nggih, lagune nomor setunggal ning wau.
0: Nomor setunggal nggih, Pak Bambang.
5: Sami Joko Budu wau.
0: Nggih, ngaten nggih.
5: Salam nggih.
0: Kagem sinten monggo?
5: Iki Joko Budu katemben. Terus Budu Ijo kalau wau matur nuwun Budu Ijo. Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun. Budu Ijo Buka Kianti, Pusri Utami, Pusri Bonagung, Siro, Bimudo, Bunani Gajuri, Butarmi, Bu Yanu Ngasih, Bu Ayu Kweni, Yang Sas, Mami Satrika, Bu Widya Nengsi, Mas Ipul, Mbak Noya, Pak Giman Cetungan, Pak Perkentang Rejo. Mas Yudi Kweni, Mas Rian, Mas Hadi Panosari, Pak Sadio, Pak Mugiono,
0: Ngeten
5: Upar, Pak Dipaimin,
1: Mbak
5: Puro, terus Sinten Maling ya?
1: Sinten Maling ya?
0: Sengga
5: Keterangan juga di Kombokarno. Oke, pun sematen lana.
0: Oh, ngeten. Matur nuwun. Pak Bambang Sutarno.
1: Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka. Lagunya mana tadi, Lang?
0: Lagunya yang nomor satu.
1: Oke.
2: Alah, wedi sugeng sonten ya sik
0: jos rene. Ya mung dilit kak ya.
1: Selak lali budhe.
2: Ana wong anu isih nom kok wis lalen.
1: Lah ya kepiye jenenge menungso iki akeh salah, akeh kurange, akeh lupute.
0: Nah, nggih to.
1: Ngaten niku lho budhe. Nggih pun nggih. Gimpun sampun matur nuwun.
2: Pancen ndarak sensus sampun asal rong RT kirang 6 RT.
1: Wah, pun sensus to?
2: Nggih.
1: Walah halah-halah. Cok ditakoni apa wae, Budhe?
2: Ditakoni sampean nek esuk sarapane nopo?
1: Oh, tak pikir ditakoni niki single nopo double niki.
2: Aku yang neng kono kulon karo wong tekan sampean ki Joko apa Duda to Mas aku.
0: Wah, wow, niku.
2: Ya muni anu ngene iki.
0: Pripun?
2: Kulon niku anu Budhe. Anu ada apa Joko?
0: Joko, nggih.
2: Okay. Waduh lah aku kayak anu Joko ya rawani ngono aku.
0: Napa mboten wonten napa?
2: Carane muni ngene iki malah kono kendel jarene.
1: Oh. Oh, tadi kendeli malah wedi.
0: Nah, niku lho ta.
2: Ana menah sing duda tuwi kae mah.
1: Makane.
2: Rutiku kae. Ayo ra apa-apa.
1: Heeh. Ya kan ana unen-unen nek wedi aja wani-wani.
0: Heeh. Nek wani aja wedi-wedi.
1: Wis, lagunya yang mana Budhe?
2: Ya wes ras tidur rasa Joko rasa duda wes.
0: Agak milih lagune wae iki nomor pira?
2: Lagune aku ingin dicintai selamanya.
1: Ah, sama siapa?
0: Saya ngendi wong judul aku ingin cinta yang nyata kok.
2: Oh, yang nyata toh?
0: Heeh.
2: Oh, ya pokoke salah siji kuwi.
0: Ya,
1: iki lagi WA karo sapa ya
0: iki? Oh, iki ketek keslamur-slamur iki jan.
2: Aku pengen yang nyata ning salah siji kuwi wae lho.
0: Oh, iya.
1: Ya dicinta.
2: Aku ora milih sing penting sing nyata.
0: Ya,
2: nyata iki. Nyata wae ngopo
0: iki? Ya ngopo? Iya jar.
1: Sing nyata sing abang-abang kuwi.
2: Lah ya genta to. Oh, jadi wong ngantuk ya kudune ya sing abing-abing
0: wae. Nah, mulo niku.
2: Nggih, sampeyan kagem Pak Bambang Sutarno niku wau Bunda Juwijo. Lajeng Mas Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak Poyo, Mas Ardi Kladen, Mas Yudi, Mas Ipul.
0: Nggih.
2: Mbak Yeni Patro, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Prosdes Wasono, Pak Murjono. Kang Gila, selajeng Pak Sawiyo, Pak Swardi Nengan, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbak Giman, Mas Toro Manis Renggo, lajeng Ki Joko Bodo sing anu kae lho di Mas Jo.
0: Heeh.
2: Sing anune kae.
0: Anune. Apa anune?
2: Kae lho.
1: Anune gede.
0: Apa?
1: Ya kuwi pokoke anu.
2: Kayak terus sinten iki Ki Mbak Karno.
0: Nah, nggih.
2: Nggih Ki Mbak Karno lajeng Dimas Suratrisi, Kang Sagio, Kang Jono, Pak Yanto Pahit Bulgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Dimas
6: pacarku sing ganteng minggir. Siapa ya?
1: Kuwi lho sing
6: Lajeng Bu Tarmi, Bu Pipit, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Pare, Bu Muda, Bu Goprak, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Mening, Mbah Noyo, Bu Mega. Lajeng pokoknya tak entake 6 RP. Lajeng Pak Rimbang, Pak Suka, Pak Sudam Dasilan, Mbah Kirno, Mbah Kakung Berbah, Pak Sugeng Riyadi, Rek Wer Jujur. Lajeng sinten malih nggih.
1: Sinten malih nggih.
0: Malih nggih.
6: Tuti titut nggih.
1: Nggih.
6: Tuti Joko Yudan. Prayoginipun kagem sedaya kemawon. Pirang tiga mangke dalu malih nggih.
0: Nggih.
6: Ampun singkel ing penggalih.
0: Nggih.
6: Mboten nuwun.
1: Sami-sami.
6: Penyiar spesial sing ganteng-ganteng.
0: Heeh.
6: Iki sayange sing siji wis duwe. Gak sing siji iki lagi salon.
1: Wah.
0: Wah, duwe loro.
6: Masjo tak dicalone ya. Masjo.
1: Nggih.
6: Ora ora ngerti calone to.
0: Sing ngendi calone wong aku ya ora ngerti kok.
6: Ayu mop.
0: Eh, iso manut nek.
6: Sami-sami,
0: sami-sami. Matur nuwun. Budi Wagianti, monggo tinggal malih sugeng santen, suka sami suka.
7: Ketunggal malih.
0: Monggo.
1: Sinten malih nggih?
7: Sugeng santen, suka sami suka saking Brejeng
1: nggih. Ki Rukun, monggo. Lagunya yang mana?
7: Katundi.
1: Aku ingin cinta yang nyata.
0: Biarlah berpisah.
1: Nopo ilala.
0: Ingkang pundi monggo ki.
7: Nomor setunggal nawon.
1: Oh, okay. Eh. Nomor setunggal gelang.
7: Ibu Nani Bajuri, Bu Sutami, Bu Dwijowau, Raden Kasem, Bu Sri Benagung, Bu Wadianti, Bu Anjas Moro, Raden Bu Mami, Engkang Muah-Muah,
0: berarti
7: Bu Yayu, Bu Guru, Bu Sasmito Murti, Mbak Pipit, Mbak Tisut, Mas Kasiono ing Bulawen, Mas Ibul, Mas Mamat, Mas Rian Peyek, Mas Adi, Pak Sunardi, Pak Sumar, Ajen Kasem Mbah Suro, Yumudo Iromo, Joko Putur, Kikumbo Karno, Pak Sagi, Pak Supoyo, Lajeng Kasem di Bandung sangu kombaten meninggal ing RRI
0: nggih
7: lagem Ki Singowiro
0: nyaten nggih
7: lagem Ki Rimbang
0: nggih
7: Pak Tumiji Pak Painem Mbah Gendi
0: nggih
7: niko sing jeron gedong jero gedong jero gentong
1: kok jero gentong nggih buyut to niki
7: nggih
0: siap
7: kagem Rama Yuwono Mbah Noyo walakmanipun kagem sedaya kemawon
0: sami-sami. Matur nuwun Ki Rukun Werda kalau wanji.
1: Kita geser ke WA dulu kali ya, Lang.
0: Oke, kita ini buka yang ada di WhatsApp.
1: Yang udah WhatsApp matur nuwun ada Pak Untung Raharjo. Selamat pagi. Oh, yang tadi nih salah.
0: Oh ya.
1: Suko sami suko, derek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo sugeng sonten.
0: Nggih.
1: Apunipun derek mau ingkang sampun cumawis, lanjut punanik bajuri.
0: Monggo.
1: Sugeng sonten suko sami suko, titip salam Mami Sartika, Bu Sri Bun Agung, Bu Anjas Moro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayek Sedoyayu. Yang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Krisin, Bu Lydia, Bu Asi Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Romo Yuwono, Romo Nartendro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Wardo, Ki Gombo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjia, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar, Sedayu, Nuwun, Saking Bunane Bajuri, Gamping Tengah, tambahannya Pak Damaskes, Pak Nur Hidayat Nuwun.
0: Nggih, matur nuwun wonten ugi menika Pak Ferry ing Gunung Kidul monggo Pak
8: Mandir
0: Ferry.
8: Mangga suka sami suka kalian mancing wonten ing kolam lomba.
0: Wah, lha ngaten. Wah, nggih, matur nuwun Pak Ferry ugi wonten Pak Supoyo menika sugeng sonten.
9: Suka sami suka. Kula suka Mas Jordan. Suka nggih niki kali sinten nggih, Mas?
0: Sinten,
1: sinten malih
9: nggih. Wonten ing daerah Pelawian niki.
0: Wah, nggih.
9: Salam-salamipun.
0: Kagem
9: Pak Nardi Mursari,
0: Pak
9: Koro, Pak Dufar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rejo, Ki Wanaka, Ki Rimbang, Ki Resi Seto.
0: Nggih.
9: Romo Yu, Pak Pak Damaskes, Mbah Suro.
0: Nggih.
9: Pak Wening, Bu Sugiyek, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Wipit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Mudo.

0: Aku ingin cinta yang nyata sekali.
1: Oke.
0: Okay. Kalih ilalang lang.
1: Ilalang. Oke. Okay. Kalau gitu, Sutresno Budoyo sumangga. Aku ingin cinta yang nyata dan juga ilalang jih tetap punya wiji. Wonten ing giaran.
2: Suka sami suka.

0: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru.
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum. Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
3: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inggih sutresna budaya tasih wonten ngatur giaran suko sami suko.
1: Jee, matur nuwun yang sudah bergabung dari tadi dan juga baru saja gabung lewat streaming ataupun juga lewat radio.
0: Betul sekali.
1: Masih ada Jorgil ya. Ini orangnya waras semua loh ya. Namanya tak wae rada. Jenenge wae sing rada pielang.
0: Ambigu iki rada. Pokoke Jordan Gilang. Ah niku nggih to. Sing kudu cetha niku nggih to. Pun monggo, ada tiga lagu lagi.
1: Langsung aja kalau gitu, nggak pakai lama. Yang pertama lagunya Kerinduan.
0: Ugi wonten Mutiara Hidupku.
1: Atau Salahmu Sendiri. Iki nek di live kayak TikTok, ketoke gayeng iki lang.
0: Wah, angin apa?
1: Ditap-tap nganti jebol layare iki kita.
0: Nganti jebol.
1: Lah sange gumes e.
0: Heeh, tanje. Monggo sutresna butuh saged pun pilih tiga lagu menika monggo.
1: Halo, sugeng sonten, ibu bapak sinten?
2: Pak Netoli.
1: Wis lang, sesuk wae lang. Wes di skip elang.
0: Oh, cekap niki.
2: Terus ora lihat perang ora sarap.
1: Hah? Pak jarene arep ana perang lho iki, Pak.
0: Napa? Gara-gara napa mulai niki?
2: Hah? Terus ora le perang ora sarap.
1: Siap-siap lho iki. Mengko jam 4 lho. Le perang ya.
2: Mas Gilang ora ngerti kuwi.
0: Mboten e.
1: Wo, kok ora ngerti. Sing gawe
2: minggu esok karo Selasa esok.
1: Oh. Sik to. Kok ora ngerti piye sing gawe skenario ki kono e.
0: Dalange jeng ngono.
1: Padakan.
2: Kaya wektu pirang menit iki?
1: Wae ya 30 detik lah cukup wis.
0: Siji.
2: Santai pulsaku yo.
1: Ya. Ditanting ya.
0: Dan ngeri nih niki.
1: Angel lah nek wis ketemu kok ngene iki wis dipalang arep diblok ora iso.
0: Arep kepiye nggih to?
2: Nek sore kan ana tukang semprot.
1: Oh ngono to.
0: Tukang semprot siapa to?
1: Ya kuwi sing ning buri kae.
2: Mas Gilang jelarke melu-melu.
0: Ayo wis. Un bareng.
1: Ayo milih sik lagune.
0: Enggak.
2: Lagune apa ki mau?
1: Iki nek ora milih tak bedil lho iki.
0: Wonten Kerinduan lho.
1: Kerinduan Mutiara Hidupku.
0: Salahmu aku, sendiri.
2: Aku ora rindu kok wegah iki.
1: Ya wis, tak iki wae ya salahmu sendiri wae ya.
0: Wis salahmu dhewe.
1: Ya, kuwi.
2: Kang kirim-kirim ora.
1: Ya ora lah.
0: Jadi kok taren ya.
2: Eh seperti nek aku ki panit ya.
1: Udah tak nyumbang sik nek ngirimi to.
2: Kirim spesial wae iki sing nang sandingku iki wae.
0: Oh, ya spesial.
1: Jebulnya di sana to.
2: Iya no.
1: Oh, tak pikir nah tadi ngomong ra ono sing nyemprit sapa berarti.
2: Aku lek kesuwen tak wedeni yo ning iki lho.
1: Nggih sehat-sehat kekale pokoke. Halo.
2: Halo.
1: Ya wes salamnya buat siapa? Udah.
2: Ya salam buat semua saja.
0: Oh nggih, ngaten.
2: Wis wong loro sing nimpah. Kenepi wong telu apa piye?
1: Aja. Wah, sakit.
2: Ya udah gitu aja. Sing nonton matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Lek Pak Idi.
1: Lek Pak Idi kali yo lagi.
0: Nggih, ngaten. Lanjut lagi monggo sugeng sonten suka sami suka.
3: Suka, sami suka, aku kurang gimpang tuh.
1: Kembaran masuk ini.
3: Ayo, lebu pasar untuk nontek, aku tak lebok, kayak aku tidak gimpang.
0: Oh, lah, yang ngono ya lek yanto.
3: Iya.
1: Ngono ngono neng ngojo ngono lho lek.
3: Ojo ngono. Mas Ginang kuwi ra ngerti yo.
0: Pripun?
3: Oh iya sesuk main orang ngerti ya rapo.
0: Ya sesuk main ngerti dhewe.
1: Apa tuh aku ya radong ya.
0: Aku ya mbok
3: radong kok mbok. Didik kae mau, didik Yanto kae mau.
1: Senengane kok gawe ukara ya.
0: Niku lho senengane niku lho.
3: Ya sesuk aku tak wasit.
0: Ya heeh.
1: Mangga.
3: Sing diwasiti penyiare nah.
1: Oh nek aku tak blas jarno wae.
0: Didu didu jalan.
3: Eh penyiar luruh ke kartu kuning kok iki.
0: Lah
1: Ditu
0: wis pelanggaran berarti.
1: Wis ditu terus diopong-opong.
3: Aku lagune Kerinduan.
0: Oh, Kerinduan.
1: Mboten Salahmu Sendiri?
3: Ah, ora ra tau salah.
0: Ora tau salah.
3: Iki apa berdasarkan logika kok.
1: Loh, lha priyo to? Iki
3: dudu aku yang ngerti konten esuk-esuk namane berdasarkan logika.
1: Oh. Makane iki kok kleru acara apa ya iki?
3: Wis kleru pokoke sing penting yo.
0: Ngaten.
3: Oh, aku ndak disemprit. Ya. Mau adikku kamu yo sesuwe ngono ya.
0: Ya, ya
3: ngono. Wis tak kirim kanggo sedoyo mawon.
0: Siap.
3: Mau sing wis ngirimi yo matur nuwun aku kek kali
0: cek. Siap.
3: Tak kirimi pokoke sing penting monggo do bareng-bareng guyon karo penyarit ten suko, sami suko. Matur nuwun Mas Gilang, Mas Jordan.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Lek Yanto wonten ing Grogol seyegan.
1: Lanjut. Halo Sugeng Sonten, suko sami suko.
4: Suko sami suko, sak sampeyan Pak Yanto Grogol.
0: Nggih.
4: Mugi Pak Sunardi Mursari.
0: Nah. Mangga Pak Sunardi.
4: Nggih. Kula nderek Pak Yanto niku
0: lagu. Oh, kerinduan.
4: Kerinduan.
0: Oh, nggih Pak Sunardi.
1: Rindu sinten to Pak Sunardi?
4: Rindu segalanya semua pendengar.
0: Oh, ngaten.
1: Monggo salamnya buat siapa, Pak?
4: Saking Pak Supoyo.
0: Nggih.
4: Pak rukun rukun warga.
0: Nggih.
4: Bapak Haji Ngadiono. Lajengah Pak Yono Marto Jarjo, Pak Sumat Abdi Klaten, Pak Yono Kalasan, Pak Yono, Yosaban, Pak Noyo, Monosari, Pak Yanti, Budi Wijo, Pak Yonase, Pak Jilalim Musri Utami Diri Bonagung, Pak Jilalim Pak Sajio, konten saran pelarat
0: sama ya,
4: harus sama ya. Singkat kem bah suro, langsung Pak Mujiono konten Rosop, dan kakem Pak kakem Mas Rian,
0: ngaten je,
4: Ipul Mas Muhammad di Bandung Bondowoso. Di Joko Budu langkah kemudian
0: kemauan setaya kemauan iji maturun maturun Pak Sunardi Mursari.
1: Lanjut lagi lang siapa
0: nih? Sugeng Santan suko sami suko.
1: Halo
3: Sugeng Santan suko sami suko.
1: Bakul Wajan.
0: Iya
1: oke Bakul Wajan.
3: Bakul Wajan aku goreng Mas Sudan.
1: Waduh,
0: kok lek kejem lho.
1: Sadis.
3: Men orang gawe kepingkel-pingkele sing
1: dodol. Iki do ra seneng opo piye ya?
3: Awak dhewe iki Mas Sudan karo Gilang anggere ngene iki wis. Dan do serem-serem sih.
0: Kok njur do serem-serem niku lho, Mbah ya.
1: Ayo.
0: Sehat ta, Mbah?
3: Sehat, ribon sih, hilang kali sih, dendam sehat anak keluarga.
0: Waras, sehat waras.
3: Ah, penting sehat.
0: Nah, lah ngata.
1: Penting ki waras.
3: Sehat banget deh, terus aku kemekel nih. Ngerokin rai dalam jurdan karo bilang ini.
1: Waduh,
0: rai dalam ya.
1: Kayak matur nuwun loh.
3: Iki lagunya, ini hilang kali sih,
1: lagunya milih yang pertama itu ada kerinduan,
0: ada mutiara hidupku
1: atau salahmu dewe.
0: Sing putih, Mbah.
3: Ayo kerinduan wae.
0: Wow.
3: Harus digilang karo sik dodan kok.
1: Keri, kerinduan ya.
0: Keri-keri ya.
3: Oke. Ora keri-keri lho.
1: Keri kerinduan maksudnya.
0: Kan kerinduan to, Mbah.
3: Ojo keri-keri.
0: Ya, ora. Ora sida, ora sida.
3: Iya. Tak kirim-kirim sih teh.
0: Mangga, Mbah.
3: Kagem Budi Wijo, Sugeng Sonten. Lajeng Buah Gianti, CBC niku wau. Lajeng kagem Butarmi ing Demangan Baru, Bu Sri Bonagung, Bu Pipit, Bu Mudo. Lajeng kagem Pak Eyang Sasmito Murti, Mbah Noyo,
0: Mbah Noyo.
3: Lajeng kagem Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Mas Saiful, Pak Tumidi, lajeng Mas Indro,
0: nggih
3: lajeng kagem Pak Timur Sari, kagem Pak Sarjio Jati Mulyo.
0: Langsung
3: reyogi kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya mawon.
1: Siap.
0: Ngaten nggih, Mbah.
3: Kagem sederek hilang sederek Jurdan.
0: Nggih.
3: Sugeng makaryo ngantos paripurna pinaringono kesehatan lancar
0: sikile. Amin amin matur nuwun.
3: Matur nuwun. Ngaten nggih.
0: Nggih, Mbah.
3: Bagus bagus.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Dari Wirasaban. Lanjut monggo, monggo.
1: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Ora usah ditompo.
1: Waduh. Wis lang sesuk ilang nek iki lang.
0: Sesuk meneh ya.
4: Heeh. Heeh. Wis pak.
0: Diblok, ngerti diblokir barang.
1: Pon langganan nek iki.
4: Kancamu kuwi sing blokiri nomor wong-wong.
0: Mungkin apa, Mbah?
4: Heeh, tekanan aku.
1: Ora yo. Ora kleru.
0: Atau nyata.
1: Oh, atau nyata iki. Ada apa, Mbah? Mau ngapain?
4: Rede iki juara loro.
0: Hah? Napa, Mbah?
1: Oh, wis rasa lah. Kuwi sing iki sing wali kota.
0: Oh, lak ngono ya.
1: Senengane wis liwat kok yo di. Heeh.
0: Nek
1: iki piye to yo?
4: Termasuk penyiar siji kuwi ya.
1: Oh. Iki
4: saya tak goyang yo dhewe iki.
1: Lah, iki do ketularan kabeh pendengar iki. Mbah lagune sik ndi iki?
4: Wis ndek Bang Pindo iki. Hah? Nutusi dan dia bang mau ke rumah peng pindu kan.
0: Wah, oh, lak ngaten.
1: Oh, berarti sing gledak niku jenengan.
0: Iya. Ora ketututan.
4: Lagine kerinduan.
0: Kerinduan.
4: Wis kirime piro iki?
1: Kirime ya nek jenengan iki setunggal mawon cukup.
4: 50 apa 50?
1: Waduh.
4: Eh, bang entuk 50 aku.
1: Mosok 50 ta yo, Jo. 100.
4: Pokoknya
0: itu saya ketahui.
1: Oh, orang satu
0: sisan loh, Mbak.
4: Mana tuh ya?
0: Ya.
4: Kata Mbak Yono.
0: Ah.
4: Mbak Yono, kalau cinten malah gini, Mbak.
0: Cinten malah gini.
4: Kalau cinten malah ini, Mbak Yono. Kasih abang, Mbak Yanto Grogel.
0: Iya.
4: Iki neng ndi ya wong iki kira to masuk iki?
1: Sinten?
4: Gana iki lho.
1: Oh, tak pikir sinten male.
4: Sinten male. Pakde Pak Imen. Nggih.
0: Sing wonten.
4: Mbak Siti ayo Mbak masuk, Mbak.
0: Monggo, monggo.
4: Karo Mas Anas sing bangun tapan.
0: Nggih.
4: Mbak Tuti njogo yudan. Rama Jingadiono, Rama Tujo, Rama Yuwono, Rama Nato Endro mami Sartika karo yang Sasmito Murti.
0: Ngaten.
4: Mbak Pak Toro yang wonten Manis Renggo.
0: Nggih.
4: Wonten Gusti Bumi Gati. Asing wonten Mbak Pipit, Mbak Titut.
0: Nggih.
4: Wonosari Bu Agianti, Bu Juwijo, Bu Sakinem, Bu Supriyati. Mbak Anggun iki wis wedi karo Mas Yudan iki.
1: Oh, ra mung wedi wis kabur.
0: Ya iya. Total iki wis.
4: Mbak Yeni.
0: Nggih.
4: Mbak Timosari. Mbak Yayu 14-nya Pak Sardio, Pak Sawio, Pak Sagio. Wes nggo kabeh wae yo.
0: Semua saja.
4: Seneng 50 kowe iki.
0: Oh ya,
1: oke.
4: Nek aku ora usah disemprot aku. Kayak Pak Yanto mau.
1: Siap.
4: Pentes ora sing tukang nyemprot iki nek pertemuan ada dadake pengurus dari ini.
1: Oh.
0: Ya, Mbak.
4: Ya, ya.
1: Matur nuwun.
4: Sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun.
1: Wis, kita ke voice note dulu kali ya, Lang.
0: Coba kita buka ini voice note yang ada di WhatsApp.
1: Banyak banget deh sing voice note di jebulnya.
0: Monggo niki Pak Kasiono. Monggo, monggo.
5: Suko, sami suko, sugeng sonten Mas Jordan, so sugeng sonten Mas Gilang.
0: Inggih, sugeng sonten.
5: Oh, Pak Kasiono mulawen pintun salam.
0: Monggo, monggo.
5: Ijo Karangwoco, Ibu Sri Utami wonten ing Sewon, Ibu Tutin Joko Yutan, Ibu Tini Niti Prayan,
0: Ibu Asmoro
5: Mungkir, Ibu Mamsarti Kauki wonten ing Minggir, Ki Rukun Werto utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Ki Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo, Sokatur sedaya para susno suka sami suka wonten ing RRI Prompat Ngayogyakarta sugeng midhangetaken lagunipun Derek Mas Jordan
0: Thomas
5: Kirang Suryoso. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, Pak Kasiono. Sak lajengipun ugi wonten Ibu Supriyati menika. Sugeng sonten Ibu Supriyati.
6: Sugeng dalu Mas Surya.
0: Sugeng dalu.
6: Mas Gilang sama Mas Jordan.
0: Iya.
6: Sangka. Badan derek, regengaken,
0: monggo,
6: regengaken, suka sami suka,
0: sampai
6: menikah,
0: jadi
6: atur salam,
0: monggo,
6: kagem,
7: kagem,
6: penyiar,
7: penyiar,
6: Jordan,
0: ya,
6: kalian,
7: kalian,
6: Mas Gilang,
7: Mas Gilang,
6: Mas Sedoyo Kemawon,
7: Sedoyo Kemawon,
0: Sedoyo Kemawon.
6: Midhangetaken
7: aku
6: suka sami suka sonten menika. Matur mbak nuwun Mas Gilang kalian. Mas Senior dan. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Sami-sami, matur nuwun Ibu Supriyati.
1: Waduh, ternyata ngajari putune. Lucu.
0: Nggih, selanjutnya ada Mas Anas, coba ini monggo-monggo Mas Anas.
8: Sugeng sonten, suka sami suka kula suka panjenengan sekolah ugi sedaya sami suka. Sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyasa saha Mas Jordan Dalaksoro menika kula Mas Anas saking Bangunan Bandul nggih.
0: Monggo-monggo.
8: Kula tembangi pun kerinduan kewawan jih maksudnya oleh Mas Gilang. Kulo salami pun namung kagem di Olivia kalian Mbah Sutawiyasa
0: jih matur nuwun
8: kewawan ugi kagem poro stresno budaya program Mas Kawan RRI Ngai Jakarta mugi-mugi wonten ing sonten menika sagedipun paringi kesehatan lan saha kebagas warasan.
0: Amin.
8: Lan mugi-mugi pakaren wonten ing sonten menika saged ndadosaken hiburan wonten ing giaran suka sami suka.
0: Amin.
8: Sonten menika nggih. Nggih, ngatene kekawan Mas Jordan kalian Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Sugeng sonten matur nuwun nggih Mas Anas nggih. Monggo niki lagone langkung rumiyin Mas Jordan. Siap. Cobi ingkang menang yang mana ini?
1: Nomor setugel kalih nomor 3.
0: Weh, ada kerinduan dan juga salahmu sendiri nggih. Sutresno Budaya. Katuraken menika wontenipun kabar berita jam 16 tadi jam sekawan sonten lan sak bibaripun kabar berita badhe katuraken wonten kerinduan lan ugi salahmu sendiri ngaten nggih.
1: Oke.
0: Nah, monggo Sutresno Budaya tetap nyawiji wonten ing giaran suka sami suka.
9: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
10: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sebanyak 6 padukuhan di Kabupaten Kulon Progo menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duwana Heru Suprianto mengatakan, penghargaan diberikan dalam bentuk predikat Kampung Iklim dan Kampung Tangguh Iklim. Penghargaan tersebut diberikan karena keenam padukuhan dinilai berhasil membangun ketangguhan lingkungan melalui semangat gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, masyarakat dinilai mampu menghadapi dampak perubahan iklim melalui berbagai aksi nyata seperti konservasi lingkungan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan ketahanan pangan. Upaya tersebut juga dinilai berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam di wilayah masing-masing. Beralih ke informasi lainnya, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI berencana membangun stasiun pemantauan maritim di daerah istimewa Yogyakarta. Pembangunan ini menjadi bagian dari penguatan sistem keamanan maritim nasional, khususnya untuk meningkatkan pengawasan di kawasan perairan Laut Selatan. Rencana tersebut disampaikan jajaran pimpinan Bakamla RI saat melakukan kunjungan kerja kepada Gubernur DIY. Kepala Bakamla RI, Laksdia TNI Irfan Syah menjelaskan, posisi geografis DIY menjadikan kawasan Laut Selatan memiliki nilai strategis dalam sistem pengawasan maritim nasional. Pembangunan tersebut diharapkan mampu memperkuat langkah mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman maritim di masa depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih Mas.
2: Wah, matur nuwun ya Mas.
0: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
3: Mas, babakan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to Mas?
2: Oh ngeten Mas, astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Inggih, syukur tresno budaya atase wonten ing atur giaran suka sami suka kula suka.
1: Panjenengan suka?
0: Sedaya sami suka.
1: Sing mboten suka, monggo-monggo mugi-mugi sami suka.
0: Sami suka sedaya nggih. Tasih saran kalian Jordan dan juga Gilang.
1: Ya, Jorgil ya pokoknya di sore hari ini sampai nanti jam 5 sore syukur tresno budaya monggo kita keluarkan lagi 3 lagu pilihan. Yang pertama Tulang Rusuk Ranganggo Bakso.
0: Makanya melainnya ini. Terus wonten Terpikat.
1: Yes, satu lagi Hidup Terkenang.
0: Anjih monggo saged pun pilih malih sutresna budaya wonten gangsal sekawan 0333 sumangga.
1: Nggih, halo Sugeng Sonten suka sami suka.
2: Sugeng Sonten suka sami suka.
1: Sinten malih nggih?
2: Suka panjenengan kos saya.
1: Nah, ini dia pendengar radio tetangga masuk lang.
0: Radio tetangga.
1: Oh,
0: tahu konangan nih.
1: Aku ki wis
2: dadi kandhani ku.
1: Kene iki wis duwe lise, Ji.
0: Oh, lak ngono ta. Wis
2: ngene ya. Heeh,
1: pokoke nek tak temokke meneh pisan kas entuk piring cantik.
2: Lah iki wis sudo kono kono.
0: Oleh aku. Terus seling aku terus wis sudo.
1: Kuwi nek ning kene ngakune ngono kuwi. Kono ya kono.
0: Kono ya padha.
1: Padha wae.
2: Ya iso nakoni.
1: Kang Gilas, lagune sik endi?
2: Sing nomor 3 kuwi mau.
1: Oke, nomor 3.
0: Hidup Terkenang.
1: Ya.
0: Nggih.
2: Salam ya.
0: Nggih, monggo.
1: Ya, pokoke karo penyanyi Samina wa Atona.
2: Karo Madi ngajeni kalian.
0: Nggih.
2: Pak Peti Greto.
0: Ngaten.
2: Gusti Jo Buakianti.
1: Nggih.
2: Okay. Aman. Mbak Sumro. Mbak Mus. Ki Joko Budo ki Kopo Karno. Ki Wirofiko. Nah, sapa ki Rukun Wardo.
1: Nggih.
2: Romoyu. Pak Sud, Pak Kerto ya, Mayudan Matsuri.
1: Nggih.
2: Yeah. Kuwi ening sapa? Bu Marian Masipul. Bu Sartika, Bu Sri Bonagung. Bu Endar, ada itu Bu Andri. Wis pokoknya untuk semua kabeh komplit.
1: Semua kabeh komplit ya, Kang.
2: Heeh, senak ra.
1: Kanggo mi to iki.
2: Ketinggalan garis komplit ra katut.
1: Ah ya. Baksone telu sing cilik.
2: Durakene laundry kuwi kok ndak dingano aku.
1: Ah,
2: iki lho karo Pak Yanto.
1: Oh ya.
2: Kok ndak aku di naran-narane wedang.
1: Nggih.
2: Jeton mawon nggih.
1: Ya.
0: Matur nuwun nggih. Monggo lanjut lagi. Sugeng santen.
1: Yeay.
0: Suka sami suka.
1: Halo.
0: Waduh. Ngatas-atas mawon to nggih. Monggo lanjut lagi.
1: Sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka.
1: Nah, ini yo mau ramah ini.
3: Jantalak soru suka.
1: Nggih.
3: Bilang Sutowiyoso suka.
1: Nggih.
3: Sami suka-suka.
1: Niki Jordan Sutowiyoso.
3: Yo enggak loh.
0: Oh, yo enggak cari.
3: Oh, namanya Sutowiyoso itu bapaknya Pak Gilang.
0: Oh, kenapa?
1: Berarti aku ora oleh lah.
0: Ora oleh ya beda-beda lah. Kok tersari ngintil aku.
3: Bukan keturunannya dari.
1: Oh, iya kan mupu. Ceritanya ini mupu.
0: Nah, bener.
3: Apa?
1: Mupu.
0: Mupu.
1: Mupu.
3: Mupu itu apa?
1: Loh.
3: Sepupu.
1: Mupu.
3: Mupu itu ya
1: ngangkat anak. Ngangkat anak.
3: Bebek ya punya pupu.
1: Udah pernah makan pupu iwak?
3: Ya.
1: Iwak lele.
3: Iwak lele nanti pupu ya.
1: Oh, belum pupu pernah kan? Belum pernah berarti. Lagunya yang mana, Bu?
3: Lagunya apa saja sama?
1: Bakso Tulang Rusuk.
0: Terpikat.
1: Apa Hidup Terkenang?
3: Apa ya? Nomor 2 atau 3 ya?
1: Ayo.
3: Tulang rusuk, tulang apa?
0: Tulang rusuk.
1: Apa tulang pinggul?
3: Nomor 2 kan.
0: Ya, okay. Terpikat.
1: Koyo manuk we yo, terpikat iki.
3: Salam-salam ya.
1: Ya.
0: Monggo.
3: Buat tadi itu ada Bu, Pak siapa ini? Pak Kang Gilas. Ya, Kang Gilas matur nuwun.
1: Nggih.
3: Terus tadi sik murwakani Bu Dwijo. Bu Salama, Bu Salima, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Wadianti tadi. Terus ada Ki Joko Budo, ada Pak Mariono, Ki Rukun Werdo, ada Romo Yuwono, Marto Diade sama Bu Naniknya, terus ada Bu Umi Serandaan, terus ada sepokai Pak Tony Boster.
1: Waduh. Ya
3: nah, kamu kok marapi Pak Tony Boster.
1: Waton muni do bos banter.
3: Ada masuk mas?
1: Sampun.
3: Oh sampun, gih. Aku lagi nyeklik ya gih soalnya.
1: Iya, sinten malih gih.
3: Assalamualaikum niko, Mbah Nawi, Mbah Giman, Mbah Sono, pun terus niko enten Pak Bambang Sutarno, Pak Sutaimin, Pak Suro, Pak Di, Pak Suro, Mbah Suro.
1: Iya.
3: Mbah Mus, wonten Tanjung Pinang gih.
1: Iya.
3: Iya, sing Min Mbah Man. Mbah Min Mbah Man temon kali Mbah Man pengasih.
1: Ngeten.
3: Terus ada itu Mbak Andin, terus Mbak Ana, Mbak Mbak siapa kan Mbak Andin, Mbak Ana.
1: Mbak
3: siapa kan?
1: Sinten.
0: Sinten.
3: Si Lali aku.
1: Sinten Male.
3: Mbak Andin, Mbak Ana, Siti Mbuh kan, Mbak Yeni.
1: Dibuka itu tulisannya.
3: Nggih. Bang.
1: Nggih.
3: Bu Sartika, Bu Anjasmoro yang Sasmito Murti.
1: Nggih.
3: Terus ada itu Lek Wir Jujur, Lek Gono, Baik Glendi, Pak Sardio, Pak Sagio, Pak Sumar Sedayu, Pak Mujiono Brosot, Pak Sumardiono Jalan Gito Gati, Pak Tumuju, Pak Muladi, terus Pak Tirto Moyudan ini tonggone Mas Gilang.
1: Pangeten.
3: Romo Ngadiono, Pak Puji Graito, terus Anten, sepokai anu Pak suka Pak Sudardasilan.
1: Nggih.
3: Pak Sigit, Pak Agus Jati, Pak Tujo Subagyo, Bu Yayu, Bu Guru, terus ada Mbak Anggun kali nika Bu Yanwati.
1: Nggih.
3: Terus ada Mantian, Mas Ipul, Mas Mamade, Mas Ardi Klaten. Dan untuk semua saja nggih.
1: Sinten?
3: Nggih, matur nuwun Mas Gilang. Salam nggih, Dik. Dik sapa kan?
1: Sinten?
0: Dik Jordan.
3: Galuh.
1: Oh, galuh.
3: Oh,
0: gayuh.
3: Oh, gayuh.
1: Heeh.
3: Nggih.
1: Iya. Waduh.
0: Kok
1: arten pundi ta niki Bu Sri niku, Jek? Matur nuwun.
0: Ketoke godhok banyu po ya.
1: Heeh, niki ketoke lali po ya cacake.
0: Sugeng santen, suka sami suka. Halo. Suwong lang.
1: Halo.
0: Yo wes.
3: Halo.
0: Oh, tak mikir suwung.
3: Sugeng santen suka sami suka Mas Gergi. Suka penenan suka kekalih. Sami suka.
1: Mangga Ibu.
0: Menika Bu sinten nggih?
3: Nggih, mare.
1: Ah. Nggih.
0: Bu Sri, lagunya mana? Ora tegel aku. Loh, lagune
1: riyen?
3: Aku adoh soalé Mas.
1: Oh, ngaten.
3: Nggih, nek sinten lagune pun nomor 3.
1: Oh, nggih.
3: Nggih, kagem Bu Sri Kebon Agung mawau tak dhisik ning kok ndak lali kalian
1: Bu
3: Yayu. Bu Yayu Jalan Parang Tritis.
1: Ngeten.
3: Bapak Kasiono Mbrawen, Bapak Ajari, Bapak Daging, Romo Heri Sarjono,
1: Bapak
3: Romo Yu, Tiru Kontrodo.
1: Ngeten.
3: Pak Rugi Graito.
1: Nggih.
3: Romo Hadiono sekalian, Bapak Dian Sito. Nasin Pak Sumar Subayu, Pak Suwardi, Pak Sumardiono.
1: Ngeten.
3: Jalan Kita Bakti. Nasin Pak Yanto Subayo, Pak Yanto. Nasin Yang Buas, Bapak Damaskes, Pak Bambang Sutarno.
1: Nggih.
3: Nasin Pak Sudar Mono Panemban.
1: Ngeten.
3: Nasin Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Man Kalekalipun, Mbah Min. Bapak Tumigi, Kagem Ki Joko Budu. Nasin Bapak Ersigit, Pak D. Pangin, kalian Dik Momo. Nasin Kagem Romo Pijo Subagio sekalian. Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi.
1: Ngeten.
3: Ibu Nugroho, Pak Mugiono, Pak Sagio. Malih lho Mas.
1: Oh nggih.
3: Nggih. Lah oke sing sok tiru.
1: Oh iya.
0: Nggih, monggo sabar lah.
1: Nggih, kula sabar.
3: Bapak Sunarti Morsari.
1: Nggih.
3: Bapak Sikapjo Imogiri. Mas Riyan.
1: Nggih. Sinten malih nggih?
3: Mamat, Mas Ibu, Mas Budi, Yurati. Ibu muda,
1: Ibu
3: Salama, Ibu Mam,
1: Sinten,
3: Mami Sartika,
1: Ibu Mami,
4: Kok
0: saya sama okay. Guru gak lali. Oh iya, santai mawan Bu Sri nggih. Nggih.
1: Wis aku tak nangis wae.
4: Yang sas Mbak Andin.
0: Nggih.
4: Masih Ibu Pipik.
0: Oh nggih.
4: Ibu Suka Widya Martani, Bu Anjas Moro.
0: Nyater.
4: Mas Ardi kali-kalihipun.
0: Nggih.
4: Mbak Suro, Pak Supoyo Klaten. Klaten Timur wong endi nek Pak Supoyo mereka.
0: Nggih.
4: Cek sinten malih
0: nggih. Sinten malih nggih. Kok ya melu-melu niki.
4: Oh nggih, Wanasari
1: viral iki saiki.
4: Nggih. Ibu Supriyati, Bu Sri Spatmi.
0: Nggih.
4: Ibu Gianti, Bu Yanwarse. Nggih, saya ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
4: Matur nuwun kekale sedengayahe tugas ngantos paripurna mugi tansah pinaringan tentrem ayem rezeki banyu
0: mulih. Amin.
4: Ngaten kemawon, matur nuwun kula kondhiraken medalipun.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun, Bu Sri Utami kalawan nggih. Pun kula pun sabar to nggih, tamapun alon-alon mawon nggih.
1: Halo, sugeng santen.

0: Boy.
1: Monggo sami rawuh.
2: Sami sehat-sehat Mas.
0: Sehat
1: Mas Ipul, Mas Ipul. Sehat ugi saya keluarga nggih.
0: Aku nek kene iki susu ora betah aku.
2: Sami sehat.
0: Nggih.
2: Nembe nembe mantuk saking Sari Taman.
0: Oh. Bar jalan-jalan ya. Lagunya yang mana, Kang?
2: Ibu BNKG dulu.
0: Kok info BNKG? Oh, ya. Kaget
1: ah. Ribon infonya.
2: Info BMKG Kulon Progo masih panas cerah sore hari ini.
1: Oke. Sami menikau panas cerah kota.
2: Bagi yang mau melancong ke Kutha Kulon Progo harus hati-hati bawa helm, bawa surat perlengkapannya.
1: Leres.
2: Jangan lupa bawa jas hujan karena cuaca baru es krim.
0: Oh.
1: Cuaca es krim.
0: Wah. Nah, cuaca es krim ini kan gue jas hujan loh.
1: Iyalah.
0: Siap. Lagunya yang mana?
2: Siapa tadi?
0: Nen? Tulang Rusuk.
2: Nomor 3 ya.
0: Oh, nomor 3.
1: Hidup terkenang.
0: Niatku kita wacake siji-siji ngono ki. Oh ya wis nggih, nggih.
2: Hidup terkenang kok.
1: Iya.
2: Ya hidup terkenang wae lah.
1: Oh iya, ya.
2: Terkenang karo penyanyi gila-gila.
1: Tergila-gila ya.
0: Lek ngomong kok bener ya.
2: Ya, sabalsan ada Busri Utami dan Busri Bonagung nggih.
0: Nggih.
2: Pak Men Pai udah masuk belum Men Pai?
0: Dereng.
2: Dereng ya semoga-moga balik Pak Depai Men.
1: Nggih.
2: Kula sene Prayogi langkung Prayogi salam ya bonceng Putri Bonageng kali Putri Utami mawon nggih.
1: Ngaten nggih Mas Ipul.
2: Menika wapun nyekapi santeng kemawon.
1: Siap nggih.
2: Kagem pamer proses kang santen kami tangetaken. Kagem Mas Jordan ugi Mas Gilang.
1: Nggih.
2: Dating atau penemu sak mangke. Mugi tansah pirang sehat.
1: Amin.
2: Wong telepon kula kondhuraken matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Mas Ibul.
0: Wedal kula kondhuraken kalian Mas MC.
1: Wangun nih ya. Mangga sugeng santen suka sami suka.
0: Halo. Wah, kok yo pas yo.
1: Heeh, janji.
3: Nggih. Mas Dodil nggih suka, Mas Ipul nggih suka, lan sedoyo sami suka.
1: Sami suka.
0: Mas Ipul kecanda iki.
1: Nggih.
4: Sugeng santen Mas Dodil.
0: Eh, halo Bu Tole. Kabare piye?
4: Alhamdulillah baik.
0: Oh, baik.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Dikolehi Mas Gilang lho.
1: Amomo.
4: Halo.
0: Arep dipek dadi adine gelem ora?
1: Adiku wis akeh banget, kono mau yo ngaku adi kok.
0: Oh, iya. Aku kan dipupu yo.
1: Angga, Dik Momo.
0: Lagunya yang mana, Mo?
1: Iya.
4: Terkeneng Bandung Mas Gilang.
1: Pripun?
4: Terkeneng Bandung.
0: Wih, terkeneng Bandung.
1: Terkeneng Bandung numpak apa?
0: Sepur kelinci purun. Sepur kelinci.
1: Ya engko tak boncengke ngepit ya, aja ya.
0: Ngepit gandeng sepur ya.
3: Kepengen nang Bandung.
1: Oh, alah. Lah ngaten to nggih mumpung libur ya Pak De.
3: Ayo nak kula iki doyak-oyak rak ya ora wangun to wong tuwa kok doyak-oyak nang Bandung.
0: Ya kudune simbah iki pengertian ngono iki. Gitu.
1: Ya minimal nyangoni wae. Heeh.
3: Karepku ki nek ngoyak-oyak ki mbokne po bapak.
0: Lah ya senenge karo simbahe kok ya.
3: Nggih. Ya ngampet-ngampet ya sesuk nek ana tanggal 30 Februari ngoten ya ora gelem e.
1: Oh ayo ora ana.
0: Nek cacap blas dilingkari dhewe.
3: Nomor sak nomer-nomere.
1: Ya. Nomor pinten sak nomer-nomere?
3: Nggih sak nomer-nomere.
1: Nggih.
3: Salam kagem katemben mau Mas Ipul nggih.
1: Nggih
3: Mas Ipul wonten Eyang Suwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarni, Ibu Sri Bonagung, Bonten, Mbak Noyo, Pak Yono Teng Pedes, Pak Akirman,
1: Bonten,
3: Mas Rian, Yumudun, Mbak Riyadi, Bonten, Kang Gilat Pau, Pak Sumarset Dayu, Mbah Man, Mbah Men, Ki Joko Budu, Mak Terto, Kang Gilat. Prayog ini kagem sedoyo.
0: Siap.
3: Kagem penjengan kekalih, wilujeng sonten, wilujeng makan, antos paripurno.
0: Inje.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Matur nuwun. Nadewa imin kalau wongje.
0: Kita lanjut lagi. Apa yang hilang?
1: Di WhatsApp dulu.
0: Oke, nah. Ada Pak Yuwono. Salamnya buat Ki Joko Budu Pajangan Kirukun Wardo, Budwi Jabu Sartika, Ibu Sri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo Bu Sri Utami, Bu Nani Bajri, Bu Yanuase, Mbak Noyo, Kirisi Seto.

0: Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payak, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjo, Pak Wanhaka, Pak Bambang Sutarno, Pak Subo Kadilar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar. Lanjut Pak Sudarmono Efek, salamnya saking Panembahan badan derek ngergengaken suko sami suko lagunipun derek dumateng engkang sami mirengaken suko sami suko matur sembahun Mas Yordan Talaksono lan Mas Gilang Sutowiyoso.
1: Nggih, sami-sami matur nuwun. Salajengipun menika ugi wonten Mbah Suro. Menika cobi Mbah Suro ngintun voice note.
2: Sugeng sonten sutresna budaya. Nggih, sami suko kula suko Mas J dan G suko.
0: Anyar meh.
2: Suko pripun gadah pawartos sedaya sae sak keluarga.
1: Pangestunipun Mbah Suro.
2: Pomeng kuncinipun sehat.
1: Nah, nggih leres. Sen
2: mugo tresna.
0: Kuncinipun
2: Mbah Suro. Lagi nomor setunggal.
1: Oh iya.
2: Salam kagem Ki Joko Budo Mbah Trisno Pak Bambang, Pak Damaskus, Pak Tupar, Pak Rimbang, Mbah Gono, Ki Rukun Perdoro, Mbah Projo, Ki Resi Seto, Mbah Jamin, Pak Sugeng Lekwet Jujur,
1: sinten malih
2: nggih, Pak Puji Graito, Pak Lemin, Pak Sri Katon, Romo Endro, Ki Rukun Perdoro, lan Prayoginipun
1: kagem
2: sedaya kemawon
1: nggih,
2: J dan G, sugengayai tugas, kok J dan G, Mas Gilang dan Mas Durdan, sugengayai tugas ngantos paripun, ngantos pari, kondoripun ngantos satu, bangun pun,
0: susar susur terus.
1: Yeay, matur nuwun, Mbah Suro, Ibu Mulyatse ugi monggo.
3: Suko sami suko, dikirim buat Bu Tarmi yang di Kota Baru, dan untuk semuanya aja, buat Mas Gilang dan Mas Durdan. Sugeng tugas saking Ibu Mulyatse.
1: Matur nuwun Bu Mulyatse, setunggal malih monggo.
0: Ada Bu Sakinah, sugeng sonten. Lagunipun derek, salamipun kagem Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Wagianti, Bu Warini, Mbak Yeni, Pak Yantos, Doyanto, Romo Ngadino, Romo. Bu Rubini, Bu Marto, Mbak Suro, Mbak Giman, Pak Tujo, Bu Atun, Bu Rubianti, Romo Yuwono, Ki Joko Bodo, Pak Rimbang, Mas Mamat, Mas Ipul, Praigoni pun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, salam sehat mboten kesupen kagem Bu Tarmi, Mas.
1: Oh nggih, matur nuwun Bu Saginem kalau wau nggih. Lelakon rumiyin Mas Jurdan cobi ingkang kathah dipun pilih kalau wau ingkang pundi?
0: Nomor 3 kalih nomor kalih.
1: Oh iya.
0: Kalih nomor kalih.
1: Jadi hidup terkenang dan juga
0: terpikat.
1: Sumangga.

0: Bu, kenapa dari tadi kok di belakang terus? Emangnya baru apa toh, Bu?
1: Pak, Bapak ini dari tadi kok panggil-panggil terus. Ada apa toh, Pak? Ini loh, Pak. Ibu baru milah-milah sampah.
0: Memangnya kenapa toh, Bu? Sampah kok tidak dipilah-pilah. Yang plastik di sana, yang sayur bekas di sini, Bu, langsung dibuang saja.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Ini sampah basah, Ibu letakkan sendiri. Begitu juga sampah kering, Ibu beri tempat sendiri.
0: Lah, terus sampahnya mau diapain lagi nih?
1: Gini loh, Pak. Sampah basah ini akan Ibu jadikan kompos untuk pupuk tanaman. Sedang sampah yang kering, seperti kertas, kardus, kan bisa dijual. Iya kan, Pak?
0: Oke, oke. Kalau begitu, Bapak mau bantu Ibu.
2: Pilah-pilahlah sampah yang ada di rumah tangga Anda. Sampah memiliki manfaat yang banyak bagi kita.

0: Gending boyong temanten, laras pelok padet barang. Gending boyong temanten mujutaken gending pakurmatan toto upacara ngunduh mantu gagrak ngayu Jokarto utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit wonten dalemipun Rama ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.
1: Sutresna budaya kula dalijo angkring sampun kesupen lho suka sami suka kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanti frekuensi 106,6 FM utawi RRI digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Sutresno Butoh tasih wonten ngatur giaran suko sami suko.
1: Ye, lanjut lagi nih udah menit-menit terakhir Sutresno Butoh langsung kita baca cepat aja tapi sebelumnya lagunya apa?
0: Lagunya nanti penutup dinding kaca.
1: Oh, wah, langsung iki, disiapin ya.
0: Pilihan iki mau tok wangsit
1: suko sapa? Suko Budhe.
0: Sabui.
1: Sabui. Ini omongan internal tok ya.
0: Nggih,
1: dinanda. Aja nganti ngerti, aja nganti metu lho iki.
0: Ora, ora, pokoke mending kene wae.
1: Dirungokke sak malam dunyo.
0: Nggih, winates sing wekdal menika nggih monggo
1: engko lumantar WhatsApp. Kita baca cepat dulu nanti baru voice note. Mbak Jio, suko sami suko, sugeng sonten Mas Gilang, Mas Jordan. Mungkin jenengan kekaletan sasehat ndherek atur salam kagem Budhejo Karang Mojo Pak Tirto. Bu Bagianti Ki Kumbo Karno, Pak Sagio ugi sedoyo ingkang midhangetaken suko sami suko, lagune pun derek mawon,
0: bukan
1: sipi napa niki. Mas Jordan, maaf nggih, nembe rusak lagunya salam derek aja salam buat Budhejo. Bu salami Jomblangan. Pada tanglet sinten sing ngintuni kula saking Jomblangan asmane mboten jelas.
0: Waduh sapa
1: ya. Lanjut lagi Bu Pipi Sugeng Sonten. Mas Toples oleh tutup katanya lagune manut. Salamnya buat Ki Kumbo Karno, Pak Depaemin, Pak Yanto Pait, Bu Legi, Kirukun Wardo, Kirsi Seto, Ki Joko Bodo, Pak Tujuh kalian ibu, Pak Cingadina, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Kreto, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi, Bakulan Wetan, Mbak Uti Marto, Bakulan, Bu Anjasmoro, Budhe Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup, Lan Kagem Sedoyo Kemawon. Lanjut dulu voice note lang.
0: Di voice note menikah wonten Mbah Ijem, sugeng sonten Mbah Ijem. Halo.
1: Gas dor.
2: Halo. Sugeng sonten Mas Jordan, Mas Gilang.
0: Mbah Ijem.
2: Suka sami suka.
0: Monggo monggo.
2: Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek regengaken acara menika.
0: Monggo Mbah Ijem.
2: Lagi nderek ingkang sampun dumawis mawon.
0: Ngaten.
2: Badhe kenton-kenton nggih
0: kagem
2: Bunda Dwido, Bunda Wadianti, Bunda Supriyati, Bunda Yanwasih, Mbah Noyo, Bu Sri Sumi, Bu Sri
0: Sinten?
1: Dor.
2: Bu Sri Utami.
0: Nggih.
2: Mbak Bu Yayu.
0: Ngeten sinten malih monggo.
2: Sedaya kami midhangetaken acara menika.
0: Nggih.
2: Sugeng sonten Mas Gilang, Mas Jurda.
0: Sugeng sonten matur nuwun nggih Mbah Ijem. Salajengipun wonten Ibu Mami. Bu Mami Sartika monggo.
2: Mas Gilang.
0: Nggih. Nggih Mami.
2: Mami Sartika nderek suka sami suka lakune. Pun manut mawon.
0: Oh nggih. Nggih.
2: Mungkin kakem adik kula Titik Sutirta Turi, Mbah Noyo Putri Jo, Mas Rian Peyek, Yu Mudo, Mbak Mas Mbak Yanto, Doyo Yanto, Di Joko Budu, Tapi kan Pak Dwi Kliwon,
0: Terus
2: Sonten, Pak Yanto, Doyo Yanto,
0: Ngeten,
2: Bu Putri Jo,
0: Pak
2: Wagianti, Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Mbak Sarsio, Joko Budu, Mas Sarsi Ponco, Mbak Sri Stoyo Sri, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Rene Blanco, Mas Pak Supoyo, Pak Pak Resi Sesto, Pak Yeni Lan Stoyo Mawon.
0: Sedaya Mawon Matur Nuwun, Mami Sartika.
1: Siapa lagi lang?
0: Ada Mbak Anggun.
1: Mbak Anggun.
0: Kakak berdua hehe jempol sip.
1: Oke, Bu Bekti.
0: Monggo.
1: Sugeng sonten Mas Jordan, Mas Gilang derek salam kagem sedaya panemen suka sami suka saking Bu Bekti Serandaan kagem Mas berdua sugeng ngayahi tugas.
0: Matur nuwun.
1: Pak Mulyanto sugeng sonten Mas Gilang, Mas Jordan. Derek salam kagem Ki Joko Bodo, Pak Wakidi, mugi tansah pinaringan Bagas Kewarasan lan Mas Jordan, Mas Gilang sugeng makaryo ngantos paripurno mangke.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun.
1: Sampun ya.
0: Sukiran menika.
1: Oh, Pak Sukiran.
0: Suka sami suka sugeng sonten saking penggemar menika Pak Sukiran Tan Simo Ponjong Gunung Kidul badhe kintun lagu kagem Pak Haji Sampan, Pak Haji Aminto, Pak Budi, Pak Muryono. Ugi wonten Pak Sarto Juragan Mentrok,
1: ugi
0: Pak Isbullah, Pak Kidir Iswanto. Wonten ing Sumber Giri Bu Sri Juragan Sayur ing Kalangan, Bu Eni Juragan Sayur ing Kerja, Bu Tarmi ing Demangan Baru. Ugi wonten Bu Suremiati ing Karang Ijo Kulon Progo. Ugi wonten Karangijo Kulon menika. Ugi Pak Kaseman, ugi Pak Sukar ing Payak, Pak Tasim ing Simo lagunipun nah. Derek kagem penyiarnya sehat selalu matur nuwun.
1: Matur nuwun juragan.
0: Tunggal malih menika wonten Mbah Glendi. Wah, oh, alah gelonjo Mbah Glendi.
3: Iki.
1: Mbah Glendi curhat iki to.
0: Nggih, monggo Mbah.
3: Ya, engkang sampun.
1: Cuma
0: wes. Jendaya mawon, jem, Mbak.
3: Gendun, gendun, gem.
0: Kagem sinten?
3: Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Ana, Mbak Supriyadi.
0: Sinten malih, Mbak?
3: Pak Mul,
0: Pak
3: Mbakku.
0: Sinten malih?
3: Malih.
0: Aduh.
3: Pak RT Limo.
0: Ngaten.
3: Pak Eko.
0: Jem.
3: Nggih, sedaya monitor perempat mawon boten rupi-rupi.
0: Yo nggih, matur nuwun Mbah Gladi.
1: Matur sembah nuwun. Cukup ya Lang ya?
0: Cukup sudah semuanya.
1: Ya wis kala gitu pamit dulu yuk.
0: Nggih, pamit dulu Mas Jordan, matur nuwun katur dumateng Sutresna Budaya.
1: Sami-sami.
0: Ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran suka sami suka sonten menika.
1: Nggih, kala begitu kita berdua pamit. Saya Jordan Talaksoro.
0: Lan ugi kula Gilang Sutawiyoso.
1: Sampai ketemu lagi di Suka Sami Suka panjenengan suka.
0: Kula suka.
1: Sedaya sami suka. Dadah.
0: Dadah dinding kaca. Sumangga.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kabupaten menyiapkan skema pendanaan melalui belanja tidak terduga apabila kebutuhan anggaran operasional mengalami kekurangan. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kulon Progo, Sri Sugiyarti mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlangsungan layanan publik yang bergantung pada kendaraan operasional. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD segera menghitung kembali kecukupan anggaran bahan bakar hingga beberapa bulan ke depan sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi. Beralih ke informasi lain, pengunjung restoran, rumah makan, dan kafe di Bantul berpotensi menghadapi tambahan biaya mulai September 2026. Pemerintah Kabupaten Bantul berencana memberlakukan pajak barang dan jasa tertentu, sektor makanan dan minuman sebesar 10% sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menjelaskan penerapan pajak tidak dilakukan kepada seluruh pelaku usaha makanan dan minuman. Penentuan objek pajak akan mengacu pada ketentuan omset tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berombak terering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarno budaya matur nuwun penjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampah Terering Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Amaja Juli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dumateng penjenengan Sutarno budaya mbok menawi ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutarno budaya wonten ing wekdal menika tumuli katarakan wonten ngarso penjenengan kiaran siraman rohani Islam. Wonten yang sonten menika katarakan irah-irahan babakan zuhud ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Maskuri. Sumangga Sutresno budaya katarakan sugeng midhangetaken.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawa.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Perempat daring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja Sutresno Budaya kalawa sampun katoraken wontenipun siraman rohani Islam lan wonten ing wekdal menika Sutresno Budaya Muslimin Muslimat. Sekedar malih program 4 daring Ngayogyakarta badhe ngaturaken kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun. Awit kumandang adzan maghrib wonten ing dinten menika dumawah wanci jam gangsal langkung 3 dasa gangsal menit.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Inti filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang wuruk jawi mbabar kawruh pamoring kawula Gusti wontene ing babagan fungsi sangkan paraning dumadi.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Sehingga sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima.

0: anak papi mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
1: Iya, Pi.
2: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
3: Arep neng endi, Kang?
4: Iki lho, Le. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
3: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
4: Ya lah tenane, Le. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
5: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rumba Tereng leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program Mampat RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan kiaran serial Ringgit Purwo.

Mastu Purnomo Situ. Mastu silat meriwang jagat karono siran tondo. Kawise saning bisono sono sinawung langen wilopo. Estu masil stantulang penggudu jenantur tutur katulo tetelo telo tulat merih palam tiengap tiyo. Wini sudo trengkang dinomo domo winur sito ngupomo para mengeskoro diutum yang jaman purwo winar ditameng loto mangkio tekat wasananik bito hangayun pelambang matumpo-tumpo ingkang rinenggo panggung panggung panggunggung sang murweng koto. Nenggih ingeng winur weng gupito kang kaikwat di doso purwo. Iko wilangan sawi jadilini wih doso wilangan sepuluh purwo kawitan. Senadyan tong poyo projo sewu tanantu sadoso satu setanat raken kali. Sajuga kang kinarya purwaning kondo ing latri puniki anyondra daging kraton Dwarawati ya kraton ing Dwaraka. Marmani kraton garba gupita ing wis kaluka dumugi manca negari pawartaning kraton iku panjang punjung pasir wukir lojinawi gemari patoto karto raharjo. Wardini panjang dawa punjung dhuwur upama cinengkala. Upama cinengkala spira dawaning kraton lan bing kraton Tangalamu. Pasemon panjang dawa pocapani punjung dhuwur wibawane. Dawa jajane dhuwur kawekasane. Pasir samudra wukir gunung tata rakiting kraton mengkraken abu ngananaken wonten pasabinan ngiringaken pategalan kang tumeking tepining Benawi ngayunaken bandara nagung senajan to kathah titeng dewa kang sinungguh pertiwi pinayungan ngakoso kapiting samudra datan wenten kang padha ing kraton Dwarawati teta telo kathah katapur kawulukan sangang gono raras ingat jingus kacarto yen wewengkon kraton ing Dwaraka kawis toro loh jinawi pasemoni loh tulus kang sarwati andur dadi mapan siti ketumpangan warik opo kang tinancepaken tubuh ijo ruyu-ruyu jinawi kekawining tembung marakang sarwatin amargus kepergiling poro kawulukan sangang wong tani sanyoto mahanani Prabu Golan Wastra. Ora mung kalian kawula tan go klebu minangka dadi pikuwating negara. Kathah para kawula moncor gari kang sami kapiluyu. Angudi murih dukut sewu taranku bisa ngrembaka. Jawata dereng marengaken gemala kuning para sudagar layar para nang kudu rinten pantor dalu labedatan wonten pedhote tangsah lumintir pepindhani tirta kang miletan po kendhat ari panyandra para kawula kang sami cumondhok wonten kukuban kraton Dwaraka. Yen tokat titi ingkeng permati jejel hapepet adu cukit tepung tritis papan ingkang sak nyatane wiardi nulu ketinga rupa saking kateng poro kalau saingga terkaton jejel luyel-luyelan iwo dini datan wenten poro kawulo ngang rumaus kacing kerangan gesangi pun meracih nani kalamunto agung dananing loto kabukti kathah kawula moncor gari ingi samyun diri gesang wonten pangayoming Sri Maharaja
senajan purwakani ketinggal popo sudro ngulam dur nangisanya to bisa mulia jati-jati teman mulia senajan tumung santepak jembaring bumi kaya pinerandur debuk saloko pupu cindau kencono gesang toto titi tentrem ayom ayom Kartokatondo poro kawula kang sami suka ngraja kaya sakliring raja kaya datan winten ingkang cinencangan saha datan winten kang kinandhang kalamuntarina sami tata glaring pangunan yen to wengi wangsul wonten papan padunungane dewi-dewi senadyan boten wonten kang ngiring datan winten kang nglataken sepi lakuning durjana kathah kawula Ndarawati tawenten kang remen ceceng lan pasulayan antut runtut rukun ngangkat toto katen termaning projo kanta satru sekti saking moncon gari ingin samyo iring satemah mundur gelanggang colong melayu ngundangaken yen kraton iku satu hormati jalanmu ke melayu gawat kaliwat wingit ke pati pati soko kelanturing pawarto iwen kang miber ngungkuli kraton jengkel kapisan ulumnya tinggi mupiniak maurto mangeber senajan to persokan tebi manglung cerak sami tumiyu tetelo kalam nuk taman marang perbawaning nalindru poro rojo maharojo tuin poro ratu maharatu ingkang kathah sami teluk kang tanpa krana ginebaging pancakara saben kelawan siatur bulbekti liwat londong pengarang-arang peni-peni raja peni guru bakal gudadi sukti lan widuri tumraping tata glarat tur pisungsun ing batos jekti kalamtu kayuyun marang koyang ing kautaman jurnalindra kasebat wis kaluka yen to darbe watak brahmana lega donya lila balaba suka paring dana angge ganjar saben dina paring bugo marang kawula kang kalwen paring wastra kawula kang tanpa nyandang paring tudung janmu kepasan paring songsong tiyang kodanan paring tekan kawula kang kelunyon dalane dedamar marang para kawula kang sami nandang pepeteng netepi marang darmaning narendra utama jer senajan to iku titah panuksaning dewa pandal maning sanggang wisnu dewa pangayoming jagat wenang amurba pusaka triwilangane senjata cakra puspita wijaya kesmaran kaca paisan jer ing kurmang mancing dadi pasmon telu tengah tunggal kamengku teges urip uning marang pamuting budi daya lan rasa ora mung kaliyan to lembut bisa ngrijal jagal pinter ngkuli arga pinuwih semanten candan nenggih wocap padasa namaning nata dosa wilangan sepuluh nama werdi kasih unang den capra ingkang sinuwun paling jejul Prabu Sri Bathara Kresna iya Prabu Halimurti Sosro Sumpeno iya Prabu Padmanaba iya Prabu Danardana iya Prabu Baswatmaja nak kos manten pinjulenggah wonten ing dampar kencana lemek kasur babut pramudan pinalipun rindu cinawi ngagem tirta jebat pasturi katiping samirana kang amandha mratani maring saguing para putra sentana tuin para wadya ingkang siaga wonten ing pasuwanan untuk kacarito ke Prabu Dalmisri Moharjo ngagem kutha kencana jamang mas sungsun tigo nancing garuda marep miwah garuda mungkur sang sanaga maring sang tatasinuhu prabangkara sumping suring pati uncen-uncen tiba jojo
ulur-ulur ginambar Nugroho gelang kelat bau kang sarwa bebinggilan atas woro kampu cini pok rindo cina yungcal kencono ginepen sinjang semen binabar badong giwang koro lancingan cinti puspito kanggar bungkan jengge ganggang deder kang winangun tinatah tinaturgo nunggak semi mendak moto kitiran gonjo dinaben manis warung kolat dan kayu timo kanjalan cerita barian senawang sangking katepian pating gerbiar pating celorot sirno kamanungsani pepindani diwo ngejawantah mengerakan kolat di bedoyo serimi manggung jadi pepitan Joko Panglolor ingin sami ngampil upo carai paswanan banyak dalang sawung gaya wardo wali kolar badak kendi pertolokat cumas bokor kencon senat jantung multitas wantah soko pinter geng memangun busono candrani pindo widu dari ngejo wantah pelenggah dalmu Sri Marjo ning ning pindo jadi nengah dargo lir sanggwang condro kang katokanmu candrani senat jantung katah ingin juwenten pasuran tanwenten kepingin kepar ngayun kejawi namungin putra ngedahat Sundarsono ingin tangsa dinomo domo kintang kutang binjang pintro kemanti noto kalamuto sang noto us lengser sangking dampar racut ke prabun nenggi puniko ingin putra pangeran dipatyanom ing lenggah ing kasatrian parang garudo dikasih Raden Sombuy Raden Wisumbroto bagus warnanya mudo dasari rinwo dining busono patut kalam untuk kinar kundang poro satyoki dengan ing poro manudio datan ngaltrap silandek kumarik ngalakan dodo ngakungakan jonggo mukil konjem konjem bantolo nat lorat dan sombo suman ngelarapakan tamu sangking keraton ngamarto putro jodipati ya putro ingagul pawenang satrio pringgodani Raden Gatut Koco ya Raden Koco Negoro ya Arimbiat Mojo kagiat terus sang noto priso ingin putra sowan beneh lawan adat sautawis amung pinaran sasmito kini ngangsek genyo lega senajan toiku titah mercopodos kundang kau naunan yang musnate pinungko senopati ning poro diwo ewo dini sinamun samudro datan kawis torot katitik datan nilar marang trap silok pisuannya sang koco negoro gak jajar mengingin paman sentono Ndorwati satrio garbo ruci ya satrio suwolo bumi Raden Siaki Raden Simumulang Joyo yowers niwiro yu Raden Bimo Gunting titik songko udo danani datan sepinton no prandini kundang kaunangunan setimun droguno pilih tanding kantu mancing wontening palugun kaceno Raden Siaki gegaduan pusoko peparing diwo ingin pinaring arang godo si kuning luput jalmo kang pinujun iwo dini watak satrio datan darbi watak ingkang kungas datan darbi watak ingkang deksuro rumengku mering sagung poro noro projus merang baing poro kawulo ora muka kalamunto pinongko dadi kiblating poro satrio poro noro projo ing Ndhuwurwati
inggih mungging Pangeran Sang Nindya mantri muka pangarsa. Murangka dalem Durwati. Inggih lenggah ing kepatihan Widara Kandhang. Pinaryan peparepatih Udawa. Senajan tarika semono iku mung putra abdi dalem Demang. Prandene bangkit nggih Amranata. Sinutan mering sagung para Narpraja. Tinangginah Amranata sedaya inggih wonten pasuwanan. Ingin dinulu saking palenggan labar pindho Jaladri mung garatan. Sirep tan wonten kang samya sabawa. Kalamuntu kapir saking palenggan. Amung pating tesilir guna ginupita. Guna maring ginu golek pita kencana pindho drat muka ing kantuk pusaka golek kencana. Lamat-lamat kapiarso para abdi kang sami nambut karya. Ingi wonten sajroning rangkah Kraton Ndorowati. Abdi dalam gemblak gending kemasan kriya jero grup landhong kanca pragongso. Ingin sami tumandang damarinten pantur Ndorowating jenggeling pating cerengkeng. Pinunggal semanten candraning Kraton Ndorowati. Soho candran sang Duminoto kang pinuju lenggah us tungkeng titi wanci usoko Ndorowati bendike ponco jamyokan nyur tanpo tin nabu ngangkang wontening jemanto maratan dari kalau sang noto arso anak du datan watawis dahung song song kencono kami jil saking Gatuloyo. Sedaya para Narpraja para nayaka tanggap ing sasmita daya-daya uninga parang sadaning nalindra sigra ngangsek padha sakara durging pasiban pindha gabah den interi solah bawaning para kawula kapiyarsa swara kang umyang gumur kalamunta kacandra ora mantra-mantra para kawula sedaya cumadhong dawuh Lir negoro kang kelebon parang muka parang pamuk saking moncor garu nuwaken kaget kang dering nate uningo ikonco jajar kucu ndodok dajoni ngangsek maju maju maju sak sak sak sak sak sak sak

0: Iwang Sukmo kalin wibung bawono langgeng sinungi datan naure. Kakang Patih Udowo seneng sirum biar dadi kaget ting pamikir ingsun timbali maju ono ngarsan ingsun kakang.
1: Hei nun nun kapundi kasun timbalan dan kancing diwaji
0: ingang rumentah dumateng kengabdi kepatian satripun nampi dawuh wonten jawi gadhah raos ingin kumarasan kula ngibrataken pindho sinau ting gelap tuliti beramung lepat gurawalan anggen kula sowan dupi nampi dawuh tata tentrem manah yayah siniram tirta wayu wancinjang duh Gusti keparenga kabdi ngaturaken sungkem pabekti saiki kunjuk sandapada mawon tuwantu.
1: Hei duh duh
0: ingsun tompo sira atur sungkem ana ngarsane ingsun marmane aduh ingsun cerake-cerake ingsun mraketake ingsun mundhut atur sira kadiparan pawarta sak jabaning rangkah mbok menawa ana para kawula ing nglirwake dawuh nara praja ing iku ngowani bladak milang sipat mirang kampuh jinggu jeneng sira becik atur waloka ingsun midhangetake kanthi wijang satala-tala Kakang Udawa. Aduh Gusti Nata Agung paduka sesembahanipun tiyang sanegari. Ingetipun kengabdi kados dereng wonten kedadosan. Sedaya para kawula ingkang kumawani

kapiatan ngeruci rem-rem

katon lering kesing carito kundur dalem jemangkah koridono pertopo kapapat poro garwo kang wis yoga ngrasuk busono prames wari ngasto bokor isi tirto kang kinar amiji ampean dalem sang noto dupi wis paripurno upacara sigul kagandeng astana sami lenggah wontening sasana budaya amresani por abdi kang sami langen beksan srimpi bedaya kang wilangane kawan lajur sisih kaya iring swara bangsa mangrangin keplok pepinjalan surak ngedasih gumer-gumer jroning datuloyo datan watawis daun siyo.

Sutresno budaya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged datosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Perompat RRI Ngeluluri Buto Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng dalu, selamat malam, sutresno budoyo. Senang sekali saya Jordan Talaksoro bisa kembali menemani Anda di program Sejenak Kenangan Bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan memutar kembali waktu, memanggil pulang memori indah masa lalu lewat nada dan juga melodi. Malam ini ruang nostalgia kita akan dipenuhi oleh suara emas dari salah satu legenda terbesar musik Indonesia. Seorang pria kelahiran Pematang Siantar yang dikenal dengan jangkauan vokalnya yang luar biasa tingginya. Siapa lagi kalau bukan Edi Silitonga? Sebagai pembuka perjumpaan kita, mari bersama kita dengarkan lagu yang satu ini.

0: Neng endi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Masuk terus Om Butoyo, tahukah Anda? Edi Silitonga ini lahir dengan nama Charles Edison Silitonga 17 November 1950. Bakat menyanyinya ini sudah terlihat sejak kecil dan langkah besarnya dimulai ketika ia meraih juara pertama festival lagu populer tingkat nasional di Jakarta pada tahun 1975. Sejak saat itu, jalannya di dunia tarik suara semakin terbuka lebar. Yang membuat Edi begitu dicintai adalah karakternya yang sangat kuat, di mana beliau tidak hanya bernyanyi dengan teknik yang matang, tetapi juga penuh penjiwaan yang sangat dalam. Berikut kembali kita dengarkan lagi lagu dari Edi Silitonga.

0: Raka, Dota, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu wicaksana. Lare ingkang sinau kedah dipunampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
2: Nah, pinter tenan anake sapa.

0: Eh, ni, Nesya. Kita tiri wangi. Ha.
1: Wah, Mbah Dalija, tu kenapa iki?
0: Biar. Matur apa iki mau? Tuku napa?
1: Nggih.
0: Ayen simbah ki ya ora tuku. Nesya yen matur, simbah niki mundut napa ngono no.
1: Nggih.
0: Terus apa mau? Panganan.
1: Kok kathah?
0: Bener. Terus
1: panganan nggih.
0: Ya kuwi nek karo sak kancamu ora apa-apa ning yen karo simbah ki menika mundut daharan napa Mbah? Utawa mundut nyamian napa cemilan iki Mbah? Ora panganan kok ya. Kowe iki.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya coba balenono. Balenono Mbah Dalija.
1: Mbah Dalija.
0: Niki mundut napa?
1: Niki mundut napa?
0: Kok kathah?
1: Kok kathah?
0: Wah niki daharan napa nyamian to Mbah? Ngono. Coba. Niki daharan.
1: Niki daharan.
0: Kalih nyamian.
1: Kalih nyamian.
0: Nah ngono, ora panganan.

Masih di sejenak kenangan bersama, bernostalgia bersama karya-karya abadi dari Edi Silitonga. Seterusnya Butoyo, tahukah Anda bahwa Edi Silitonga ini bukan sekedar penyanyi lagu pop melankolis? Beliau adalah seorang maestro serba bisa. Edi dikenal sangat fasih menyanyikan lagu-lagu daerah dengan cengkok yang luar biasa fasih. Mulai dari lagu daerah asalnya Batak, hingga lagu-lagu Melayu, Minang, dan juga Jawa. Kemampuannya mengadaptasi rasa dalam setiap bahasa daerah, ini membuat lagu-lagu tradisional yang dibawakannya terdengar begitu magis dan naik kelas.

Terima kasih Anda masih bersama dengan saya, Jordan Talapseru, di Sejenak Kenangan Bersama. Musik memang punya cara sendiri untuk merawat ingatan. Meski sang maestro telah berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa pada 25 Agustus 2016 silam, warisan karyanya tetap abadi melintasi generasi. Setiap lirik yang ia nyanyikan itu adalah cerita, dan setiap nada adalah rasa yang jujur. Dan sebelum kita berpisah, kami hadirkan satu lagu dari Edi Silitonga. Inilah persembahan terakhir malam ini dari Edi Silitonga.

0: Sutris Tobutoyo, lagu tadi sekaligus menjadi titik akhir kebersamaan kita dalam program Sejenak Kenangan Bersama malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga untaian nada dan info yang kami bagikan tadi bisa mengobati rindu Anda pada masa-masa indah yang telah lalu. Saya Jordan Talaksoro pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa di Sejenak Kenangan berikutnya. Dan terus cintai musik Indonesia.
1: Semotireng anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
2: Niku kleru, Pak.
1: Kleru kepiye?
2: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
1: Ora ngalamun, Bu.
2: Lah nopo niku?
1: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Pak.
3: Ya.
1: Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya.

0: Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok ketoprak sih, Pak De? Nggak mau. Ngapain nonton ketoprak? Wuh, lebih keren film-film barat di bioskop, Pak De.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggih malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan ngetang menawi badhe ngingah mendo. Sutresna budaya gayut kalian badhe ngingah mendo menika temtunipun kathah ingkang kedah pon etang supados saged nemai untung lan saged ningkataken ekonomi keluarga. Kados pundi etang-etanganipun? Semoga kita pidhangetaken wawan rembak kula Titik Renggani kalian Dr. Renaldi Tanjung saking Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Inggih, sutresna budaya gayut kalian ngingah mendo atau beternak kambing. Pak Renaldi, bagaimana ya, untuk perhitungan jika kita itu kepingin beternak kambing sebagai pemula nih, habis pensiun terus kita pengen ternak kambing, atau mungkin kita sudah kesehariannya kepingin juga mempunyai pekerjaan sampingan untuk beternak kambing karena lahan kita udah luas nih, seperti itu. Terus persiapan-persiapan apa saja biar kita itu besok kalau saat ternak kambing itu bisa untung begitu. Nah, paling tidak ada ilmu ekonominya, ada ilmu keuangannya dalam perhitungannya. Seperti apa Pak Renaldi, monggo.
1: Oke, terima kasih Bu Titi, Sutresna Budoyo. Jadi kalau kita bicara beternak kambing, ini kita beternak kambing apa peternak sebagai peternak susu kambing atau peternak kambing untuk dijual. Nah, kita coba ambil salah satunya aja misalnya,
0: ya, contoh
1: kita
0: gitu ya.
1: Peternak susu kambing lah misalnya kan. Sekarang lagi tren tuh Ibu ya.
0: Iya, susu kambing banyak susu sekali etawa. Digunakan untuk kesehatan ya, untuk
1: betul,
0: etawa.
1: Iya. Nah, kita asumsikan misalnya kita jumlah kambingnya 10 ekor, ya kan. Nah, harga bibit kambing itu sekitar 2.500.000 lah ya bibitnya.
0: Misalnya
1: ya,
0: bibitnya masih contohnya gitu ya, gitu ya, masih anak ya.
1: Remaja lah, ABG ya, itu Ibu. Nah, kalau harga jual susu kambing misalnya 30.000 per liter. Ya kan?
0: Ya.
1: Terus susu kambing per hari itu bisa mencapai 2 liter per ekor.
0: Iya.
1: Terus biaya pakan. Nah, ini penting. Kalau biaya pakan itu rata-rata berdasarkan hitungan peternak kambing itu 15 ribuan per ekor per hari.
0: Oh gitu.
1: Nah, ini masih bisa kita minimalis kalau tergantung lokasi kita.
0: Lokasi tempat kita beternak itu ya.
1: Kalau kita beternak ini daerah pegunungan, banyak rumput-rumputnya, berarti kita kosnya bisa lebih ditekan ya. Tapi kalau bicaranya di dalam kampung, nah ini yang agak repot, biaya kosnya lebih besar. Nah, terus biaya perawatan. Biaya perawatan ini termasuk obat, vaksinasi, dan lain-lain, termasuk biaya tenaga kerja. Nah, ini diperkirakan sekitar 50.000 per ekor per bulan. Nah, tadi kalau kita bicara pertama itu secara hitung-hitungannya itu kita harus bicara juga namanya investasi awal tadi Bu. Tadi ada bibit, ya kan. Kalau kita mau memasukkan misalnya kandang dan lain-lain bisa. Nah, tapi kalau itu lebih mudah ya. Kalau bicara investasi awal kita lebih mudah ngitungnya ya. Apakah kita hanya mempergunakan kambingnya saja sebagai investasi karena kita sudah punya lahan dan segala macamnya, atau kita include-kan. Nah, kita pakai patokan bahwa kita hanya kandang udah punya nih misalnya. Kita hanya bicara tentang kambingnya aja,
0: kambingnya
1: 10
0: aja.
1: Ekor ya kan. Berarti kalau investasi awal ada sekitar 10 ekor dikali 2.500.000, berarti sekitar 25 juta. Kan. Nah, pendapatan ketika kambing itu sudah panen. Ya, produksi susu per bulan berarti kan kalau 10 kambing dikali 30 hari dikali 2 liter. Berarti ada 600 liter per bulan.
0: Oh, gitu.
1: Nah, pendapatan per bulan dari penjualan susu itu berarti kan 600 liter tadi dikali 30.000 karena per liternya kan 30.000 ya. Ada sekitar 18 juta. Nah, pendapatan setahun berarti 18 juta kali 12 ada sekitar 216 juta.
0: Oh gitu,
1: ya,
0: perhitungannya.
1: Nah, kita masuk ke biaya operasional. Kita juga harus hitung biaya operasional. Biaya apa? Biaya pakan per bulan itu untuk 10 kambing dikali 15.000. Tadi asumsi kita adalah 15.000 dikali 30 hari. Jadi sekitar 4.500. Biaya perawatan per bulan 10 kambing dikali 50.000 ya kan, biaya perawatan itu udah termasuk obat-obatan, biaya tenaga kerja dan segala macamnya. Nah, jadi ada sekitar 500.000. Jadi total biaya operasional per bulan itu 4.500 ditambah 500.000 jadinya 5 juta biaya operasional.
0: Gitu, biaya operasionalnya begitu ya, 5 juta.
1: Terus kalau kita setahunkan biayanya itu ada sekitar 60 juta.
0: Oh gitu.
1: Biaya operasional. Nah, sekarang kita bicara keuntungan. Keuntungan setahun berarti pendapatan setahun dikurangi biaya operasional setahun dan dikurangi investasi awal.
0: Oh gitu. Yeah. Jadi harus dihitung ini satu persatu ya, Maniko Sutrisno Budoyo.
1: Iya, jadi sebetulnya kita mau ternak apa aja sih, konsepnya hampir sama ya.
0: Hampir sama
1: ya,
0: penghitungannya
1: mau ternak
0: begitu
1: lele,
0: ya.
1: Mau ternak kambing, ayam dan segala macam. Itu konsep perhitungannya itu sama sih.
0: Oh gitu.
1: Cuma nanti per masing-masing biayanya pasti bedanya di situ aja.
0: Biayanya pasti berbeda karena tergantung dari jumlahnya yang kita butuhkan dan operasionalnya juga pasti beda juga ya setiap kita mau ternak apa gitu. Tapi konsep dari perhitungan akuntansinya, keuangannya itu sama.
1: Sama, betul.
0: Gitu ya.
1: Jadi makanya kalau misalnya kalau kita bicara para peternak tradisional ya, ini yang sifatnya rumahan ya. Kalau di kampung-kampung kan saya nyebutnya rumahan ya Bu ya.
0: Rumahan gitu ya.
1: Bahwa semua orang juga bisa beternak kambing.
0: Oh gitu, gitu. Berarti kita, semua orang bisa beternak kambing tergantung dengan lahannya kita juga ya,
1: betul.
0: Paling tidak
1: kita memanfaatkan lahan yang ada dulu di rumah kita. Jadi jangan kita berpikiran seperti oh uang kita sudah banyak baru kita investasi sekian. Jadi harus misalnya oh kita kalau beternak kambing itu ternyata investasinya besar ya.
0: Oh,
1: enggak juga gitu kan. Karena
0: tapi kalau step by step dari kecil gitu mungkin enggak masalah ya.
1: Enggak masalah Bu. Misalnya kita memanfaatkan sisi samping rumah kita yang kosong. Apalagi kalau di pedesaan yang punya lahan cukup luas. Nah, misalnya kalau kita bicara Jogja nih Bu, biasanya potensi peternakan tuh daerah Kali Urang atas,
0: daerah
1: ya,
0: Pakem
1: dan
0: gitu ya,
1: sekitarnya itulah daerah arah ke Merapi ya. Nah itu sangat potensi karena di sana juga secara rumputnya juga banyak ya.
0: Iya, lebih subur ya tanahnya di sana ya.
1: Betul, udaranya juga mendukung. Jadi kalau untuk bicara susu peternakan susu kambing tadi. Memang potensinya di daerah utara ya.
0: Daerah utara itu lebih bagus lagi gitu ya.
1: Betul, jadi mindsetnya sekarang adalah yang penting kita punya ternak kambing kambingnya dulu. Punya satu ekor juga gak ada masalah ya Bu ya. Ya, prinsipnya juga sama. Tujuan kita apa? Nah kita penting nih untuk kita mau maju. Oh saya hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Oke, gak ada masalah. Saya hanya untuk buat ngisi-ngisi waktu luang aja biar ada teman ngobrol. Suka kalau orang kalau pensiun biasanya suka ke pulang kampung ya Bu ya.
0: Pulang kampung biasanya kayak gitu. Terus mau apa nih, beternak ayam, beternak kambing kayak gitu biasanya.
1: Cuma buat aktivitas aja kan gitu ya.
0: Iya, buat aktivitas. Tapi kalau misalnya lama-lama menghasilkan kan lumayan juga, Pak.
1: Lumayan juga. Nah, kalau udah bicara lama-lama menghasilkan, berarti kan kita ada keinginan untuk lebih besar.
0: Ya pasti. Nah, orang kalau udah berusaha begitu kan lama-lama besar loh. Lama-lama permintaan banyak. Nah kita punya nih, permintaan banyak kita punya. Ya kenapa? Why not? Kenapa kita gak jual aja gitu loh.
1: Nah kita harus merubah lagi polanya.
0: Oh gitu.
1: Pola pembukuannya sih sama aja ya Bu ya, hitung-hitungannya.
0: Hitung-hitungannya sama.
1: Pola berbisnisnya yang kita harus rubah.
0: Oh gitu kan. Harus bagaimana nih Pak kalau pola berbisnisnya?
1: Ya otomatis bagaimana peternakan kita itu dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun tuh bertumbuh. Yang tadinya cuma modal satu ekor, gimana caranya jadi dua ekor.
0: Oh gitu.
1: Ya kan? Dua ekor jadi tiga ekor, tiga ekor jadi lima ekor, lima ekor jadi 10 ekor. Nah,
0: tetap harus ada target itu bertumbuh ya, gitu ya. Jangan sampai berkurang, tapi malah bertumbuh dan bertumbuh terus. Dengan manajemen keuangan tadi juga harus tertib juga tadi disampaikan sama Pak Rinaldi.
1: Itu harus sih Bu, karena sebetulnya laporan keuangan, manajemen keuangan itu sebetulnya kan potret ya. Dokumentasi kita jadi ketika di kemudian hari kok ada yang salah ya dengan hasil panen kita.
0: Iya gitu.
1: Nah kita cara dokumentasi melihat masa lalu itu bagaimana dengan
0: kita bisa buka-buka itu ya, keuangan, laporan keuangan kita begitu.
1: Oh ternyata ada yang salah ini dengan proses kita beternak ini. Contohnya kita terlalu banyak beli obat-obatan. Nanti kadang kan ada orang khawatir ya Bu ya.
0: Iya, khawatir kalau ternaknya nanti mati malah kita rugi gitu.
1: Betul.
0: Terus malah beli apa ya, mungkin beli lebih banyak, harusnya beli beli sedikit-sedikit aja, tapi kadangkala weh mumpung promo nih.
1: Betul. Dan kadang juga gitu. Ada juga begini Bu, dengan iklan-iklan misalnya atau tetangga ngomong beli aja obat ini tujuannya adalah untuk biar susu sapi ya kambing itu,
0: kambingnya itu bisa banyak, berlimpah gitu ya.
1: Akhirnya porsi takarannya dibanyakin sehingga harusnya ini cukup buat 1 bulan 15 hari udah habis.
0: Nah itu kerugian juga, kerugian itu dong. Karena harus beli lagi kan.
1: Betul, okay. Nah itu, nah kalau kita tidak punya catatan-catatan itu kita nggak bisa mengevaluasi kan?
0: Tetap harus dicatat nih dari awal kita mau beternak kambing etawa nih, misalnya seperti itu, dari awal pengeluaran kita harus kita hitung.
1: Betul.
0: Terus bagaimana dari bulan ke bulan nanti hasilnya seperti apa, itu juga harus ada perhitungannya setiap bulan. Terus sampai dengan berapa tahun, begitu ya perhitungan-perhitungannya.
1: Jadi memang dikembalikan lagi ke kita, kita mau seperti apa ke depannya mau beternak ya kan. Kita juga nggak bisa memaksa semua orang untuk semua harus jadi peternakannya harus besar. Nah karena itu dari dalam hati kan Bu. Ya kan, kalau kita bicara ada sebentar orang-orang yang sudah umurnya masa pensiun. Nah kalau beliau-beliau ini kan lebih ke arah untuk mengisi waktu aktivitas luang ya.
0: Iya betul.
1: Nah yang kita sasar ini adalah pasangan-pasangan muda tinggal di daerah yang mereka masih berjuang untuk misalnya mensejahterakan keluarga, menyekolahkan anak-anak. Ya kalau memang punya potensi di daerahnya atau di lingkungan rumah, lahan ada, kondisi alam juga mendukung untuk kita beternak dan kita juga punya waktu untuk beternak, ya kenapa hanya sedang-sedang saja, nah, kan gitu.
0: Gitu.
1: Jadi harus dimaksimalkan.
0: Harus dimaksimalkan, betul. Begitu.

0: Sutresno Budoyo, kanyoto anggenipun jlentrehaken babagan keuangan kangge ngingah mendo menika kedah rinci sanget. Supados mangertosi untung menapa mboten usahanipun awakipun piyambak menika. Sumangga kita lajengaken malih pangandikanipun Dr. Renaldi Tanjung saking Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Terus ini Pak Renaldi, berkaitan tadi disampaikan kan bisa juga dari rumahan tadi ya, untuk ternak kambing etawa ataupun ternak kambing-kambing lainnya ya. Itu bisa dari rumahan, dari mungkin satu ekor dulu, terus meningkat dua ekor dan akhirnya bertumbuh. Terus adakah sesuatu hal yang memang perlu diperhatikan juga nih Pak sebagai peternak kambing nih, mungkin berkaitan dengan perhitungan keuangannya? Tadi juga sudah diingatkan bahwa harus ada laporan-laporan keuangan setiap bulannya. Nah, misalnya begini Pak, kalau ada permasalahan ternyata kita tetap bingung nih, bagaimana perhitungannya ini kok nggak nemu-nemu. Ini harus bagaimana? Karena kadang-kala kan perhitungan keuangannya seorang peternak kambing itu beda dengan mungkin akuntan dan lain sebagainya. Secara sederhana itu seperti apa sih Pak sebenarnya, bisa kasih gambaran?
1: Iya. Kalau untuk yang sifatnya masih tradisional, sebetulnya laporan keuangannya juga sederhana ya Bunya. Pokoknya uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa, itu dicatat.
0: Oh gitu.
1: Ya yang kebutuhan. Nah kita harus memisahkan juga urusan rumah tangga.
0: Iya.
1: Ya jangan sampai kita beli cabai dimasukkan juga ke keuangan usaha tadi, ternak kambing. Pokoknya kita harus punya catatan khusus. Hari ini kita beli pakan untuk kambing. Kita beli obat-obatan untuk kambing. Nah, ini diet sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Ya, pokoknya simpel aja sih. Uang masuk berapa, uang keluar berapa. Uang keluar itu kita beli apa aja dicatat aja. Jadi itu pembukuan paling sederhana ya. Jadi kita tidak perlu mengenal yang namanya buku besar atau pos-pos dalam keuangan aktiva pasiva. Itu nanti kalau udah skala bisnisnya udah lebih besar. Penting kita bicaranya ada uang masuk, uang keluar. Nah kalau uang masuk, uang keluar itu biasanya siapapun pasti paham ya Bu ya.
0: Uang masuk, uang keluar. Jangan sampai uang keluarnya lebih banyak, masuknya sedikit.
1: Betul, gitu ya. Terus dicampur-campur
0: ya. Dicampur-campur juga gak boleh ya.
1: Terus habis minggu ini kita habis jual susu nih gitu kan, dapat uang, terus uangnya dilaporkan dalam catatan tadi. Ya kan, sebagai pemasukan. Nah jangan sampai enggak, atau dicuel uangnya nih untuk kebutuhan rumah tangga. Nah itu dibalikin lagi ya, seberapa kebutuhan kita dan komitmen kita.
0: Komitmen ya.
1: Kita juga kadang nggak bisa juga memaksa orang Bu. Kenapa? Tulang punggung bisnisnya itu misalnya di ternak itu tadi.
0: Memang harus mencukupi kebutuhan masalahnya.
1: Kan kondisi di lapangan kita nggak bisa memprediksi ya. Kalau kita paksa setiap orang itu, ini nggak boleh diambil, ini nggak boleh diambil. Masalahnya apakah mereka punya sumber pendanaan lain, pemasukan lain, kan belum tentu.
0: Berarti harus bagaimana nih?
1: Nah, jadi mau tidak mau yang paling penting itu adalah jelas. Misalnya, kalau kita ada pendapatan dari jual susu tadi, nah yang kita cuel berapa? Misalnya nih ya, Bia, sebagai ilustrasinya, misalnya minggu ini kita dapat 2 juta. Ya kan? Wah, 1 juta dipakai nih.
0: 1 juta pakai dulu nih, untuk pinjem dulu tangga, nih gitu. Terus
1: kan, kebutuhan sehari-hari. Enggak apa-apa, yang penting di situ ditulis. Nah, berarti yang kita pakai berarti untuk apa? Untuk rumah tangga, ditulis juga di pengeluaran. Uangnya dipakai 1 juta. Untuk pengeluaran. Jadi sisa 1 juta untuk ini. Jadi kita bisa lihat historical kita. Ya kan? Jadi story-nya. Ketika buat evaluasi ke depannya, kita jadi tahu, "Oh, aduh ini kok uang kita kok enggak ada ya?" Ternyata kebanyakan kita ambilin
0: dulu.
1: Tapi kita ambil, kita tahu nih ambilnya untuk apa. Nah, Ibu bisa bayangkan kalau catatan kita nggak punya, yang ada cuman kita, aduh kok uangnya habis-habis aja ya.
0: Iya, nggak pernah kumpul gitu ya.
1: Apa nggak barokah ya bisnis kita ya. Nah, akhirnya kita
0: berpikiran yang buruk juga.
1: Iya kan. Nah, atau uangnya dicuri ya, atau apa ya, atau hilang ya gitu kan. Nah, di situ. Jadi itulah pentingnya proses kita. Apa ya, setiap biasanya kalau kita bicara tentang pelatihan-pelatihan ternak itu kan ujung-ujungnya juga laporan keuangan kan, pembukuan yang jelas.
0: Biar jelas gitu.
1: Betul, uang masuk, uang keluar. Nggak perlu harus yang agak detail, enggak. sesuai dengan kemampuan kita aja. Kalau siapapun pasti bisa nulis uang hari ini dipakai 1 juta untuk ini, terus besok beli obat sekian, besok lagi untuk beli ini, beli itu, seperti itu.
0: Oke, berarti perhitungan-perhitungan itu tetap harus tertulis biar kita tahu apakah kita itu untung ataupun rugi, begitu ya, ya. Pak Rinaldi, terima kasih sharing kita. Sutresno Kidoyo cekap semanten atur kiaran bangun tiso wonten wekdal menika. Ingkang dipunaturaken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi-mugi saged ngurakapi. Ing wusana sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten kiaran bangun tiso candhakipun. Nuwun.

Teater Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan cerita legenda dengan judul Legenda Upacara Bah Berkas.

Dusun Nginu Margoagung Seyikan, Sleman, terletak di arah barat jantung kota Yogyakarta yang berjarak kurang lebih 20 km. Di tempat ini, setiap tahun diadakan sebuah upacara ritual bersih desa sebagai tanda syukur masyarakat setempat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara itu terkenal dengan sebutan upacara Mbah Bergas. Nama Mbah Bergas itu diambil dari seorang tokoh dalam sebuah kisah atau cerita yang dipercaya sebagian besar penduduk di wilayah itu sebagai leluhur atau cikal bakal di pedukuhan itu.

Kisah ini berlatar belakang awal keberadaan Kerajaan Mataram Islam di Tanah Jawa, tepatnya di Bumi Mentau yang dipimpin oleh Raden Sutowijoyo yang kemudian terkenal dengan sebutan Panembahan Senopati. Pada saat itu, hiduplah seorang pertapa di sebuah gubuk dalam hutan belantara yang bernama Ngeringin. Dia dikenal oleh orang di sekitarnya sebagai seorang tabib yang pandai mengobati penyakit. Karena kepandian itulah, dia kemudian terkenal dengan nama Mbah Bergas.

berapi marah, memperlihatkan amarahnya. Pohon besar tumbang hangus menjadi abu. Tanaman tak ada lagi yang dapat tumbuh, sehingga rakyat Mataram banyak yang menderita kelaparan. Wabah penyakit di sana-sini.

0: keadaan kita semakin menderita. Di mana kita harus mencari obat untuk menyembuhkan penyakitmu ini, Ki?
1: Sudahlah, Nyai. Tidak perlu lagi kamu bingung kesana kemari mencari obat untuk penyakitku ini. Rasanya hidupku sudah tak lama lagi. Penyakit yang aku derita sudah merasuk ke dalam tubuhku. Tak ada gunanya lagi aku hidup nih. Aku menjadi laki-laki yang lemah. Tak berdaya lagi. Tidak bisa melindungi dan memberimu apa-apa lagi nih.
0: Jangan berkata begitu, Ki. Apapun dan bagaimanapun, Kiai adalah suamiku. Kenapa Gusti Allah memberi cobaan yang begitu berat kepada warga di dusun ini, Ki?
1: Mungkin ini sebuah teguran buat kita, agar selalu ingat dan senantiasa mendekat kepadanya, Nyi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapakah Kisana yang membangunkan Semetiku?
0: Aku Sunan Kalijaga.
1: Oh, panjenengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Sujud hamba haturkan Kanjeng Sunan. Maafkan hamba yang telah kurang sopan kepada Kanjeng Sunan.
0: Sudahlah, tidak perlu kamu bersimpuh bergas. Aku sudah tahu semuanya. Keberadaanmu, kejujuranmu, juga kebaikan-kebaikan lain yang telah kamu lakukan untuk orang lain, khususnya di sekitar dusun ini.
1: Bukanlah itu menjadi kewajiban hamba untuk saling menolong Kanjeng Sunan.
0: Hati kamu memang mulia bergas. Untuk itulah aku datang ke sini. Walaupun aku tahu kamu tidak akan meminta imbalan, tapi aku ingin membantumu untuk memohon kepada Gusti Allah. Apa sebenarnya yang menjadi keinginanmu?
1: Sebenarnya, saya sedikit pun tidak ada keinginan apa-apa, Kanjeng. Tetapi, kalau itu sudah menjadi kehendak Kanjeng, baik, saya akan mengajukan satu permohonan.

0: ingin menjadi orang yang sempurna dalam berbakti. Sehingga sampai kapanpun hamba akan dikenang oleh anak cucu hamba.
1: Ya, insya Allah, Gusti Allah akan mengabulkan permintaan.

terdengar suara gemuruh. Dan saat itu juga, Mbah Berkas hilang dalam sekejap, musnah beserta raganya. Orang-orang menyebut dengan megang.

Dan di tempat mbah bergas mikrat itu, tumbuhlah pohon beringin yang dipercaya sebagai peninggalan dari mbah bergas. Di tempat itulah, sampai saat ini dipercaya sebagai tempat yang sakral. Juga keberadaan pohon beringin yang selalu dijaga oleh masyarakat sekitarnya. Sampai saat ini, tempat itu dijadikan pusat pelaksanaan upacara bersih desa Mbah Bergas. Juga pada setiap ada warga sekitar yang punya hajat mantu, pengantin selalu diarak untuk mengelilingi pohon beringin itu sebagai tanda hormat kepada leluhur, juga tanda syukur kepada Tuhannya.

Demikian persembahan Teater Angkasa RRI Yogyakarta dalam cerita legenda dengan judul Legenda Upacara Mbah Berkas. Sampai jumpa.

0: Sampun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugimantri Nursito ingkang ndherekaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Yayasan Taman Sesaji Nusantara. Ingkang kepareng rawuh wonten ing wekdal menika panjenenganipun Rama Mas Agung Budi Prasetyo warga saking Taman Sesaji Nusantara. Sugeng dalu Mas Agung.
1: Sugeng dalu Kang Mas Sugiman Pinurseto.
0: Inggih
1: matur. Sampun dangu mboten kepanggih rasa tumut kapang.
0: Inggih kados pundi pawartosipun Mas Agung?
1: Inggih pangestunipun wilujeng mboten wonten walangan mopo-mopo sinaosa kala wingin nembe flu ngantos swantenipun ical.
0: Ini sampeyan sampun pinanggi.
1: Ya margi pantunganipun.
0: Inggih.
1: Para kadang sedaya amit saged sowan derek sowan wonten mriki.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mas Agung. Ugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Nak Mas Farhan Afif Al-Fatah. Sugeng dalu Mas Farhan.
2: Sugeng dalu Rama Kima.
0: Inggih, matur nuwun kados pundi pawartosipun
2: sih. Alhamdulillah pangestune.
0: Syukur-syukur matur nuwun rawuh panjenengan kekali wonten ing dalu menika kepareng bawa raos wonten ing pendopo program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan kados sadaya pun rawuh panjenengan ugi sampun kaantu-antu dening Sutresno Budaya mliginipun wonten ing kiyaran pendopo. Medal menika kepareng badhe unce-unce utawi paringan daran gayut kalian jamasan pusaka atau perspektif generasi sepuh dan Gen Z. Ya menika kekalihipun sampun mewakili menika. Nggih. Nah, sadèrèngipun mangke Sutresno Budaya kepareng rawuh. Mbok menawi wonten paringan daran langkung rumiyin estunipun kados pundi. Sutresno Budaya mbok menawi sampun nate mireng jamasan pusaka. Namung menapa lan kados pundi to? Ugi menapa to? Ancas tujuanipun lan kagem menapa? Mbok menawi monggo Mas Agung rumiyin saged paringan daran monggo Mas.
1: Nggih, matur nuwun awit kawigatosanipun dene Rama Mas Sugiman Winurseto dene kula sampun katimbalan sowan ambabar babakan jamasan pusaka.
0: Inggih.
1: Lan kersan kula menika ketibat sampur ambabar kados pundi pemikiran dari para kadang Sutresno Budaya menika dipun wastani jamasan pusaka menika menapa.
0: Inggih.
1: Jamasan menika sami ugi dipun wastani menika penyucian diri. Dados kala rumiyin menika pusaka menika kagem sampun dianggep seperti makhluk hidup. Dados pamila nggih wonten sing mastani menawi pusaka menika pusaka napa sasenese pusaka dipun anggap makhluk hidup sesebatanipun menika langkung anggap kiai pamilipun roto kiai awujud kereta kencana menika wonten roto kiai roto praloyo lajeng garuda yuksa dan sak panunggalipun dene ancasipun utawi ujubipun menika jamasa menika menapa mlai dipun onceki mlai saking dari napa nggih sisi spiritual menika ingin menyucikan diri sepatus menghilangkan energi yang negatif yang barangkali menempel pada benda pusaka tersebut. Terus menika kagem ngresiki mbok menawi mangke wonten ingkang menapa nggih ingkang boten sae tumateng pusaka menika saged dipun trenggalani sampun ngantos mangke awit menapa kula matur mekaten estunipun menika pusaka menika menawi saged bersinergi dengan ingkang kagungan menika saged mbiyantu kagem sinten kemawon. Nah, kalau mangsanipun nggih salah sampun ngantos sinasa menika kagem pusaka menika migunani tumrap liyan jangan sampai mengkultuskan sebagai yang harus disembah menika sampun kentu penampi ya.
0: Inggih, dados pinangka sarana pembersihan, pencucikan, tawi kurmat untuk kemauan dumateng warisan leluhur ngaten ya.
1: Nggih, leres.
0: Nah, menawi saking pandangan panjenengan Dimas Farhan.
1: Siap.
0: Gayut kalian jamasan. Menapa panjenengan minangka generasi muda utawa generasi Gen Z ya. Terus pundi menika saking sudut pandangipun para putra wirane menika terus pundi?
2: Nggih, rawuh matur nuwun. Niki nyon sewu rawuh saya pakai bahasa
0: Indonesia. Oh iya, nggih, monggo-monggo, monggo. Sak prayoginipun.
2: Mangke ndak kejeglong-jeglong iki. Nggih. Jadi kalau menurut pandangan saya dan teman-teman Gen Z yang lain secara jamasan pusaka ini sebenarnya untuk saat ini masih dianggap hal yang napa nggih? Mungkin bisa dibilang mistis ngoten nggih.
0: Yeah.
2: Padahal dari jamasan ini kan bisa berarti tadi yang disampaikan oleh Romo Agung tadi berarti penyucian terus kemudian membersihkan hal-hal yang buruk yang ada dalam diri kita sebagai nopong representasi ngoten
1: nggih.
2: Nah, akhirnya kalau sekarang kan memang berkembangnya adalah hal yang mistis, kemudian kenapa harus memakai bunga dan lain sebagainya. Ya wis nek misalnya ada yang batin nek ngubah ya mung sebatas nganggo apa banyu, namanya air banyu karo sabun gitu kan pada umumnya gitu, tapi kenapa harus dengan dupa dan lain sebagainya ngoten. Nah, ini kalau saya memandang ini bahwa Gen Z sekarang ini karena mungkin perambahan informasi ini semakin meluas dan kadang orang juga membuat informasi ini ya kadang sok ngawur karena demi engagement dan lain sebagainya. Akhirnya semuanya salah tangkap dan paling banyak imbasnya ini adalah dari film ngaten. Jadi film ini kan kemudian film-film horor di Indonesia ini kan selalu Jawa sentris ngoten nggih. Jadi yang kemudian diangkat itu wah keris ki panggonane ngene dukun terus kemudian dinggo sarana praktek-praktek dukun atau santet dan lain sebagainya ngoten. Padahal ini kan kalau kita selami lebih dalam ini kan adalah sebuah warisan nggih. Bahkan tidak hanya Indonesia tapi dunia mengakui bahwa keris ini merupakan warisan dunia ngoten. Nah, ini bagaimana kemudian cara Gen Z ini menarik sudut pandang ke situ, boten sudut pandang ke hal-hal mistisnya. Jadi misalnya kayak jamasan ini kan dilakukan kenapa melalui pakai air degan, terus kemudian asam jawa, terus kenapa ada dupa, terus ada bunga. Ini kan sebenarnya ada kajian ilmiahnya ya mas. Maksudnya kenapa harus dengan itu ngaten. Jadi tidak seakan-akan banyu degan, asam jawa, dupa dan kembang ini menjadi srono sing goib ngoten ya untuk jamasan pusaka ngoten. Ngoten sih.
0: Ngoten. Inggih. Terus mila menapa nggih kedah telatos memberi pengertian bikinipun dumateng para wirane menika nggih. Gayut kalian jamasan menika. Nggih. Monggo mangke dumateng Sutresna Budha ya ingkang kepareng rawuh dalem menika sinambi kula mangke boraos kalian kadang-kadang kula ingkang kepareng rawuh wonten pemanggi wonten pamundhut lisan saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0066. Monggo mangke sampun kula cawisaken medalipun. Inggih monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih sugeng dalu Pak, monggo menika saking
3: Keng Lek Gunung Gunung Saren.
0: Lek Gunung Gunung Saren Serandaan nggih Lek.
3: Nggih.
0: Monggo.
3: Tepangan narasumber iki Lek Gunung dari Gunung Saren Serandaan Bantul Cerak Pasar Mangira.
0: Nggih.
3: Mboten nyuwun preso narasumber. Menawi jamasi mekateng menika dintenipun malam menapa utawi benjang menapa kangge wonten dusun nika kan benten
0: nggih
3: nggih namung ngoten mawon mangke kula saged mirengke matur
0: nggih matur nuwun Lek Gono rawuhipun nggih nggih kalih penilpun kula tampi rumiyin monggo sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu Pak. Monggo menika
4: saking Pindul Darsono.
0: Pak Darsono Pindul Gunung Kidul, monggo Pak.
4: Nggih. Estunipun karya luhur menika nggadahi kedudukan ingkang luhur ugi.
0: Nggih.
4: Namung keluhuran menika rak mboten pun campur adukaken kaliyan keluhuran ingkang benten-benten.
0: Nggih.
4: Mekaten pamanggih kula lajeng kanthi mekaten manfaatipun langkung-langkung dipun ngerti bilih menika kejawi nggadahi kelenggan kedudukan luhur kugi manfaat ingkang esunipun sarwa luhur mekaten. Pramila menawi penggalian nun sewu ingkang kirang memet lajeng mangke datasaken kabur wontenipun luhur kala wau. Dados klentu anggenipun arah penggalian itu. Pilih mekaten namanya saya sedih pun mencari kalian lemah apa-apa tidak betul. Nantikan diskusi menikah. Matur sembah
0: nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Darsono ingkang wonten ing Pindul Gunung Kidul. Nggih, sawetawis kalih biayi kula tampi kalau wau panjenenganipun lek gunung menawi jam masam menika prayoginipun dintenipun menika dinten menapa. Lajeng kalau wau Pak Darsono kayut kalian nilai-nilai luhur menawi klentu anggenipun nangkep utawi ngecakan nggih temtu kemawon badhe lepat anggenipun menapa cacahanipun nggih. Terus nanti monggo Mas Agung tadi Mas Farhan monggo.
1: Nggih matur nuwun kalau wau pembututan preso saking
0: Lek Gono
1: nggih menawi jamasan pusaka menika prayoginipun menika dinten menapa nggih menika nek langkung prayogi menika ing wanci sura menika lajeng antawisipun dinten Selasa Kliwon menapa Jumat Kliwon rehning menika wanci sura menika nak mboten wonten dinten Jumat Kliwon saketipun ayati sanesipun ingkang ucupipun menika nggih kala wau kula aturaken fungsinya untuk menyucikan diri supados mangke kaitu sampun kula itu penampi bilih mriku lajeng napa nggih kula matur
0: nggih pelajaripun wonten ing pangertosan sanes
1: ngeten nggih lan ugi mriku kan kagem nglajengaken warisan leluhur ing sampun turun temurun
0: nggih
1: sampun ngantos mangke dipun wastani wong Jawa ilang jawane
0: nggih
1: ugi klebet ugi saged kan mriku jamasa mriku kagem saged memayuh hayuning diri pribadi. Pramila ing wanci sura menika kan kagem refleksi diri. Supaya pramila kata-kataipun estunipun menawi etangan tiyang Jawa menika menawi wanci sura menika ora mboten dipun keparengaken ngawontenaken hajatan kene mawon menapa menika manten utawa sapune enggalipun margi pangertosanipun menika wulan sura menika pun anggap bulan ingkang wingit dados sampun ngantos mangke nampi siku dendaning Gusti ingkang mangke tundonipun malah damel kacintrakan
0: nggih.
1: Nggih. Mangke Dimas saged.
0: Monggo Dimas.
2: Pak matur nuwun niki kagem niki penanya pertama
0: wae. Yeah. Lek Gono
2: nggih. Jadi hari pelaksana jamasan ini kalau kami kebetulan di mana saya tinggal ini memang sedang akan melakukan jamasan pusaka juga yang memang dilatar belakangi oleh kawan-kawan pemuda-pemudi kampung. Jadi kalau menurut kami sebagai nopong nggih warga Jogja ini melalui etika nggih ini sebenarnya dilakukan setelah keraton melakukan jamasan pusaka. Jadi kami ini ngobrol lagi soal etika, pusatnya dulu, nanti baru bawahnya baru melaksanakan. Nah, untuk pemilihan tanggalnya tanggal berapa atau hari apa, sebenarnya tidak ada patokan bagi kami untuk melaksanakan jamasan pusaka selama ini di bulan Suro, jadi kalau bulan Suro ini menjadi nopong nggih turning point kita atau titik balik kita untuk selalu mengingat diri kita ngeten. Jadi momen ini dilaksanakan di bulan Suro ini dan tanggalnya pun tidak terpaku, misalnya diambil dari hadeking kampung gitu. Ya, jadi hari-hari ya, besar kampung atau misalnya ya, kalau tidak di kampung misalnya secara pribadi wonten nggih dipilih hari sing menurut napa nggih kepercayaan masing-masing ngoten
0: kemantepanipun.
2: Oh iki hari baikku ngoten ya, atau ini tanggal baikku sekian ngoten bisa dilaksanakan ngoten. Jadi kadang juga hal-hal yang napa nggih memang kalau secara perspektif Jawa saya setuju dengan Tiboning Kliwon itu saya setuju, cuman kadang untuk kawan-kawan anak muda ini yang masih belum terlalu jauh untuk mengenal budaya ini menganggap wah Kliwon ki hari sakral ngeten hari sing medeni atau juga jadi memang kita masuknya memang masih fleksibel dulu walaupun nanti penggiringannya tetap di Kliwon ngeten sucinya ngeten nggih. Ngaten sih mau.
0: Ngaten nggih. Menawi pemanggihipun Pak Darsono kula wates pundi?
2: Oh nggih.
0: Pates boten klentu
2: anggih. Siap. Nilai luhur wae nggih. Yeah. Sebenarnya kalau dari lagi-lagi dari pandangan Genzi nilai luhur ini kan kemudian awujud etika nggih. Yeah. Karena kalau dari kami kan mengkonversi dari sebuah mitologi ke sosiologi ngoten. Yeah. Nah, dari mitologi ke sosiologi ini awujud etika, etikanya apa? Kemudian cara menghormati ngoten, cara menghormati dari pembuat keris sendiri, dari empu keris sendiri. Hmm. Bagaimana dulu beliau-beliau ini kan membuat keris ini tidak hanya satu hari dua hari ngoten nggih. Dan yang prosesnya pun tidak hanya sekali dua kali tempaan ngoten, tapi juga beribu tempaan yang disertai oleh doa. Nah, kawan-kawan pemuda ini juga menyadari hal itu, akhirnya menjadi sebuah etika penghormatan untuk merawat keris ini agar selalu nopo nggih terjaga dan lestari ngoten. Misalnya tidak setiap tahun mboten dijamasi, akhirnya nyensewu korosi dan lain sebagainya dan akhirnya rusak ngoten.
0: Iman-iman sangat.
2: Iman-iman ngoten nggih.
0: Ngoten. Nggih. Inggih matur nuwun kula wau Pak Darsono lanuki lek gono nggih sampun kepareng rawuh salah sengipun menika halus Sugeng dalu pendopo
5: Pak Sugiman kula Pak Weneng saking kono Sari Gunung Kidul.
0: Monggo Pak.
5: Sugeng dalu Bapak-bapak. Nah, sumber.
1: Nggih sugeng dalu.
5: Tema dalu menika kula remen nderek berpendapat sih Pak nggih karena ini mencucikan membersihkan duwung keris dan apa namanya itu kan ini meliputi tradisi, budaya, dan perilaku pada mereka yang memiliki dan mungkin mencintai berupa keris. Karena sehingga proses pensucian seperti diceritakan tadi ya memang bagi yang mantap dirinya ini berpengaruh pada sesuatu yang mantap keyakinan kan menjadikan relasi energi yang tumbuh Pak secara psikologis maupun relasi perubahan lingkungan sehingga

0: menenangkan diri, karena dengan perilaku psikologis yang seperti itu memantapkan diri itu menjadi berpengaruh pada kondisi ketenangan jiwa atau batin. Ini saya ngerasa ini sulit diukur Pak oleh mereka yang punya, yang tidak punya itu tidak bisa dibandingkan. Maka saya sependapat bagi yang dengan tulus disucikan, dirawat, dirumat, karena itu juga bagian dari jutaan energi semesta yang kumpul dalam bentuk keris. Nah, kita juga melihatan manusia dalam bentuk energi, kumpul dalam bentuk manusia. Nah ini ada relasinya, energinya. Mudah-mudahan pendapat saya ini tidak bingung ke atau menyenangkan ada lepatipun. Matur nuwun.
1: Matur nuwun wit paring pemanggihipun Pak Wening wonten ing Gunung Kidul. Nggih. Mungkin ada tanggapan di Mas Farhan, monggo.
2: Matur nuwun Pak Wening yang dari Gunung Kidul. Saya setuju nggih Pak Wening berkaitan dengan sisi lain nggih, sisi lain selain hal-hal yang mengandung mistis tentunya dari keris, duwung dan lain sebagainya ini. Jadi ini akan merambah juga perilaku psikologis, karena saya menganggap bahwa kesaktian dari kemudian keris ini bukan disebabkan dari hal mistisnya, tapi kemudian ketika orang-orang dulu mau membuat keris itu kemudian istilahnya nyuwun ke empunya, ini sebenarnya aku pinginnya opo sih gitu kan, aku pinginnya opo, terus kemudian dari empunya ini kemudian ditranslatekan menjadi sebuah barang, yaitu keris katanya sebagai pusaka. Nah ini kenapa kok bisa sakti sampai dengan mungkin ada keris turunan dan lain sebagainya ngoten, karena ini berkat dari empunya sendiri. Jadi dalam pembuatan keris ini kan setiap tempaan itu kan adalah doa nggih dari empunya gitu. Oh muga-muga sing duwe keris iki sesuk sukses. Muga-muga sing duwe keris iki duwe rezeki sing okeh kayak gitu. Nah, itu akan akhirnya energi-energi yang tadi disampaikan oleh Pak Wening, jutaan energi yang dari alam semesta ini kemudian terus mengalir ngoten sampai dengan sekarang melalui wujud keris pusaka ngoten niko. Jadi napa nggih energi dari sebuah doa ini kan juga masih kita percaya nggih dalam sebuah agama kita masing-masing. Nah, dari energi ini yang kemudian yaitu mentranslatekan yang sekarang disebut dari kesaktian keris sendiri.
1: Ngaten.
2: Ngaten mau.
1: Nggih, matur nuwun Mas Farhan. Matur nuwun Pak Wening rawuhipun nggih. Salajengipun menika lalu sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu Mas Giman lan ugi Bapak narasumber.
1: Nggih.
3: Kula badhe nyuwun pirsa. Pilih pamanipun wau Bapak sinten nek wau ngendikaken awit wulan Suro.
1: Nggih.
3: Kula dipunwastani wulan sakral utawi wingit nggih. Apamlo boten dipun kaparengaken ingkang kagungan ajat menapa kemawon menika boten dipun parengaken. Ning upami nek upaminipun niku pas panipun sok panjenengan slametan yang sedo niku pas sendhelenipun pas pasipun dalipun wantis tengah wantis suram niku dipun parangaken napa mboten.
1: Matur nuwun. Inggih, matur nuwun Pak Sumartiono nggih menika nggih Pak Sumartiono wonten ing Gunung Kidul iki nggih. Terus pundi upaminipun pas wonten menapa slametan namung dilalah kok petangipun utawi dintenipun dawa wonten ing wulan Suro menika terus pundi Mas Agung?
4: Nggih, matur nuwun. Kalau wae saking Bapak Sin
1: Sumartiono.
4: Sumartiono. Nggih. Menawi menika ada semacam pengecualian nggih.
1: Nggih, nggih.
4: Terus upama upaminipun ingkang menika menapa ingkang sedo menika dilalah wanci Suro.
1: Nggih.
4: Lajeng sontenipun menika lajeng wonten yasinan napa wonten tahlilan menapa kedah dipun semayani sampunipun wulan Suro rak
1: nggebuten.
4: Terus kita sebagai insan manusia itu sampun kados tuwes boten sampun saklek wah niku wulan Suro binjing mawon nggenipun badhe ngawontenaken slametan maupun malih menika rak tiyang sampun sedo menika rak kintun donga supados ingkang sedo menika nggenipun lumampah sowan tengahanipun Gusti menika saged rancak boten wonten pambangan kanthi kintunan doa donga saking keluarga ing nandang duh kita.
1: Ngeten.
4: Nggih, dados sampun dipun wastani, wah niku sanes wulan Suro, boten pareng menika ingkang

0: salah, kita harus bijak menyikapinya, jangan sampai salah kaprah.
1: Ngaten. Inggih. Inggih, matur nuwun, Mas Agung, matur nuwun, Pak Martiono nggih. Monggo sugeng dalu pendopo.
2: Dalu pendopo, sugeng dalu Pak Sugiman.
1: Inggih, sugeng dalu, Pak. Monggo menika saking Pak Kemijan Sri Kayangan Kulon Progo. Monggo, Pak.
2: Ini kan para mau salam pun pun jamaah yang pusau keraton.
1: Iya.
2: Pusau keraton itu kincen apa? Kan rumian kan dari ada dalam kan.
1: Iya.
2: Kalau tak pikir pun keraton.
1: Iya.
2: Karena keraton itu bisa jangan apa lan kincen itu menapa.
1: Ngeten iya.
2: Lan ingkan nyawa nyambet kajian selamat dan yang meninggal.
1: Iya.
2: Ya, upaya pun saya butuhkan pas bulan suro. Karena yang kemudian ini kan yang berulang buat nopo-nopo dengan tahun ini dalam sakral.
1: Ngatur
2: nuwun, matur
1: nuwun. Inggih, matur nuwun, Pak Kemijan ingkang menggawan tening Sri Kayangan Kulon Progo. Inggih. Kalau wabun nandaraken menawi saged menika rening menika derek nulat aja dalem menawi prisa di Mas Farhan menawi kraton menika dasar pun ngawontenaken jamasan menika wonten ing dinten menapa monggo.
3: Oke, nggih. Matur nuwun Pak Kemijan nggih dari Sri Kayangan. Terus untuk kraton sendiri ini kan kalau sekarang kan pengumumannya kan memang melalui media sosial kan perkembangan zaman gitu. Kalau kemarin itu diumumkan untuk tahun ini itu pada hari ke-10 Suro ngaten. Di estimasinya tanggal 2 besok itu baru dilaksanakan jamasan pusaka dari keraton ngaten. Seperti itu.
1: Ngaten.
3: Nggih.
1: Dados menawi pamunipun badhe nindakaken nggih. Bumenai sakit utawi langkung prayogi sak sampunipun menika kanjen
3: menika
1: etika kalau wau nggih. Ngaten Pak Kemijan ingkang lenggah wonten ing Sri Kayangan Kulon Progo. Nggih kalau wau menawi kajet kalian bulan suro utawi ngawontenaken keselamatan sampun pun andharaken nggih. Matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Slamet wonten ing Palangkaraya. Sugeng dalu Pak Slamet wonten ing Palangkaraya. Nderek remen kanthi wontenipun pelestarian awujud upacara-upacara tradisi ingkang telonjongipun dumateng kesainan. Ingkang badhe kula sunaken prisa. Mliginipun dumateng narasumber ingkang mudha. Kenging menapa panjenengan ketarik mempelajari gayut kalian upacara-upacara menika. Salajengipun miturut pandanganipun para wiranem utawi genji ingkang nama pusaka menika ingkang kados pundi lan menapa? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Pak Slamet yang ada di Palangkaraya utawi wonten ing Palangkaraya. Nggih. Menika di Mas Farhan menika
3: terus pundi. Okay, nggih. Matur nuwun iki Pak Slamet nggih, Bang.
1: Nggih.
3: Pak Slamet. Matur nuwun Pak Slamet menjawab pertanyaan dari Pak Slamet mengenai mempelajari kebudayaan. Jadi mempelajari kebudayaan ini kan bagian dari jati diri bangsa, ngoten. Jadi ketika kita mengingat hari ini pun apa yang terjadi hari ini hasil dari kebudayaan masa yang sebelumnya, ngoten, atau masa lalu, ngoten. Nah, kenapa tertarik juga? Karena bagi saya dan kawan-kawan anak muda ini melihat kebudayaan ini sesuatu yang mungkin nyon sewu ya tidak pernah diajarkan waktu sekolah ngoten. Jadi kebudayaan ini mungkin ilmu nopo nggih, ilmu dalan katanya tidak didapatkan waktu sekolah. Nah, ini akhirnya kemudian terbuka. Ternyata ilmu-ilmu kebudayaan ini berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari kita ngoten. Dan dari sinilah yang kemudian napa nggih paling gampang diterapkan untuk diri kita ngoten. Jadi kalau misalnya kita ngomong ke kebudayaan dari luar Indonesia ngoten nggih, kemudian diadaptasi dengan di Indonesia kayaknya kurang pas gitu. Karena bukan dari warisan leluhur kita ngoten. Tapi kemudian kalau kita belajar dari warisan leluhur kita maksudnya ono way dalane gitu loh, maksudnya ada ada aja jalannya gitu. Nah, dan di satu sisi kami melihat ini kan negara-negara di dunia sedang ramai deglobalisasi. Di Indonesia ini malah justru baru memulai globalisasi. Nah, ini kemudian tugas saya dan anak-anak muda ini kemudian membentengi mereka dari arus globalisasi, apalagi sekarang pengaruh media sosial yang sangat kencang. Nah, akhirnya kita juga akhirnya mengkampanyekan kebudayaan ini juga melalui media sosial, ngaten, agar untuk ya melawan globalisasi tadi gitu. Terus kemudian tadi pertanyaan kedua mengenai
1: pusaka,
3: atau kenapa menampi pusaka, ngaten. Kalau saya sih kemudian ini bagian dari merawat merawat warisan leluhur juga. Jadi kebetulan simbah juga masih punya pusaka gitu yang masih disimpan sampai saat ini pun. Simbah pun sampun wejang ngoten, kalau semisal besok sedo ngoten niko kan diparingkan ke anak cucu. Nah, ini kan kemudian yang pusaka yang sudah dirawat bertahun-tahun lamanya gitu agar kemudian tidak putus ngoten. Dan ya memang harus ditampi ngoten, tapi dengan batasan bahwa istilahnya ojo wedi-wedi gitu, dalam artian kan kadang diwedeni gitu kan, kadang engko nek sasi suro ra didusi ku gemblodak ning lemari ya gitu dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai pikiran itu masuk dulu. Yang penting oh iki mbiyen nggonane simbahku, tempatnya simbahku dan dulu dirawat dan punya nilai cerita sejarah yang panjang ngoten niko, ini harus dilestarikan dalam bentuk sosiologi. Satu, menghormati pembuat keris itu sendiri, dan kedua menghormati simbah atau orang tua kita yang menjadi turun temurun untuk merawat keris itu, ngoten sih.
1: Mas Agung beri nambah monggo.
0: Nggih, monggo. Matur nuwun. Babakan iki dipun aturaken Mas Farhan menika miturut kula nggih sampun ngantos kula lan panjenengan menika kepaten obor. Kula remen menawi di Mas Farhan menika remen gegulang ing seni budaya Jawi. Amargi menapa supados mengki wonten ada semacam tongkat estafet dari yang
1: sepuh
0: ke yang muda. Sampun ngatos mangke larine menika sampun kesupen kali adat budayane piyambak. Lah dilalah sampun boten dipun ruwat, dipunakeni bangsa sanes pacing sami soro. Itu anu apa ya? Mencuri warisan budaya kita. Lah sak menika pertanyaane apakah mereka yang masih punya kepedulian terhadap seni budaya mligini pun menika keris.
1: Matur nuwun. Nggih, monggo sugeng dalu pendopo.
2: Nyuwun sewu sawan malih.
1: Nggih, monggo Pak Tarsono terus pundi.
2: Bekile kula lan dayanipun kemawon menawi dipun paringi kejelasan menapa filosofi yang pinanggih lajeng mila lajeng mriku mengko dhateng keluhuranipun kabudayaan utami nggih pagesangan. Ayat menawi kita rasakan nanti upaminipun senjata api kalian juung naik kerisnya benten ipun tebih keris menikah wanten filosofi ini pun naik senjata betul wanten. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuh pun Pak Tarsono. Nggih menikah ugi kula aturaken menikah sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Suhirman ingkang lenggah wonten ing Tempel Sleman. Derek sarujuk budaya Jawi mila kedah dipun leluri. Imanipun rumiyin simbah-simbah boten paring pituwah utawi katerangan ingkang cetha. Rumiyin namung menawi wonten lari nyuwun pirsa namung dipun wangsuli ora ila. Satemah lari mboten wani takon salajengipun. Nah, kanthi menika lajeng pangertosan-pangertosan menika sekedhik mboko sekedhik ical keporo saged geser makna. Nah, miturut Mas Farhan lan Pak Agung, kados pundi caranipun supados lare sak menika purun lan tresnani budaya warisanipun leluhur menika. Matur nuwun, inggih. Matur nuwun Bapak Suherman rawuhipun. Nggih. Kula Pak Tarsono sampun wonten pemanggil lajeng menika Pak Irman monggo monggo. Monggo Mas Peran mulai.
3: Oh nggih, oke. Dari Pak Tarsono Rumi nggih tadi berkaitan nilai-nilai luhur antara keris dan dung dan lain sebagainya atau senjata yang lain gitu. Jadi kan dalam pemahaman pusaka ini kan ada banyak sekali nggih. Kemudian ada tosanaji, kemudian ada juga atoming sekedar senjata yang secara diproduksi massal ngoten nggih. Jadi ini kembali lagi ke nilai-nilai etika kita ngoten, bagaimana kemudian menjaga warisan leluhur ini terkhusus dari tosanaji. Dan kemudian tosanaji kan juga dibedah menjadi banyak nggih, ada juga ada keris, ada tombak, terus kemudian ada pedang seperti itu. Nah, ini kemudian sing tosanaji ini kan yang berarti dari napa nggih, keris-keris kasepuan ngoten nggih, berbeda dengan keris berbeda dengan senjata yang diproduksi massal ngoten. Memang secara nilainya, nilai sosiologi yang dibangun waktu pembuatan keris ini kan lebih bernilai pembuatan tosanaji daripada pembuatan senjata biasa, karena senjata karena mengejar waktu juga mengejar jumlah juga, akhirnya kan kadang pembuatannya juga tidak merata. Tapi kemudian kalau pembuatan tosanaji ini kan dikembangkan melalui riset dulu, dikembangkan melalui nopong. Kalau orang dulu kan memang harus topo broto dulu, prihatin, gak harus dan puasa. Ini kan menjadi penambah dari nilai sosiologinya dari sebuah barang tosanaji ini. Nah, ini kemudian yang harus selalu dimuliakan ngoten. Berbeda dengan halnya hanya senjata yang digunakan untuk perang biasa ngoten.
1: Jeng kalau Pak Irman, kalau caranipun ngaturaken tahi paring pangertosan dumateng kadang-kadang wirane mliki nipun menika terus
3: pundi. Oke, nggih. Matur nuwun Pak Irman, ini menarik pertanyaannya, bagaimana kemudian cara menggait anak-anak muda ini untuk selalu menyukai budaya nggih, tidak hanya keris tapi seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia ini atau di Nusantara ini. Jadi kalau sekarang sih anak-anak muda ini bergeraknya melalui media seni ngoten, entah seni lukis atau kemudian seni 3D ngoten niku, kan banyak yang kemudian membawakan aliran-aliran yang nilainya ada nilai kebudayaannya ngoten, atau dari nilai sejarahnya ngoten. Nah, ini mulai kalau di sekarang ada trennya namanya galeri dead ngoten. Jadi galeri dead itu nyenseu pacaran tapi di galeri seni ngoten. Terus kemudian ada juga yang istilahnya berawal dari riset ngoten nggih. Jadi memandang kebudayaan ini bukan dari segi mitologinya tapi kemudian dari segi teknologinya. Sekarang anak-anak muda ini mulai bergerak walaupun nanti sifatnya diakulturasikan dulu nggih. Contohnya sekarang ada tren di anak-anak muda itu adalah tren berkain ngoten. Jadi berkain itu teng pundi-pundi niku anak muda ajeng sowan mall, ajeng sowan teng bioskop niku pakai kain batik atau kain motif ngoten niku yang kemudian dirangkai sendiri. Nah, kemudian anak dari anak-anak itu kemudian mengembangkan sebenarnya aku iso berkain gini turunannya dari siapa gitu. Oh, ternyata turunannya dari jari. Kemudian jari mereka akan mempelajari oh kenapa harus biru, harus berjumlah ganjil ngoten. Nah, itu menjadi cara untuk campaign nggih, untuk promosi kebudayaan. Kadang kan kalau anak-anak muda sekarang itu kan kalau saklek gitu kan rata-rata angel gitu ya. Nek dunek oh kuwi ra pakeme kayak gitu. Tapi kemudian kan anak muda ini kan juga perlu berekspresi gitu. Sebenarnya enggak apa-apa kemudian anak muda berekspresi seperti itu, kemudian mengkulturasikan budaya dengan era kuno dengan era modern seperti ini. Tapi kemudian harapan saya anak-anak muda ini harus juga mengerti asal mualanya dari mana gitu. Dan saya kira juga anak-anak muda sekarang juga bangga sih dengan kebudayaan kita sekarang, karena banyak fakta-fakta menarik yang ditemukan anak muda, seperti contohnya adanya gamelan. Pada waktu itu kan, pada era-era pembuatan gamelan pertama kali itu kan Eropa, terus kemudian Amerika Latin dan lain sebagainya, itu kan belum menemukan ilmu metalurgi, atau ilmu logam, ngoten nggih. Sedangkan di Jawa ini yang peradabannya jauh lebih terbelakang, malah justru bisa membuat musik dari logam ngoten niku, dan iso suaranya juga macam-macam kayak gitu. Nah, ini kemudian yang membuat anak-anak muda ini lebih napa nggih, lebih penasaran, lebih curious terhadap kebudayaan yang terjadi sekarang ini seperti dulu itu seperti apa. Ngoten sih.
1: Nuwaken raos bombong dumateng para wiranem kados pundi kayat kalian budaya warisanipun leluhur nggih.
3: Leres
1: mawon. Leres sinipun nggih,
0: Gus Budi.
1: Monggo.
0: Mas Agung Gus Budi. Kalau wau ing saking Pak Herman, kalau wau kados pundi anggene pun paring pangertosan dumateng lari-lari nem. Menika sampun ngantos menika kados Mas Farhan, jangan sampai saklek. Kita memberikan pendekatan itu alon-alon ingkang larihna menika terus pundi pemikirannya untuk dalam pengembangan seni budaya.
1: Nggih.
0: Lajeng mangke sampunipun pikantuk bentukipun. Nah, menika lajeng pun kita memberikan sedikit demi sedikit, jangan sampai ada rohnya itu hilang. Nggih. Menapa kemawon boten namung babakan pusaka nggih, upami nggih seni budaya kemawon. Amalnya saat menikora era globalisasi, banyak informasi yang masuk yang diterima oleh audien. Bagaimana kita menyikapi, bukan buatan lacing dipun dicemburui itu enggak, tapi kita ambil sisi positifnya terus undi. Mangke saat dipun mikan digabungkan seni tradisional dan seni modern, mereka sakit kemauan. Terus mangke selalu akan muncul pro kontra, itu pasti akan muncul. Geng badi ngugemi tradisi setunggal ya, badi supados bisa eksis dalam pengembangan seni budaya.
1: Inji, matur nuwun Mas Agung menika. Ugi menika saking Ibu Yasinta Maria wonten ing Raja Kembang Nanggulan Kulon Progo, derek mangayu bagel, derek remen, derek sinau. Kulo Yasinta Maria Kembang Nanggulan Kulon Progo, wiwit rumiyin tasih nindakan tradisi jamasan lan sampun kulino jamasi pusaka ngentosi yen kraton sampun jamasan lajeng tuturi wingking. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Yasinta Maria. Salajengipun menika saking Bapak Sumaryadi wonten ing Sedayu Bantul. Sugeng dalu pendopo menika Sumaryadi saking Sedayu. Badhe nyuwun pisa gayut kalian jamasan. Menawi jamasi menika cak-cakanipun kados pundi nggih? Kula ngertos kula nembe saged marangi. Matur nuwun nggih, matur nuwun Bapak utawi Mas Sumaryadi wonten ing Sedayu Bantul. Nggih, menawi sekedhik saged penanaraken sekedhik monggo di Mas. Mas Farhan mungkin.
3: Nggih, matur nuwun menanggapi dari Pak Sumaryadi ini bagaimana atau apa aja cak-cakane kemudian untuk mengadakan jamasan pusaka. Nah, sebenarnya kalau dari Genzi sendiri sih sebenarnya tidak ada patokan gitu apa saja cak-cakannya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah itu adalah bahan dari benda pusaka tersebut. Ngoten, entah bahannya dari mungkin dari besi atau kemudian dari logam yang lain ataupun dari batu meteor, itu kan kemudian caranya berbeda-beda. Tapi kemudian misalnya nih kalau dari besi sendiri gitu, oh tidak boleh asam jawanya terlalu banyak, ngoten, karena kandungan asidnya akan mempengaruhi korosi pada besi, ngoten, akan membuat dari tosan aji ini malah rusak, bukan bersih tapi malah tambah rusak, ngoten. Jadi kalau seperti dari Genzi sendiri tidak ada patokan, ngoten. Yang penting riset dulu, kemudian apa saja yang kemudian menjadi nopo bahan dari tosan aji sendiri, dan kemudian untuk edisionalnya atau tambahan-tambahannya seperti ada air kembang, dupa, itu kan kemudian kalau penjelasan secara ilmiahnya kan juga ini untuk menghindari adanya nopo teter nggih atau rayap-rayap itu untuk masuk ke warongko dari Tosan Aji sendiri untuk menghalau, untuk menghalau dengan adanya dupa, dengan adanya air yang kemudian dicampur dengan kembang itu kan menghalau dari kemudian teter-teter atau dari rayap-rayap yang akan menyerang dari warongko tersebut.
1: Wis tuni pentas sing kadang ing kepareng rawuh di Mas Namung Rene winates sing wedal mbok menawi wonten pangajab wonten menapa nggih panggadang pangandikan ing kegayut kalian andaran dalem menika monggo kula aturaken dalipun di Mas Paran-paran bumi monggo
3: nggih. Tentunya dari saya keberlanjutan tradisi jamasan pusaka di era modern tidak terletak pada upaya memaksakan keyakinan terhadap mistis masa lalu kepada generasi baru, melainkan pada kemampuan masyarakat dalam membuat rekontekstualisasi nilai-nilai secara adaptif. Ngoten. Bagi generasi Gen Z, kesakralan jamasan pusaka telah mengalami transformasi makna dan dari dimensi spiritual historis menuju rasionalitas budaya dan sains konservasi. Ritus pembersihan benda pusaka kini dipahami secara logis terhadap tindakan pelestarian fisik cagar budaya, apresiasi terhadap pencapaian metalurgi terhadap leluhur, serta media introspeksi diri di tengah kejenuhan era digital. Jadi ini harapan kami untuk kawan-kawan Gen Z atau para sesepuh yang mendengarkan siaran pada malam hari ini, saya harap mari bersama-sama berkampanye. Mari berkampanye terhadap kebudayaan ini. Kami harapkan bisa melalui tutur atau melalui tindakan terhadap anak, adik-adik atau cucu kita ngoten, agar kebudayaan ini tetap lestari walaupun zaman berkembang semakin maju ngoten.
1: Matur nuwun. Inggih, matur nuwun Mas Farhan, Mas Agung, matur nuwun rawuhipun. Mugi-mugi andaran dalem menika saged murakapi, mimbui seserepan lan mimbui tresnanipun sutresna budaya dumateng seni budaya mekinipun warisan leluhur lan gayut kalian upacara jamasan saged mimbui raos menapa yesaya andarbeni dumateng seni budaya nusantara. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking Taman Sesaji Nusantara sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing wedal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari Mbak Yu, dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas Mbak Yu, suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Hah? Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Loh, kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik luar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan,
0: Hah?
2: Otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya, baik
1: Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

អាក្លានឹងចក្រវល្លវិញដូចឡាក់ងឡាងរាមនិន

0: ยอมมีอายุเนื่องรักมากับสันรมพระเจ้าสนอมาสุ
1: ขีเอ็นจี
0: จันดังคุลกับริพสังจักรกุตระ
1: เอ็นจีพัฒนวนฟู
0: กินต้นเ
1: ย่
0: กับคำอิปุกับเอ็มเตพระเจ้าสนออินเตลม
1: เย่พัฒนวน
0: กับคำบาริอัตนิ่งร่มอินเตลมกับอันพุทโรวายา
1: เ
0: ย่กับคำบาปะอัสรีRomo Haji Nadiono sekalian, Bapak Kasiono yang Bulalawen, Bapak Triharjito, Romo Heri Sarjono, Romo Yu, Jenggakem, Irukun Rejo, Bapak Anton Rianto, Jenggakem Bapak Sri Katon, Mbak Suro, Bambang, kalian Pak Bambang Sutarno ing Purworejo, Bapak Supoyo, Mbah Ijem ing Tiyungan, Kagem Ibu Yayu Kweni, Bunda Dijo, Ibu Supriyati, Bu Agianti, Jeng Ibu Yanwarse, Bapak Budir, Saronto, Kagem kadang-kadang kula sepuhane mlijinipun Mbak Yu N.I. Sri Sakti so adik Sri Marmi kampara desa Temuwon Dringo adik Sri Mawanti ingkang ngasta wonten UNY
1: ngaten
0: kagem sedaya ingkang sami remen midhangetaken wonten acara perempat RRI Ngayogyakarta.
2: Sugeng dalu mecepatan.
1: Sugeng dalu. Sing ana monggo.
2: Iye kagem tombo kangen.
1: Nggih, monggo.
2: Badhe ngaturaken dadang kula ikang podo nggih.
1: Nggih.
2: Katah mboten?
1: Mboten.
3: Monggo kalih. Monggo
1: kalih nggih.
3: Kalih mawon.
2: Oh nggih kalih mawon nggih. Wuswatipe wong urip puniki ana ing donya priya lan wanita luru ilmu apa wae guna ing gesangipun ana ing donya lan dina akhir sopo kang uji menyo kudu kanthi ilmu uga yen di akhirat kudu darbe ilmu kang gunani tuntunan ingkang mulya Gusti Allah ingkang moho suci bakal ngangkat rasati wong iman biwakan sukih ngelmuni dunia ni bakal cukup ning akhirat bakal nikmati nugrahane pangeran datan putus-putus wujudi aning suargo surwa suwi mung tansah lega ing ati. Lan barang ku tiba jaten yang saya kira terakan
1: inji
2: tidak kira kajin dan pangapun ter
1: inji
2: terakan kalau mau agam bu dwijo ye lajeng uki agam bapak Haji Sure Saryono bapak Sukar lajeng kalau mau uki bu Sri Utami lan sedoyo pamit sangat penting dan Matur
1: nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Rama Jingadiyono samingkingipun sugeng dalu macapatan.
3: Sugeng dalu Dimas Romo.
1: Nggih, nggih Bu.
3: Monggo. Puluhan lagi
1: gelar. Nggih. Monggo Bu Marta Saranto monggo.
3: Batuk.
1: Nggih.
3: Badhe nderek ngregengaken ngaturaken Sekar Mijil.
1: Monggo.
3: Tigang foto Rama.
1: Nggih.
3: Sampian dalam Gusti mangku bumi cuma nang sangka tong mangku bono cecu lu amranoto sumbu filosofi puniku kang warti nenggih daur hidup

0: kau taman yang kemuliaan jekti panggut daning urip kang tansah lumintu. Yur pangapunten Romo, wontenipun Ragi Bro.
1: Injih, dhateng napa Bu? Nggih.
0: Kagem ibu ingkang wonten dalem.
1: Injih, matur nuwun.
0: Wontenipun gerok menika sampun. Ajeng kagem Dimas Riyadmi ugi wonten dalem.
1: Nggih.
0: Kula cangetaken kagem Budi Wijo sinaosa sampun kathah anggenipun kintun ing kula mboten kesenggol. Nggih. Menika anak-anak menika. Dalu.
1: Nggih.
0: Yen wase Bu Supriyati bisa sinem Banoyo lan Pak Wening. Kagem Romo Haji Ngadiono kan sedaya kemawon Romo pindah
1: kan. Ije, matur nuwun. Ije, boten.
0: Matur nuwun dalipun.
1: Ije,
0: atas purno mangke.
1: Ije,
2: matur nuwun. Rawuhipun Ibu Marto Saronto. Ije, monggo sugeng dalu maca patan. Halo. Ije.
1: Ije.
2: Monggo.
3: Kalian masih kemajuan beto.
2: Ije. Menika saking Purabaya.
1: Nggih,
2: monggo pujiyo.
3: Nggih. Aku nyekar aku moro dene Semarang.
1: Nggih, monggo.

ternak enak bangkit, ngenak enak mereh

yen luput Nora ngopo jarwos uning mereng ungkrat molor.

Matikan apa mati sutu.

0: Matur nuwun Mas Gimas Winarseto.
1: Matur nuwun paring sekaripun Yurati. Selajengipun monggo menika saking Bapak
2: Murtiono.
1: Pak Murtiono.
2: Sugeng dalu Mas Dwi.
1: Inggih, matur nuwun sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Raja Swasana. Kita badhe nyekar saking serat Nirboyo.
1: Mekaten.
2: Inggih. Sinom kali podo.
1: Inggih, monggo-monggo dalipun.
2: Beda lamun srawungira. Setino tino ngresepi tan milaken pangkat derajat nadyan siro pangkat inggil sugih miskin tino.

pan keporo cunduk tuntunan agomo. Amung wajib podo wik nyo mungkin mong mring sesami ayo pisan pari pakso mring lian kareping diri mring lian nyaru jui mongko jatine tan sa

kepengan ngusir londo sakumpen ini pun.

Simbo Rondo Sati Jenang Kempol Nenggir.

0: Kaganjarengge Sukowati. Mekaten Mas Sugiman.
1: Nggih.
0: Enggak Sekar Pangkur kali podo. Sekar Pangkur kali podo menika kula kentenaken dumateng Kanjeng Pamungkas Wijaya Kusuma wonten ing Sewon sugeng midhangetaken Kanjeng saha nyentun dumateng Kangmas kula Supardiyono ing Cibuk Lor Ngudian. Sugeng midhangetaken Kangmas menika kintunan saking Mas Haryo Pamularsih Sewon. Mekaten.
1: Matur
0: kalemulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sungkono nggih. Selesipun monggo menika kintunan saking Pak Hari Candi Gebang.
2: Nuwun ibu-ibu, bapak-bapak sagung pamirsa. Kepareng kula nyekar kinanthi setunggal podo lan pangkur setunggal podo.
1: Monggo.

Rogo Melasarso Ler Batangi.

Slepto salin ring.

yen manungso bisa lebdo anglung su

en maes pa ti. Aran pateh suwondo lelapuan.

0: Sige, Trav.
1: Mungo. Buatan perlu ko sa samungo.
0: Ratan.

Den utia mre lumintu tekeng binjang salukun

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Indaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berombat daring leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja, dan di kesempatan hari ini Jumat Wage 26 Juni 2026. Kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso di pagi hari ini, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, akan kami hadirkan batik babakan niti kapecian agama Islam. Dengan tema di pagi hari ini, menjaga kemabruran haji, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Munir SAG MSI. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Madik Babakan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam silaturahmi siaran batik. Mudah-mudahan Allah memanjangkan nikmat untuk kita semuanya, kenikmatan dunia lebih-lebih kenikmatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita kelak mendapatkan syafaat agungnya, syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin muslimat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Dalam waktu dekat ini insyaallah seluruh jamaah haji akan kembali ke tanah air setelah merampungkan seluruh rangkaian ibadah haji pada tahun ini. Dan tentu saja kita berharap dan berdoa mudah-mudahan semuanya jamaah haji Indonesia mendapatkan kemabruran dalam menjalankan ibadah hajinya, sehingga akan menambah kesolehan tentu saja tidak hanya pribadinya tetapi akan berdampak kepada masyarakatnya. Para pendengar kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajmain, haji ini salah satu ibadah yang diimpi-impikan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Karena haji hanya dapat dilaksanakan di tanah suci, di Makkah al-Mukarramah. Oleh karena itu semua umat manusia menginginkan untuk bisa melaksanakan ibadah ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan bagi yang mampu saja. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi orang-orang atau umat muslim yang diwajibkan untuk menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang yang manis tato'a ilaihi sabila, punya kemampuan. Baik kemampuan fisik, kemampuan biaya, maupun kemampuan untuk mengakses seluruh jaringan, tempat, dan seluruh fasilitas haji yang ada di sana. Inilah yang disebut dengan kemampuan haji. Jadi tidak sebatas fisik saja, perjalanan saja, tetapi seluruh aksesnya kita bisa mampu melaksanakan ibadah di sana. Oleh karena itu, bagi umat Islam yang mendapatkan rezeki, diberikan kesehatan, mari kita bersama-sama niatkan diri kita untuk menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah titipkan dalam ibadah haji itu. Misalnya, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Kata Nabi, umrah satu dengan umrah yang lain, satu dengan yang berikutnya, itu menjadi kafaratul lima bainahuma, menjadi penebus dosa umrah. Bagaimana dengan haji? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara fadilah keutamaan dari ibadah haji. Oleh karena itu seluruh umat manusia di penjuru dunia menginginkan ini karena balasannya tidak lain adalah jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Kata Nabi, wa innal hajja yahdimu ma kana qablahu. Bahwa sesungguhnya haji itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan di hadis yang lain juga disampaikan, wa ikhraju min dunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Jadi dihapusnya dosa-dosa itu sehingga digambarkan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ini menunjukkan suci, bersihnya manusia dari dosa ketika mendapatkan predikat haji mabrur. Yang berikutnya, kata Nabi, afdhalul jihadi hajjum mabrur. Satu kali Sayyidatuna Aisyah itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kami kaum perempuan ini enggak bisa ikut jihad. Lalu bagaimana kemudian kami bisa menggapai pahala jihad itu? Kata Nabi apa? Ada pahala agung yang melebihi jihad bagi kalian untuk bisa dilaksanakan. Apa? Afdhalul jihadi hajjum mabrur. Seutama-utamanya jihad adalah haji mabrur. Jadi pahala haji mabrur itu melebihi jihadnya para syuhada. Oleh karena itu, dengan haji mabrur itu mendapatkan limpahan fadilah yang begitu agung. Di antaranya adalah mendapatkan pahala jihad. Bahkan di satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa al-hujjaj wal umaru wafdullahi azza wa jalla. Orang yang haji, orang yang umrah itu wafdullahi azza wa jalla, menjadi tamunya Allah. Bayangkan, kita ini diundang oleh Allah, kemudian menjadi tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan yang luar biasa. Da'ahum fa'ajabu. Doanya orang-orang yang haji itu dijawab oleh Allah. Fas'alu fa'a'tahum. Ketika orang-orang yang haji itu bermunajat, berdoa, fa'a'tahum, maka Allah akan mengijabah doa-doa orang muslim yang menunaikan ibadah haji. Maka ketika orang ibadah haji, tentu saja tidak hanya melakukan aktivitas ibadahnya, tapi harus diiringi doa-doa yang terbaik. Kenapa? Karena setiap doa dari orang-orang yang haji akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar kaum muslimin muslimat hadanallah wa iyyakum ajma'in. Dari sini kita bisa memahami betapa agungnya ibadah haji itu. Betapa mulianya ibadah haji ini. Tidak hanya kelak di akhirat, tapi di dunia Allah sudah memberikan begitu banyak fasilitas kenikmatan bagi kaum muslim yang mampu menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, bagi kaum muslim yang sudah punya kemampuan, mari kita sisihkan harta kita siapkan fisik kita cukupkan ilmu-ilmu kita. Untuk apa? Untuk menunaikan panggilan agungnya, yakni ibadah haji. Para pendengar kaum muslimin muslimin hadanallahu iyyakum, lalu bagaimana syaratnya? Nah ini, untuk menggapai kemabruran haji itu, kita harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah, kita harus niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat Al-Quran dijelaskan, walillahi alan nas, hanya kepada Allah. Ya. Jadi kita ibadah itu bagi Allah, bukan bagi siapa-siapa, bukan bagi sekitar kita, bukan atas nama keagungan dan keluhuran panggilan kita, bukan karena jabatan kita, dan segala macam atribut keduniawian. Tetapi yang paling kita unggulkan adalah bahwa kita ibadah haji itu lillah, tidak lain dan tidak bukan, yakni menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi syarat utama kita. Kita sudah menata diri kita, fisik kita sudah membawa bekal harta kita, tapi kalau hati kita tidak diniatkan untuk lillah, maka begitu banyak fadilah yang telah kita sebutkan di awal itu tidak ada apa-apanya. Karena syarat utama orang menuju Baitullah tidak lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena predikat sosialnya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tetapi ia membawa dirinya menuju Sang Khalik, Zat yang Maha Agung, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diundang oleh Allah menuju Baitullah, tentu saja niat kita adalah lillah, yakni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syarat utama untuk mencapai kemabruran haji. Jadi kalau kita ingin menggapai kemabruran haji yang sudah begitu agungnya, maka tidak lain tidak bukan kita harus menjaga niat kita. Yang berikutnya tentu saja adalah memenuhi keilmuannya. Artinya bagaimanapun haji itu adalah ibadah yang diatur ketentuannya dalam syariat Islam. Ada syaratnya yang harus dipenuhi, ada rukunnya yang tidak boleh ditinggalkan, ada kewajiban haji yang harus ditunaikan, kesunahan-kesunahan yang menyempurnakan ibadah kita. Maka seluruhnya itu harus kita pelajari, harus kita bekali dengan ilmu kita, karena orang beribadah itu harus berlandaskan ilmu. Sekiat apapun kita, tetapi kemudian tanpa ilmu, bisa saja kita terpeleset karena menjadi tidak sah ibadah kita. Maka ilmu ini menjadi pilar utama dalam kita menjalankan keabsahan ibadah kita, termasuk ibadah haji kita. Para pendengar kaum muslimin muslimat hadanallah wa iyyakum ajmain. Sekarang sudah begitu mudah kita mengakses keilmuan tentang haji. Ada buku-buku yang begitu beragam, dari yang bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan segala bahasa ada. Sekarang sudah ada tutorial ibadah haji yang sudah bisa kita lihat dengan gambaran yang begitu jelas bagaimana kita menunaikan ibadah haji. Ada KBIHU yang telah punya pembimbing-pembimbing yang berkualitas untuk membimbing kita. Semuanya sudah ada, tinggal kemauan kita bagaimana menambah ilmu pengetahuan kita, karena bagaimanapun yang namanya ibadah haji itu adalah ibadah yang punya pakem ketentuan syariatnya. Jangan sampai kemudian kita sudah mengeluarkan biaya yang besar, kita sudah menjaga fisik kita, tapi karena keilmuan kita kosong, mungkin saja ibadah kita tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Maka tentu saja kita harus memulai dari sekarang. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berapapun waktu, semuanya adalah mari kita siapkan untuk memasukkan asupan ilmu kepada otak kita, memasukkan keikhlasan kita kepada hati kita. Semuanya kita tata mulai dari sekarang. Termasuk tentu saja kaum muslimin muslimat yang sudah kundur dari haji, tentu saja semuanya sudah bisa mengalami bagaimana kemudian keilmuan itu begitu pentingnya. Para pendengar kaum muslimin muslimat hadanallah wa iyyakum. Syarat yang ketiga untuk menggapai kemabruran haji adalah kita menjaga diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kita itu dilarang ketika haji itu al-hajju ashurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji harus mampu menahan diri. Apa? Dari perbuatan rafat, maksiat, fusuk, perbuatan fasik yang merusak, wala jidal, dan juga etika kita. Apa? Tidak jidal, tidak apa namanya beradu argumen yang tidak ada faedahnya, berdebat yang tidak ada nilainya. Semuanya harus kita tinggalkan dalam rangka apa? Menjaga dan menuju persyaratan kemabruran haji kita terpenuhi. Ketika kita sudah sampai di tanah suci, tentu saja kita menjaga semuanya itu. Perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan hina dina, bahkan etika kita dengan orang lain kita jaga, ucapan kita jaga, perbuatan kita jaga, semuanya dalam rangka memenuhi persyaratan agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau persyaratan-persyaratan itu sudah ada dalam diri kita, hati kita sudah punya niat yang tulus ikhlas, keilmuan otak kita sudah terpenuhi dengan asupan terkait dengan fikihnya haji, kemudian diri kita bekali untuk bisa mengerem, menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, tidak berbuat sesuatu yang tidak berguna, maka insya Allah persyaratan itu mampu mengantarkan kita menuju hajjum mabrur, yakni haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Yakni haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar kaum muslimin muslimat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga kemabruran kita. Jamaah haji yang baru pulang atau mungkin yang sudah bertahun-tahun haji tetap harus menjaga kemabruran. Kita berharap dan punya keyakinan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi punya pekerjaan rumah yang tidak ringan. Apa? Menjaga seumur hidup kita bagaimana kemabruran itu tetap melekat dalam diri kita. Maka bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama bisa kita lihat dari spiritual kita. Orang yang pulang dari tanah suci melaksanakan ibadah haji itu harus mampu ada punya dampak spiritual. Apa? Ibadahnya harus istiqomah dan meningkat. Kalau sebelum haji mungkin sholatnya ada yang tidak full, maka pulang haji harus punya target dalam rangka menjaga kemabruran haji. Apa? Sholatnya harus tertib. Tidak saja waktunya, bilangannya, tetapi kesunahan-kesunahannya juga kita sempurnakan. Itu dalam rangka menjaga kemabruran haji. Karena setiap ibadah haji yang mabrur pasti punya dampak spiritual. Orangnya menjadi lebih solih, ibadahnya menjadi lebih taat. Itu di antara ukurannya. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, dan seluruhnya ibadah-ibadah spiritual itu pasti akan meningkat dalam dirinya. Yang tadinya mungkin sholat jamaahnya belum mampu dilakukan, pasca melaksanakan haji, maka target-target sholat jamaah misalnya, itu kemudian kita tetapkan dalam diri kita dalam rangka melihat dan menjaga kemabruran haji kita. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, harus punya dampak sosial. Apa maknanya? Bahwa orang yang selesai menunaikan ibadah haji tidak hanya bisa dirasakan kebaikannya oleh dirinya, tapi juga oleh lingkungannya, oleh saudaranya, oleh keluarganya, oleh tetangganya, teman-temannya, semuanya merasakan, oh orang ini kok menjadi lebih baik ya. Apa ukurannya? Kata Nabi sederhana. Ketika para sahabat tanya, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur? Wahai Rasul, apa kriteria haji mabrur itu? Nabi menjawabnya sederhana. Apa? It'amut ta'am wa ifsya'us salam. Orang itu berderma, memberi makanan. Orang itu ifsya'us salam, menciptakan kedamaian di sekitarnya. Di riwayat yang lain adalah wati bil kalam. Apa? Kalimat-kalimat yang keluar dari lesannya adalah kebaikan dan kebaikan. Ini artinya haji mabrur itu harus punya dampak sosial. Haji mabrur tidak hanya untuk diri kita, tapi haji mabrur memberikan kemanfaatan dan kebaikan untuk orang lain. Mudah-mudahan jamaah haji kita yang baru pulang dari tanah suci betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi haji mabrur yang memiliki dampak spiritual dan sosial untuk kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

Kabar Berita Jam 6 Waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Badan Pusat Statistik BPS mencatat sekitar 3,78 juta anak usia 6 hingga 18 tahun mengalami putus sekolah. Dari angka tersebut, mayoritas berada di usia sekolah menengah antara 16 hingga 18 tahun atau setara 2,48 juta anak. Sebaran anak putus sekolah di Indonesia ada di wilayah Sumatera hingga Papua, meliputi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah atau Perpres ATS. Upaya ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses pendidikan. Beralih ke informasi lain. Bola singkong isi coklat menjadi salah satu camilan yang banyak digemari karena rasanya manis dan teksturnya lembut. Olahan ini memadukan singkong yang mudah ditemukan dengan coklat yang disukai berbagai kalangan usia. Untuk membuatnya, singkong terlebih dahulu dikukus hingga matang lalu dihaluskan sampai lembut dan mudah dibentuk. Salah satu pembuat bola singkong Mamata menyampaikan, untuk menggoreng bola singkong menggunakan minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Pro 4 Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng. Njing ngatur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Wonten ing njing menika panggen malih wonten ing ngatur giaran Matruk Gathuk Lumantar Program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan ugi sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang kepareng dherekaken wonten ing giaran Matruk Gathuk njing menika kirang langkung ngantos sing mangke wanci jam 7 nggih Sutresna Budaya. Terus mugi menika wonten ing enjing menika di hari Jumat Wage 26 Juni 2026. Semoga Sutresna Budaya selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ngaten ya Sutresna Budaya untuk mengawali kegiatan di hari ini, tentunya di pagi ini. Monggo untuk Sutresna Budaya bisa bergabung tentunya di giaran Matruk Gathuk di nomor teleponnya di 5403333 dan juga di WhatsApp di 0895014410666. Tentunya Sutresna Budaya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat gampang mau anje. Sing penting napa kegayengan sareng-sareng, boten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Nah, ingkang bakal menika Sutresna Budaya. Pertanyaan ugi sampun kula share wonten ing WhatsApp. Matur nuwun ugi katur dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji menika sampun jawab. Wus, jawabane werna-werna. Matur nuwun sangat. Pertanyaannya di Matruk Gathuk pagi ini nggih Sutresna Budaya saya bacakan menika nggih. Pertanyaan untuk hari ini. Bapakne Rizky duwe anak 5. Anake 5. Nana, Nene, Nini karo Nono. Sapa jeneng anake sing nomor 5? Oh lah, mung gampang to niku nggih to, Bapak Rizki duwe anak 5. Anake 5 niki pun wonten Nana, Nene, Nini karo Nono. Nah, sing setunggale sinten anake sing nomor 5 jenenge sapa? Monggo Sutresna Budaya saged pun jawab nyawiji lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Sumangga sinten menika? Sugeng Enjang Matruk Gathuk.
1: Sugeng Enjang Yut.
0: Monggo-monggo, Mbah Buyut. Pangestunipun Mbah Buyut, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat sedaya, Mbah Buyut iki sehat sedaya keluarga nggih.
1: Paring donga pangestunipun mriki asrep.
0: Wah, nggih sami, kula nggih kademen.
1: Lagi urup kae ora sing ben saya adem.
0: Nggih ya, tetep kudu urup.
1: Layasan diparingi sing kuasa kaya isih
0: sedulur. Jan sak double-double ngaten iki, Mbak.
1: Wong ora nrimo ing Bandung.
0: Jan senengane ngono kuwi.
1: Nggih, menika kula badhe nderek jawab.
0: Nggih, monggo, Mbak Yud.
1: Ampun gantah.
0: Nggih.
1: Kuwi-kuwi lah sing nrimo.
0: Heeh.
1: AIUEO
0: sing ora ana. Ah, siapa kuwi?
1: Ono.
0: Oh, apa, Mbak? Ya, tanggane Mbah Uyut iki apal iki.
1: Lah ya apal jenenge anakku yo
0: akeh. Wah, mulan niku to, Mbak.
1: Ngaten lho,
0: Nak. Ngaten nih Mbah Uyut.
1: Pun
0: sugeng enjang. Sugeng enjang matur nuwun, Mbah Uyut Wijo. Pun lajengaken malih monggo, Sutresna Budaya. Sugeng enjing Matruk Gathuk.
2: Sugeng enjing Matruk Gathuk.
0: Nggih, nggih. Di
2: mendut dino kok mabur iki kok karang modho nang mendut to ya.
0: Heeh, ya niki lek kita ya.
2: Tapi iya iya
0: ngene. Oh, nggih ta. Wah, ya api lek. Mangga lek rimbang sehat ya niki.
2: Alhamdulillah sehat-sehat tak kilang. Luar
0: biasa, Bang. Istri pun lebih rimbang, ge. Nah.
2: Pagi ini juga wah dingin, orang mupakat,
0: ge. Nah, angkat aja pada kape, ge. Ya, lebih rimbang ya. Kalau mau ya kademen, kau mau mau kau aja, Jan. Iya.
2: Dingin, ge. Mau lagi,
0: ya, wes. Angkat. Benar, perlu lumayan, ge. Serangnya ini kita harus jadul, ge. Agak terus dah olahraga lah, ngatain jeli rimbang. Nah, wah,
2: Jan. Olahraga
0: lah gitu
2: nyabu.
0: Mangga, mesya lumayan kok niku.
2: Ya. Kule tak melu jawab.
0: Wah, mangga lek rimbang.
2: Nek miturut huruf sing hidup ya A I W O. Lha wong ketemu ni. Apa Neri?
0: Kayak terus jawab. Terus apa lek?
2: Duwe anak. Aku
0: kok iki tak gue. Apa ya? Nanti anake sapa iku lek?
2: Ayo hari iki ya.
0: Oh, ada.
2: Ibu nomor 3 nang Bapak Neri sing anak 5.
0: Heeh.
2: Iki ajeng. Sing sing papan
0: nang ya. Oh, oke. Okay.
2: Nini no.
0: Heeh. Ya tak catet ya lek ya.
2: Di anak sing nomor sing kelima ya.
0: Ya ya penuan ya lek ya.
2: Lerari itu ya Nunu. Yeah,
0: matur nuwun. Sami-sami matur nuwun lek rimbang matur mendut-mendut Magelang nggih. Salajengipun monggo sugeng esuk mantuk gaduh.
3: Sugeng enjing mantuk gaduh Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Monggo sugeng enjing dari mana ini?
3: Kulon Progo Pengasih iki.
0: Weh, dari Pengasih? Mbak mana apa?
3: Nggih,
0: lho. Sehat ta, Mbak?
3: Alhamdulillah,
0: ya
3: tetap
0: suasana
3: dingin
0: nih
3: Mas
0: ya. Wah, masih dingin Mbak ini di Kulon Progo. Wah, jadi muka-muka gak serang ini, gak terus munggah ya Mbak.
3: Lekas.
0: Nah, gak pun lekas munggah. Enggak bahkan saya sehat ya Mbak. Monggo-monggo.
3: Mas Gilang. Langsung Mbak Anja Mas.
0: Monggo-monggo.
3: Nono, Nini, Nene, Nono ya Mas.
0: Nono? Yeah. Tidak berarti. No no. Ngaten ya, Mbak.
3: Emong gerenggenepi kok.
0: Oh, lha nggih.
3: Ngaten mawon matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam matur nuwun sanget. Salajengipun saking pundi malih menika sugeng enjing matuk gaduh.
4: Sugeng enjing matuk gaduh Mas Gilang.
0: Iki
4: ngidul-ngitan Mas.
0: Ngidul-ngitan di jalan Paris napa niki nggih?
4: Nggih.
0: Monggo niki jalan Paris ya, masih adem.
4: Sami mawon Mas. Wah,
0: iya. Masih dingin niki. Ya niki ya. Nggih.
4: Tapi kadose cuaca cerah.
0: Ha nggih, mugi-mugi kita iki arep cemlorot niki nggih to. Mugi-mugi
4: Jumat cerah bikin bunga.
0: Ah, luar biasa. Nggih. Monggo niki gek terus jawabane napa?
4: Kula jawabe Rizki kemawon
0: Mas. Oh, Rizki mawon nggih.
4: Heeh. Soale niku kan bapake Rizki.
0: Oh iya. Nggih, ngaten ya, Bu. Iya, selamat pagi, matur nuwun. Oh iya, nggih. Lanjut lagi monggo Sutresna Budaya matuk gaduh sugeng enjing.
5: Halo, lanjut lagi matuk gaduh sugeng enjing. Jangan masuk.
0: Ya ya ya ya ya. Nah, ramin tenan iki jan.
5: Iki soalnya wis dandan iki.
0: Waduh, jan wis wayu meblang-meblang. Wis siap iki jan.
5: Nenek gaul arep jingklik-jingklik.
0: Wah, jingklik-jingklik. Mengatas-atas lho niku nenek.
5: Lah, yo ngono ae. Pokoke sing penting iki nenek iki nek esuk iki golek keringet.
0: Heeh.
5: Terus bar golek keringet wedangan.
0: Jan. Ya
5: karo gorengan ya padha wae jingklik mawon. Ya ora apa-apa.
0: Heeh ya. Jingklik gak terus diseni gorengan ya mung padha wae.
5: Kandhani kok.
0: Ayo ben padha wae.
5: Pokoke pengenyelan.
0: Heeh wis padha wae.
5: Nggih. Mana nene nono.
0: Nono siapa? Ya pas senengane to. Walah, wis dampiri po ya iki ya. Ya are jinglik-jinglikan iki mah, Jeh. Matur nuwun ya Bu Agyanti. Nggih. Lanjut lagi monggo, matur gado sugeng njih.
6: Kurang alon wae rasa. Susu nemen kepleset-pleset dadi ne.
0: Pleset-pleset.
6: Iya lho. Ngomong kok.
0: Ngomong bae, Pak.
6: Alon ngono
0: bae. Heeh, jorok e,
6: tak
0: jorokke kok. Heeh. Siap-siap Om. Pangestunipun, ana sehat jek keluarga nggih.
6: Om GL STW.
0: Wah, oke. Okay. Ayo, Mbak.
6: Di Paimin. Ayo, Pak De.
0: Nenggo, ayo Pak De.
6: Karo Mbak Siti.
0: Heeh. Mbak rombongan.
6: Nah, Yanto nunggu ning anu iki ning arep lawang iki.
0: Wah, ha ya Mbak iki, Mbak. Ayo, Mbak, pisan, Mbak.
6: Ayo, tak tunggu iki.
0: Yo, ngono.
6: Kira gendeng karo Pak Sunaryo Purbosari.
0: Ya ngaten.
6: Kandhap nono wae.
0: Apa Mbah?
6: Nono.
0: No ya.
6: Nono.
0: Nono ya Mbah.
6: Nono wae ya.
0: Nono ya Mbah.
6: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun. Mbah Noya kalau anji. Lanjut lagi monggo Sutresna Budaya matuk gaduh sugeng enjing.
7: Enjing matuk-matuk gaduh.
0: Matuk gaduh.
7: Jegeng enjang.
0: Mangga.
7: Nggih. Kula nuwun.
0: Mangga mlebet niki asrep lho niki Tenjawi.
7: Ah niki pun totor.
0: Oh nggih.
7: Rupuk damen.
0: Nggih, ha niki. Mangga niki. Wow, sinten niki anake sing nomor 5?
7: Nani Rizki.
0: Nun?
7: Nani Rizky.
0: Napa nggih?
7: Nggih, oh ya.
0: Oke, tak catet.
7: Buat tanggane.
0: Wah, ayo kenal kok ya.
7: Nggih, ngoten pun nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Wah, iki mau tanggane kabeh iki danda kenal kabeh, Ji. Monggo lanjut lagi matuk gaduh sugeng isu. Nggih lah, monggo.
8: Ya iki ya adem ning ngarepan kon lame iki nek teng ngarepan ku kok ke radio ki angel nang iki kemrawut nopo male iki rak pasar Mangiran.
0: Wola ngaten. Pun rame niku ya Le.
8: Yang rame niku
0: sing. Wah, nggih akeh kancane.
8: Anjir, kok mesti ngaten iku.
0: Wah.
8: Yo mangkat nekan ra ketong kor ngantuki napa ngguyu napa
0: okay.
8: Dadang ngene ruklo niku asale lak teng jeneng dalan to
0: Mas. Oh, nggih Pak Men di dada.
8: Nggih padha karo Pak Yanto niku ning rame riki.
0: Oh, lak ngaten.
8: Iku liwat wau kaya jare Nunu.
0: Sinten?
8: Nggih Nunu sak dari dhewe.
0: Oh, Nunu.
8: Nggih.
0: Oh, nggih. Ngaten jeli. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Oh ya, Nunu, ono ya. Ya, monggo lanjut lagi matuk gaduh sugeng isu.
9: Ya, sugeng isu matuk gaduh.
0: Monggo, monggo.
9: Ya, ini dari Jalan Godean, Bapak Mursidi.
0: Wah, Bapak Mursidi di Jalan Godean. Monggo Bapak Mursidi, sehat nggih?
9: Mbak sehat ya, Mbak Noyo raja aja ya
0: Mbak Noyo. Woy, jangan udah dampir itu.
9: Kalau dampir Mbak Noyo, ini aku gonceng lek gono ya
0: Mbak.
9: Mbak
0: Noyo lek gono. Iya, duduk ke kini ya.
9: Aduh, duduknya pas ngarepe persis
0: ya. Jangan ngerek melebu.
9: Melebu wah, ya sejuk tenang.
0: Wah, bangga Pak Mardidi.
9: Jawaban gue ya, Rizky.
0: Woy, apa gue?
9: Rizky.
0: Wah, jan pun tepang dangu niku.
9: Wah, niku kula pun kerep kepethuk.
0: Wah, nggih nipun akrab.
9: Akrab. Matur nuwun Mas Gilang.
0: Yaten, matur nuwun. Dawuh di DJ tansah sehat. Dari Jalan Godean, kemana lagi monggo? Matur gaduh sugeng isu.
10: Sugeng isu, Mbak Suto.
0: Nggih, Mbak Suto di rumah.
10: Ayo,
0: Mbak Suto,
10: dong.
0: Mbak Suto di rumah aja, bobo.
10: Mbak Suto. Oh, Mbak Gilang Suto.
0: Nah, ya, Mbak Gilang, ya, udah apa-apa. Mangga, mangga, Niki Glo.
10: Ini buatan semua, Mbak.
0: Undir, Iku.
10: Wah,
0: ngerti harus kawasan. Wah, nggih.
10: Kalau tidak tak
0: tertarungan di zaman, nampak
10: lagi
0: sangit di zaman itu. Kau itu, nampak lagi sangit. Kayak
10: ngobong
0: dangpring. Wah, ngobong dangpring. Nggih. Wah, lah,
10: ngaten,
0: nggih. Kau jawab nih, nawan
10: Rizky.
0: Napa nggih?
10: Nggih,
0: wes wanen
10: bener salah,
0: pun itu mau. Bener salah, pawen mana?
10: Jawabnya sing anu nomor
0: 5 Mas Suto. Oh, nyata nawon Mas Suto. Lanjut lagi mangga Sutrna Budaya matuk gaduh sugeng enjing.
11: Matuk gaduh sugeng enjing pitakenane pun napa to Mas?
0: Oh, menapa nggih menika?
11: Kula dereng jam 6:15 wau.
0: Oh, lak ngaten ta iki. Nggih, menika nggih. Bapak Rizky menikah dua anak gangsal gitu.
11: Jee.
0: Nah, niku penonton Nana, Nene, Nini, Leh, Nono. Nah, siapa jeneng anak sing nomor 5?
11: Nunu.
0: Nop, sinten?
11: Nunu.
0: Wah, Nunu. Oh, Nunu. Gak Nunu mawan ge? Ngaten.
11: Nini, Nona, Nunu.
0: Ngaten.
11: Jee, ngaten Mas Gilang.
0: Jee.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, matur nuwun nggih, Jee. Lanjut lagi matuk gaduh sugeng enjing.
12: Sugeng enjing Mas Gilang.
0: Nggih.
12: Pinter yo.
0: Aduh, aduh, aduh. Matur nuwun ini dari Kilen Pragi.
12: Nggih, Lara.
0: Dari Telatawates.
12: Nggih, mugi-mugi panjenengan sehat.
0: Amin.
12: Amin. Amin juga sehat.
0: Amin.
12: Semua para pendengar sehat semua.
0: Semuanya sehat ya Mas Ardinji.
12: Jawabannya
0: apa yuk?
12: Jawabannya Rizky. Ini nak niki Rizky lho nek njenengan nang kae sing blenderke kaya iki apa ya kuat lho ngalah
0: niku kulo pun nggih nggih matur nuwun matur nuwun. Nah kak dak anu tak curiga ngono mano gaduh monggo sugeng enjing
13: sugeng enjing matok gaduh
0: monggo monggo
13: sehat Mas Gilang
0: pangestunipun Mbak Dewi sehat saya keluarga
13: alhamdulillah Pak Akhirman kalih Pak Yono sing teng pedes nggih do sehat
0: alhamdulillah nderek remen
13: kuwi untuk timbah noyo ya kepuntal-puntale
0: mulah banter cembah noyo
13: nggih piyayine sepuh ning walah
0: wow. Semangate luar biasa ini kok
13: nggih ngendikane gula Jawa rasane coklat
0: kok nggih nek jan wis tuwa
13: semangate pol
0: gak kaya ora dadi
13: jawab teng foto wapun kula kirim kowe jenengan
0: napa nggih oke mengke kula bikae jabe ten WhatsApp
13: bener luput nek ya akeh le salah nek
0: niku nggih ta penyakit salah matur nuwun jiwa dje tansah sehat lanjut lagi monggo matuk gaduh sugeng njing halo sugeng njing matuk gaduh. Halo, suwung tunggal kali tiga monggo. Jaga tu nambali malah si terus nabuta ya. Sugeng ejing matuk gaduh.
14: Sugeng ejing matuk gaduh.
0: Yo.
14: Tapi barat merapat.
0: Monggo monggo, rembukan barat.
14: Iya. Kawong tuku dawet kok ya dinteni to mas.
0: Lah pripun?
14: Aja entuk undang-undang wae lagi tuku
0: dawet. Wah, lagi lan tuku dawet tadi kok. Wah, nek ngerti ngono lak titip.
14: Pawata sehat Mas Gilang.
0: Bang Estunipun, masih full wonderful juga sehat menika Ji. Alhamdulillah, nderek remen Ji.
14: Info BMKG Klomprogo cerah pagi ini.
0: Sudah cerah nggih pagi ini. Alhamdulillah niki Kota Baru juga sudah mulai cerah. Lah.
14: Tuh tanduran jawab anak kelima jenenge Ponco.
0: Wah, iki beda nek wo iki sedulure dhewe nek niki tae.
14: Lah nggih. Wong mboten ado kok keluarga ya sedulure dhewe.
0: Nah, mila niku Ponco nggih.
14: Nggih. Matur mawon, matur nuwun. Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun, asipun nggih. Salajengipun sugeng njing matur gaduh.
15: Sugeng njing matur gaduh Mas Gilang.
0: Sugeng njing, monggo monggo. Ngulon melih.
15: Ora rejo Mas.
0: Nggih. Sami sehat niki Pak Bambang.
15: Alhamdulillah, pangestunipun.
0: Alhamdulillah niki. Pangestunipun ugi Pak Bambang. Niki Purwarjo ugi Asrep Purwarjo Asrep kian
15: nggih halah tengok kemuran dobel loro iki
0: waduh ngene dobel-dobel niki Pak Bambang nggih mangga mangga
15: niki pan pertanyaane Bapak Bapak Arif punya anak 5
0: punya anak 5 anak niku wonten Nana Nene Nini Nono ampun sekawan to niku nah, siapa jenenge anak sing nomor 5 ayo
15: sama ya Rizky itu
0: kenapa nggih.
15: Lah kan bapaknya Rizky punya anak 5.
0: Oh, nggih napa? Nggih, kula catet riyen nggih, Pak.
15: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, Pak Bambang Sutarno. Lanjut lagi dari Purworejo ke mana ini? Monggo matuk gaduh, sugeng esuk.
16: Assalamualaikum matuk gaduh.
0: Waalaikumsalam. Halo.
16: Selamat pagi.
0: Waduh, aduh, kayak urung sita. Selamat pagi, nggih. Ya, monggo monggo bergabung lagi 540333. Matuk gaduh sugeng isu.
17: Matuk gaduh sugeng enjang Mas Gilang.
0: Nggih.
17: Kula jawaban pun.
0: Napa iki, Pak?
17: Niki saking Lopati.
0: Lopati, monggo.
17: Nggih. Absen mawon, Mas.
0: Lah jawabane napa?
17: Ah, mboten ngerti temane.
0: Napa boten tas?
17: Boten, ini nanya bingung repe sanyu.
0: Wah, ngaten lah.
17: Boten mireng nggih.
0: Nggih, Mas Awian jeneng matur nuwun, tansah sehat. Di matur nuwun. Lanjut lagi monggo, matuk gaduh sugeng enjing. Halo.
18: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Sugeng enjing monggo monggo.
18: Niki bergenggeng.
0: Bergenggeng dari Mejing.
18: Nggih.
0: Monggo ki bergenggeng.
18: Kula jape kok jenenge nonong wong bathuke rada nonong.
0: Iki cilik dhewe niku. Cilik dhewe. Heeh, bathuke jembar pun nonong ora kemanan rambut. Ngaten nggih, Ki Bergenggeng, matur nuwun ya. Monggo lanjut lagi. Sugeng isuk matuk gadu.
19: Sugeng njing matuk gadu.
0: Monggo.
19: Sedayu masuk.
0: Sedayu. Monggo Pak Sumar napa niki?
19: Kaleresa.
0: Wah, sami sehat niki Pak Sumar nggih.
19: Iya.
0: Alhamdulillah.
19: Keluarga dan sanjungan kesehatan niki.
0: Amin amin amin. Monggo monggo Pak Sumar.
19: Nggih, kita jawab ya. Bapak Rizki, namine ya Rizki niku putrane.
0: Napa nggih?
19: Mbok menawi leres ya nek mboten leres ya kleru.
0: Ya kleru. Ya ta nggih Pak Sumar nggih. Nggih,
19: matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Sumar. Pun lajengaken malih monggo sugeng isuk manuk gathuk.
20: Sugeng isuk masuk.
0: Nggih, sugeng isuk masuk.
20: Ya,
0: minggir, minggir, minggir. Minggir,
20: minggir, minggir. Salam kasih sayang dulu buat Cuma Rasa Mas Gilang. Muah, muah, muah,
0: muah. Muah, muah,
20: muah. Ya, pendengar sehat, penyiar sehat.
0: Sehat, sehat.
20: Sehat, sehat, waladong.
0: Sehat, waladong. Mami Sartika, apa di kabar?
20: Kabar
0: di baik, ya. Alhamdulillah. Monggo, Mami.
20: Ya, selamat, Pak. Alun jalan niku putrane nono aja.
0: Eh, sinten?
20: Nono.
0: Oh, nono.
20: Nono.
0: Oh, nono ya.
20: Ya.
0: Nggih.
20: Okay. Matur matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, Mami Sartika. Pun lajengaken malih monggo, sugeng enjing matuk gaduh.
21: Aku sugeng enjing matuk gaduh, Mas Gilang kesel aku.
0: Kok kesel ki pripun? Peplayan apa?
21: Anu ya ayaan kali tiai-tiai sepuh niku
0: malah. Wah, anggen to senajan sepuh tetep kudu semangat sih.
21: Kuwi kok sik langkung menem kawon e kali siantun-siantun
0: sepuh. Alhamdulillah niku to. Nggih. Ah niki pun dugi monggo.
21: Iya, kula langsung jawab mawon.
0: Napa jawabane?
21: Iki.
0: Nggih napa?
21: Lawa dereng disebat kok. Kenapa dereng disebat?
0: Berarti ngono. Ngaten. Nggih, matur nuwun. Ariki. Matur nuwun, matur nuwun monggo. Sugeng sing matur gaduh.
22: Sugeng sing matur gaduh Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Monggo monggo Ibu. Nggih. Sri. Nggih, monggo.
22: Dengarkan.
0: Ah, nggih, monggo, monggo, monggo.
22: Nggih,
0: ya. Jawabane napa niki? Napa nggih?
22: Nggih, wong mau dereng dipun pesat dong, Bapak Erik
0: to. Nggih. Nggih,
22: ngapunten mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun, matur nuwun. Pun lajengaken malih. Monggo matur gaduh, sugeng isuk.
23: Sugeng isuk matuk
0: gaduh,
23: alhamdulillah
0: keriting
23: Mas Gilang.
0: Kok keriting pripo? Ayo isuk-isuk wes gak tangisan.
23: Baru ini bisa masuk ya Allah.
0: Oh, ya Allah. Ini dari mana?
23: Dari Wonosobo, Mas.
0: Ayo, sekarang ya aduh kok ya nggih to perjalanan riyen kan ngaten to.
23: Okay.
0: Ayo cepet sing cerak-cerak riki.
23: Mas, belum enggak pernah bisa aduh sampai gemes.
0: Aduh gemes-gemes, aduh.
23: Gemes, aduh. Pengen nangis. Ya,
0: ampun, nah, ini kan pun dugi to, monggo-monggo mlebet riyen ngunjuk-ngunjuk riyen.
23: Nggih. Awasan, klok. Lor sakit pinangih Mas Gilang.
0: Alhamdulillah. Sami sehat to niki dari Wonosobo semuanya. Alhamdulillah. Raman. Nggih, niki gandeng ningit pun tebe-tebe saking Wonosobo. Monggo sakit pun jawab kudu bener ning.
23: Nono.
0: Napa? Kenal lho niki. Nggih napa? Estu niki pun saking tebe-tebe saking Wonosobo lho. Oh, nggih nggih iki pun yakin kita.
23: Nana, Nene, Nini, Nono, Nunu.
0: Wah, ayo ra apa-apa tetep ngayel ya.
23: Ngayel.
0: Ya ora apa-apa. Oleh ada soalé. Nggih, ngaten nggih.
23: Nggih, matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami matur nuwun. Wah, ya pun tebes-tebes yang warna sabang ya tau tekan lagi pun ngeyel gitu. Monggo makanya disimak jawabannya je. Ternuwun je je si terna budaya makanya pelajeng akan malin je menikau kima ternuwun sampun kata hingkeng rawuh lumantar WhatsApp menikau syangang dosho. Wah luar biasa matur nuwun sangat semangatnya. Nanti kita buka satu persatu si terna budaya menikau kasih ke langgung rumien satu nomor lagu menikau bukan yang pertama dari era Syakira. Sutarno Budoyo tetep nyawiji wonten ing atur giaran Matu Gatro.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set trengginas tandur bareng-bareng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perumpatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kawareng nyawiji nggih wonten ing giaran Matro Gadok wonten enjing menika. Lan Sutresna budaya sadaripun menika pun bika ingkang lumantar WhatsApp menika nggih untuk Sutresna budaya tentunya di tengah kesibukannya sehari-hari tentu menjaga kesehatan menika nggih seringkali menjadi hal yang mungkin terlupakan atau terpinggirkan menika nggih, padahal kan tubuh yang sehat merupakan tentu menjadi modal menika nggih untuk bekerja, belajar, beraktivitas dan juga menikmati waktu bersama keluarga dengan lebih maksimal. Langkah sederhana yang bisa mulai dilakukan tentu dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang. Berbanyak mengonsumsi sayur, buah, dan juga protein. Kurangi makanan tinggi gula, garam, serta lemak berlebih. Jangan lupa juga untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan

0: minum air putih yang cukup setiap hari agar metabolisme tetap berjalan optimal. Nah, selain juga menjaga asupan makan, luangkan waktu juga untuk bergerak dan juga berolahraga secara rutin. Monggo untuk Sutrisno Budoyo tentunya sudah ada rutinan di olahraga paginya, monggo bisa diteruskan dan juga dilanjutkan. Karena tidak harus melakukan olahraga berat, jih. Cukup juga berjalan kaki. Ini saya juga sering melakukan, juga bersepeda, senam ringan. Nah, mungkin kurang lebih ya 30-an menit itu sudah cukup juga untuk membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kebugaran, serta juga memperkuat daya tahan tubuh. Dan juga jangan mengabaikan pentingnya istirahat, nah, dan menjaga kesehatan mental. Tidur yang cukup, mengelola stres dengan baik, serta meluangkan waktu untuk melakukan hobi dapat membantu juga menjaga keseimbangan tubuh dan juga pikiran. Mulai jangan banyak pikiran, jangan sampai stres seperti itu, Nji. Mulai untuk membiasakan hidup sehat dari hal-hal kecil, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk diri sendiri. Seperti itu, Nji Sutrisno Budoyo. Sekilas info tentunya untuk Sutrisno Budoyo di pagi hari ini. Dan tentunya selanjutnya kita buka terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Matur nuwun sangat Sutrisno Budoyo yang sudah bergabung. Banyak sekali menika, Nji. Kita buka satu persatu, Nji, dengan pertanyaan kita di pagi hari ini. Bapak Neriski duwe anak 5, ana Nana, Nene, Nini, Nono. Ah, siapa jeneng anake sing nomor 5? Ah, monggo Sutrisno Budoyo menika Ibu Mulya Aceh matur nuwun sangat nderek nyimak mawon. Mas Ridwan wonten ing Mayudan menika, sugeng isih madhang gadhok kula tak jawab Rizki, Mas. Uji matur nuwun. Pak Untung, Nunu jawabane nggih matur nuwun sangat busa gine menika jawabane anak 5 adalah Nunu matur nuwun. Bu Esti di Kulon Progo jawabane Nunu. Ya, Bu Widyaning sih jawab Rizki. Mbah Lan ditambah Bantul jawabane Nunu nuwun nggih matur nuwun. Salah jengipun Ibu Atun menika jawabannya Nunu yang nomor 5 aja matur nuwun. Pak Widodo, ah, Kakang Widodo menika, kalau laki Nano, kalau putri Nuni, Mas Gilang aja matur nuwun. Ibu Nur Susilawati menika aja matur nuwun jawabannya Nunu aja. Pak Sayyid Ahmad menika di Kalikota Selatan jawabannya Nano aja matur nuwun. Bu Eni Taman Tirta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabane Rizki, Mas. Nitip salam jih buat Mas Brian jih, Mas Gilang matur nuwun jih. Bu Mami Disewon, Rizki daleme suta biasa jih matur nuwun Bu Mami. Mbak Anggur Ramadhani tadi jih jawabnya nang yang nomor 5 Bapak E di Olivia Kak jih matur nuwun. Pak Toyo di luar jawabannya Nunu. Pak Gading Nunu je. Mbak Nawi Borang Budur menikah je. Jawabannya anak nomor 5 jenengnya Nunu je. Budu Ijo kalau je matur nuwun sangat je. Nomor 5 jenengnya Nunu yo je. Pak Fred Jiwanozari je menikah Nunu, Mas Gilang je matur nuwun. Bukiran jawabannya Nunu je matur nuwun. Pak Sutarno menikah je, Mas Gilang jawabnya Rizki matur nuwun. Romo Jiwono jawabannya Nunu je. Bunda Sofi di Kadisoko menikah jih Rizki Mas Gilang jih. Pak Bambang kalau mau ki Rizki kiri sisi tau ki menikah jawab Rizki kui jawabannya ya. Butin jawabannya menikah Nunu jih. Mbak Jio Nina jih. Mbak Noya jawabnya Nono kalau mau jih matur nuwun. Bu Jumira ki menikah jawabannya Rizki jih matur nuwun. Yurati jawabannya Nunu jih. Salah jengipun Mas Wini menikah jih. Wah mbak gak jadi jawab nih, pesan dihapus ini. Pak Untung sami galus jawabannya Rizki ya. Mbak Cindy jawabannya Rizki. Mas Arif jawabnya Rizki Mas jih matur nuwun. Pak Tejo menika Rizki matur nuwun jih. Kang Min jawabannya apa menika Kang Min?
1: Sugeng isuk matur kathah.
0: Sugeng isuk.
1: Sugeng yang Sutrisno Budoyo.
0: Jih.
1: Kang Min jangan jalan kulon. Kulon jawabnya Nunu.
0: Nunu jih matur nuwun. Kang Min jih tansah sehat. Bu, Pak Dami menikah je. Jawabannya Nunu dan ini. Mas Pri di Playen jawabannya Nunu. Oh, ya. Bu Yayu Jalan Paris kalau manje jawabannya Rizki je. Pak Ferry Gunung Kidul jawabannya Nenen. Oh ya Nene, baik. Pak Terun. Pak Barna ditempel. Jawabannya Rizki je. Bu Sarmiatun Jalan Danles jawabannya Nunu. Ya. Pak Anton Rianta jawabannya Rizki ya. Pak Untung Raharjo menjawab Nunu Om Gilsut siap. Ibu Sugiyarti menikah dari jawab nomor 5 Ninu. Oh ya. Jemaah ternuhun. Pak Dek Paimen, oh Mimi Mas, walah lucu nen, iki nggih matur nuwun Pak Dek Paimen. Uti dia jawabnya Rizky, nggih matur nuwun. Mas inget bahaya cetar Rizky Mas eh. Wah, siap. Mas Agus Prastowo jawabannya Rizky nggih, Bu Dewi Budia menika Nunu Mas Gilang nggih matur nuwun. Ya, Mbah Wakiran jawabannya Nunu menika, Pak Tupar jawabannya menapa menika?
2: Suk nenjing derek jawab.
0: Monggo.
2: Mas Gilang Sutawiyoso. Kulo tak jawab Nunu.
0: Nunu nggih, matur nuwun Pak Tupar. Sak lajengipun anak nomor 5 jenenge Nunu nggih, warga Enggal Bro Sukun Jomblangan matur nuwun. Ibu Partinah di Bantul. Jawabane Nunu nggih, Bu Jumina jawab menapa menika?
3: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Sugeng
3: matuk gatuk.
0: Monggo monggo.
3: Sugeng sehat, sugeng semangat.
0: Sugeng semangat.
3: Kulo Ibu Jumirah.
0: Nggih.
3: Saking panti pijet tunane Trawisma usaha bangun papan.
0: Ngaten nggih monggo.
3: Leres mboten apa-apa. Nunu.
0: Nggih, Nunu ya. Matur nuwun. Pak Kali, sing nomor 5 jenenge Nano Mas Gilang nggih matur nuwun. Ibu Wigati, kalau nggih jawabane Nunu kalau wong Pak Kartiman ugi jawab Rizky Mas nggih. Bu Sutini nderek jawab namine anu nek nimbali Nunu. Nggih matur nuwun. Mas Klawar wonten ing Godean. Sugeng isu. Nggih matur nuwun.
4: Niku anake sing nomor gansal nggih. Mas Rizky niku
0: lho. Oh Mas Rizky yo ya. Matur nuwun. Nggih Mami Sartika SS. Makasih ana jawabane menika jenenge Nonong nggih. Ibu Mugi dikasihan dari jawab Nunu. Mbak Sura Regalawu Rizky Poncosiwi. Wah niki saya niki namine nggih. Rizky Poncosiwi nggih. Pak Sudarmono Efik menika jawabane Nanu matur nuwun nggih. Bu Azumi dari jawab Rizky. Ibu Wiwit nggih sugeng ing Mas Gilang di Madok Gado Perempat kula jawab nggih anak kelima namine Rizky matur nuwun. Pak Samto wonten ing Gunung Kidul derek jawab Rizky. Bu Pipi jawabanku Rizky kuwi tanggaku Mas. Paling kenal iki. Nggih. Ibu Salama ugi menika nggih aku jawabnya Rizky matur nuwun. Ibu Ningsih di Wonosari anak kelima jenenge Rizky. Menika jenenge Pak Wasis. Oh. Nek tangga kula bapakne Rizky jenenge Pak Wasis. Matur nuwun. Oh, nggih. Mbah Sura monggo.
2: Sugeng njang matur gaduh.
0: Monggo sugeng njang Mbah Sura.
2: Iya. Kang minulya piyambak. Bagus pian, Mbak. Sak setujiu.
0: Heeh, ming dhewe kaya.
2: Kawangun mugi sae Mas.
0: Pangestunipun Mbah Sura nggih. Monggo.
2: Mbah Sura trisik.
0: Nggih.
2: Bani. Nunu.
0: Nunu.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Mbah Mulyana Gotirta nderek jawab menika Rizky nggih. Ajeng menjawab Rizky bola. Ya, matur nuwun ya Dek Ajeng ya. Waduh gaduh. Saking Pak R sedikit panjatan. Ponco Mas Gilang nggih matur nuwun ya lawan nggih. Ibu Rami di Melati.
5: Sugeng njang Mas Gilang saking Ibu Rami Melati badhe jawab ingkang nomor gangsal namanipun Rizky.
0: Rizky matur nuwun lestari budayaku. Bu Artini di salam menika ndherek jawab Rizky nggih matur nuwun. Bu Aida ding luar jawabane menapa? Sugeng isu nggih.
5: Selatan kula. Nunu, matur
0: suwun. Matur nuwun, nggih. Bu Sumaryati menika. Matur gado jawaban kula Rizky nggih. Bu Farani Suparjilah menika nggih. Manut sing bener mawon. Matur nuwun. Pak Bambang Sutarno kalau pantang menyerah pokok men nggih. Bu Warini monggo.
6: Halo,
0: Mas. Nggih, monggo monggo.
6: Wonten ing matur karo
0: jumatan
6: ngantos mangke paripurna.
0: Ngaten, matur nuwun.
6: Sugeng sehat kagem keluarga, mugi tansah pinaringan rahayu.
0: Amin amin amin. Jawabane napa?
6: Matur nuwun.
0: Nggih.
6: Sayang guyu rasah tuku, sing penting padha ketemu.
0: Padha ketemu matur nuwun. Nggih. Mas Tio Magelang Rizky. Mas Sunaryana Murilan jawabane Nunu Mas Gilang nggih. Pak Cahyati gunung kita jawabannya Rizky dong. Nggih matur nuwun. Pak Sutrisno Gamping.
7: Mas Gilang kuwi saben gawe pertanyaan bingung ke. Ning aku jawab anak sing nomor 5 jenengane Rizky.
0: Rizky nggih matur nuwun. Mbah Glendi.
2: Oke, Mas Gilang.
0: Monggo, monggo.
2: Kalian sama.
0: Monggo, Mbah.
2: Pun ngerti kemampuan.
0: Wih, napa niki jawabane?
2: Asing jawab.
0: Nggih.
2: Nomor 5 niku Neneng.
0: Je, ngaten nggih Mbah matur nuwun. Salajengipun menika Mbah Ima, monggo-monggo.
8: Sugeng enjang Mas Gilang. Ji. Kula Mbah Ima kula njogo.
0: Ji.
8: Melu-melu jawab.
0: Monggo.
8: Salah ya wis. Kula anak yang nomor 5 ki Rizki,
0: Mas. Rizki matur nuwun Mbah Ima. Pak De Agung Pramono Palbapang jawabane sapa? Ah sapa? Jee, matur nuwun. Ibu Fit di Surabaya, Mas Gilang. Kulon jawab Rizky, Mas. Salam budaya, lestari budayaku, matur nuwun. Mas Selamat di Papua, Nunu nggih Mas Gilang, matur nuwun. Pak Supoyo, monggo.
9: Esuk matuk gaduk.
0: Esuk Mas
9: Gilang Sutowiyoso.
0: Sugeng esuk.
9: Dilar menika terang.
0: Cerang
9: nggih. Nana mawon.
0: Nana nggih Pak Supoyo. Nggih.
9: Mbah puni guyu ratuku keplok ora tombo.
0: Ora tombo.
9: Dine matur. Ngeten.
0: Sami-sami nggih. Monggo matur nuwun Pak Supoyo nggih. Bu Yenwase. Salam dari Bandung. Wo ya, jawabe Rizky Mas. Wo nggih matur nuwun. Salah jengipun Minarti di luar Magelang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari jawab Mas Gilang, kula jawabannya Rizky, matur nuwun. Pak Bodo Tri Utomo, su gengi matuk gado, jawabannya Rizky, matur nuwun. Bu Asri Lembah Sunyi menikon je, selamat bertugas di matuk gado, semoga lancar. Jawabannya Rizky.
10: Asri jawabnya Rizky.
0: Rizky je, Bu Asri.
10: Mas Gilang.
0: Je.
10: Matugas.
0: Matur nuwun, Bu Asri Lembah Sunyi jawabannya Rizky. Je. Salah singipun ibu. Karsipi menika. Rizky. Ya, sami-sami matur nuwun jawabannya Rizky niki. Salajengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Gilang nggih. Wong dah disebut di prolog kok masih ditanya Bu. Yang ya yang satu lagi nama anaknya Rizky. Oh ya Bu Wiwit di Jawon niki Jalan Wonosari nggih, kilometer 11 yo nggih. Mas pengin lihat status WA dari tolong ya. Oh nggih. Mangke di sap si sap. Matur nuwun Ibu. Wiwit kalau mau nggih, matur nuwun sangat tansah sehat. Salajengipun menika wonten Mas Iqbal di Surabaya menika jawabane Rizky. Oh ya, oh ya. Bu Muryati di Piyungan jawabane menapa menika Bu Muryati? Nggih.
11: Iya, Mas. Saya jawab Rizky.
0: Rizky nggih. Mangga nggih. Matur nuwun jawabane Rizky. Salajengipun menika wonten Mas Indra di Jombor menika jawabane Nunu ya. Terus menika Mbak Yustika ugi jelas jawabane niki Mbak Yustika dari Bantul jawabane jelas. Napa kok jelas? Oh Rizky nggih. matur nuwun nggih. Matur nuwun, Sutresno Budaya. Istripun kang sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk sing menika yang sudah menjawab tentunya di telepon di 5403333 ataupun juga di WhatsApp di 0895-0144-1066. Matur nuwun Sutresno Budaya tentunya dengan beragam pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah dicoba dijawab tadi Nji Sutresno Budaya dengan pertanyaannya yang sangat gampang. Lah gamping to nggih. Nah, niki kula bali-bali pertanyaannya untuk hari ini. Bapak Rizky duwe anak 5. Nggih to. Ana Nana, Nene, Nini, Ronono. Siapa jeneng anake sing nomor 5? Sing jawab Nunu sinten? Nggih. Siapa niki wae sing ayel? Niki menurut Kamus Besar Dalem Sutawiyasan, jenenge anake sing nomor 5 niku nggih Rizky. Nah, sing jawab Rizky, monggo keplok sareng-sareng matur. Jawabane padha show. Sebab napa kok anake Rizky? Anake napa kok jenenge Rizky? Ten pertanyaan niku wae nggih. Bener, ten pertanyaan pun kesarat nggih. Bapakne Rizky duwe anak 5. Ah, bapakne Rizky to niku. Nggih. Mbok nonton Nana, Nene, Nini, Ro, Nono. Ah, sing nomor 5 sapa? Rizky. Ya nggih. Kok anake kok sing liyane Nana, Nene, Nini, Nono kok sing nomor 5 Rizky sak karepe bapakne. Ngaten nggih Sutres Budaya sing sami pokok men show ngaten mawon nggih sing dereng bener pokok men mboten napa men dereng bener mawon nak ngoten ta nggih sing penting niki wae gegayengan sareng-sareng mboten perlu sepandang pokoke jawab bareng matur nuwun Sutres Budaya ingkang sampun nyawiji nggih wonten ing giaran matuk gathuk wonten ing jam menika saran kalian kula Gilang Sutawiyasa ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng kenceng sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing ngatur giaran matuk gathuk dinten candhaipun nuwun-nuwun matur nuwun.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus memperkuat upaya pelestarian sumber daya ikan lokal. Salah satunya dengan menebar belasan ribu benih ikan di sejumlah aliran sungai dan perairan umum daratan sepanjang tahun 2026. Program ini bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mencegah penurunan populasi ikan lokal. Pengawas Perikanan DKP Bantul, Irawan Waluyojati, mengatakan kegiatan tebar benih merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahun. Menurutnya, program tersebut didukung melalui anggaran internal DKP Bantul serta bantuan pokok pikiran atau POKIR anggota DPRD Kabupaten Bantul. Beralih ke informasi lainnya, kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax sejak 10 Juni lalu berdampak pada para pengemudi ojek online di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain meningkatnya biaya operasional, para pengemudi juga menghadapi antrian panjang untuk mendapatkan bahan bakar alternatif yang lebih terjangkau. Lonjakan harga Pertamax mendorong banyak konsumen beralih ke Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrian di sejumlah SPBU dan mengurangi waktu produktif para pengemudi. Akibatnya, pendapatan bersih para driver ojek online dilaporkan mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir karena bertambahnya biaya dan waktu operasional di lapangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.